0: Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 17 membandingkan ungkitan-ungkitan kita bahwa kita sangat meremehkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hidayah itu sama dengan nikmat yang lainnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu ya Rasulullah tentang keislaman mereka, sudah syukur mereka Islam. Dia tidak merasa bahwa itu adalah anugerah teragung dan terbesar, seakan-akan dia bisa raih dengan hanya mendapatkan seperti harta warisan di antara orang tuanya atau kerabatnya. Kulla tamunnu alayya islamakum. Katakan jangan sekali-kali kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di atasku. Balillahu yamunnu alaikum, Allah sesungguhnya yang memberi nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, dengan memberi hidayah kalian dengan keimanan. Coba kita hitung berapa nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta saja, kita perbandingkan. Perbandingan yang sangat sederhana dan sangat bisa mungkin kita perkirakan. Nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Berapa yang karena perilaku kita sendiri terhadap harta itu justru tak pernah berbekas dalam kehidupan kita, bahkan membawa musibah-musibah yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu nikmat harta. Kalau kita mau hitung sejak kita lahir hingga hari ini, berapa banyak yang karena sebab kita sendiri dalam mensikapi harta itu, berapa yang tak sedikit pun sampai sekarang berbekas harta itu. Bahkan banyak sekali yang membawa bencana dalam kehidupan kita. Kita hitung lagi. Berapa nikmat lingkungan hidup yang kita nikmati setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lingkungan hidup. Air, udara, pemandangan yang indah. Hujan yang turun dengan begitu membahagiakan dan menyejukkan kehidupan kita. Semua lingkungan itu dengan sebab perilaku kita, sadar atau tidak sadar, justru membawa kepunahan dan kehancuran dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu banyak. Membuat banjir, kebakaran, kena bencana saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam jiwa kita. Itu nikmat selain hidayah. Tetapi ketika kenikmatan hidayah yang Allah berikan tak akan pernah membawa kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan. Mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika seorang mendapatkan hidayah, insirahus sadar, menerima Islam. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dilupakan sepanjang sejarah kehidupan dan tak akan pernah membawa penyesalan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hal ini di dalam surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Walaupun banyak di antara kita yang lahir dari orang tua Islam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah, banyak sekali di antara kita yang tak yasrah sadra, yang tak menerima dengan lapang dada tentang keislaman yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Padahal din, ajaran Islam itu sendiri adalah pilihan Allah, istifa Allah, pilihan terbersih dan termulia dari banyak pilihan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup dan berkembang dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah pilih nama al-Islam sebagai tuntunan kehidupan insan. Yasrah sadra lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya, dijadikan dadanya sadra. Jiwanya, rohaninya, hatinya dhayyiqan, sempit. Sempit memandang kehidupannya. Sempit memandang rizkinya. Sempit memandang kehidupan keluarganya. Sempit memandang teman-temannya. Semua sempit. Yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Selalu gelisah dan kecewa. Terasa gesekan-gesekan yang berat di dalam jiwa. Ketika orang tidak diberi hidayah. Insirahus sadr fil Islam. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti dia naik ke atas langit. Semakin tinggi, semakin sempit. Semakin kaya, semakin membawa bencana. Semakin sukses prestasinya, semakin membawa kerendahan jiwa. Ya. Ayat ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini bagaimana bahagianya orang yang diinsirahkan hatinya menerima ajaran-ajaran Islam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasrah sadrah? Bagaimana Allah meluaskan dada seseorang? Qala nurun yuqdhafu bihi. Yaitu nur, ilmu, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang ditancapkan di dalam jiwanya, yang disinarkan di dalam jiwanya. Fayansaruhu lahu wayanfasih. Terlihat semua yang tadinya gelap terang benderang, sehingga dunia yang tadinya seakan-akan hanyalah berada 1 meter di sekelilingnya, sekarang semua sudut dari kehidupan dunia bisa dia lihat karena dia diberikan nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam. Lalu dikatakan fahalidzalika min amaratin yu'rafu biha. Apakah kita bisa melihat ada tanda-tanda yang bisa kita kenali, ya Rasulullah? Bagaimana seseorang diberikan ilmu cahaya keimanan di dalam jiwanya, sehingga semua sudut kehidupannya dari atas, bawah, kanan, kiri, di sudut-sudut terkecil dari kehidupannya pun dia mengetahuinya. Amarah apa yang bisa kita kenal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inabah ila daril khulud. Dia sangat mengerti, bahkan selalu merindukan hari yang amat kekal dalam kehidupannya, sehingga dia mampu bersikap dengan benar. Bagaimana mensikapi kehidupannya agar dia bisa hidup bahagia di alam yang kekal nanti. Karena dia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk menempuh jalan kehidupan yang hakikinya. Yang kedua, at-tajafi an daril gurur. Dia selalu menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu. Dunia, dia tidak berakrab-akrab lia dengan dunia. Dia tidak terlalu enjoy dengan kehidupan dunia. Dia menjaga jarak, hati-hati, waspada, selalu mengawasi bagaimana kehidupan hubungan dia dengan dunianya. Bukan yang enjoy, bukan yang tak peduli, bukan yang cuek-cuek saja dengan kehidupan dunianya. Seakan-akan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun menipu dia. Tak sedikit pun menjauhkan dia dari kehidupan kebahagiaannya. Ini yang kedua, ciri dari orang yang betapa bahagia mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Selalu bersiap sedia untuk menuju kematian sebelum berjumpa dengan kematian itu sendiri. Membawa bekal, mengumpulkan bekal, beli bekal-bekal yang mencukupi dia untuk bisa hidup bahagia nanti setelah kematian tiba menjemputnya. Tiga ciri itulah yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah kehidupannya, yang seandainya para raja dan orang-orang besar itu mengetahui betapa kebahagiaan itu tersap dalam jiwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, tentu mereka akan mengejarnya sampai merebutnya dengan kematian. Ya. Ini poin yang pertama, yang betapa bahagianya dirasakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mari kita bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu, sanggup Allah berikan kekuatan dan kemauan untuk banyak membaca Al-Quran, berakrab ria dengannya, di mana ruhnya merasakan tumbuh, berkembang. Dia bisa menangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, dia bisa tahu apa yang akan dia dapat hadapi di masa depan. Dia akan bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan ketika dia begitu mendalami dan syauq, rindu sekali dalam kerinduan yang agung ketika dia membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ruh Al-Quran itu sendiri ada ruh jiwa, ruh rohani kita, yang kalau dia masuk ke dalam rohani kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam dada kita, itu bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, yang tadinya kering, yang tadinya beku, yang tadinya tandus, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai merekah, mulai subur, mulai mengembang. Itu ketika dia berakrab ria dengan Al-Quran. Itu bisa kita rasakan ketika kita mulai membacanya. Ketika Allah berikan hidayah dalam jiwa kita untuk mulai masuk berakrab ria dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sesatkan, rasanya sempit kita membaca Al-Quran. Berat sekali. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayat.
3: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 7. Munajat Zakaria alaihi salam kepada Allah.

0: Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Ya'kub. Dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, menjadi seorang yang diridhoi." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang putra yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Qafilah jamaah rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwa seseorang yang terbiasa mengumandangkan azan atau para muazzin itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajar lipat ganda pahala yang sangat besar. Jika dia mengumandangkan azan di paruh usianya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man adzana natai asyrata sana." Apabila jika seseorang atau siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa kutiba lahu bikulli adhanin sittuna hasanah, maka dan akan dicatat untuknya atas setiap adhan yang dikumandangkannya itu sittuna hasanah, 60 kebaikan. Wa bikulli iqamatin thalathuna hasanah, dan setiap iqamah yang dikumandangkannya mendapatkan ganjaran thalathuna hasanah, 30 kebaikan. Sungguh besar, ya, pahala yang didapatkan oleh para muazzin. Dan para muazzin adalah salah satu seseorang yang salah satu, ya, di antara orang-orang yang patut kita iri kepadanya. Iri dalam arti dia melakukan sesuatu yang besar yang kita seringkali abaikan. Kita seringkali abaikan. Jujur saja, kita tidak tergerak, ya, untuk menjadi para muazzin. Ini terlepas dari aturan, ya, yang diatur oleh para DKM untuk menseleksi, ya, personil yang layak atau yang tepat. Terlepas dari itu, tetapi harus diakui sering tidak disadari kita tidak termotivasi, ya, untuk mengumandangkan azan hatta iqamah, walaupun sekedar iqamah. Kemudian jangan berkecil hati karena mereka yang mendengar suara muadzin mengumandangkan azan pun mendapatkan kebaikan yang besar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seorang yang mendengar suara azan lalu ia menjawab dengan ucapan yang sama seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia mendapatkan janji berupa jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang apabila muadzin mengucapkan lafaz-lafaz azannya, takbir Allahu akbar Allahu akbar, dia jawab dengan kalimat yang sama, "Ashhadu an la ilaha illallah," lalu ia ikuti, dia jawab dengan kalimat yang sama, "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," dan seterusnya. Kemudian termasuk hayya 'alas shalah dengan menjawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, sampai la ilaha illallah, penutup azan. Dan dia jawab dengan kalimat sama, la ilaha illallah, min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam dirinya. Apa yang Rasulullah SAW katakan di akhir hadis ini, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwah sekalian, terkadang kita menyepelekan, mengabaikan manakala mendengar kumandang azan. Ya, mulai saat ini perhatikan, ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas yang lain. Sempatkan untuk menjawab kumandang azan yang kita dengar itu. Ya. Ini motivasi sebagai wujud dari keimanan kita. Manakala kita mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, maka kita termotivasi, ya, di dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, hatta walaupun sekecil apapun hal itu, walaupun ringan. Dan yang ringan itu betapa banyak manusia yang melalaikannya. Di dalam hadis yang lain, kandungannya semakna, Rasulullah SAW menambahkan, ya, bahwa mereka yang manakala selesai azan dikumandangkan, lalu membaca kalimat-kalimat zikir yang maksur yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara kalimat zikir atau doa setelah azan, ya, zikir setelah azan itu adalah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan lalu ia membaca, "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina," maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu dzambuh. Ini kalimat ghufira lahu dzambuh, salah satu kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, ya, bahwa amal ini dalam konteks hadis ini adalah zikir setelah azan ini adalah zikir yang sangat mulia. Ghufira lahu dzambuh, maka orang yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir yang lain yang mayoritas kita telah menghafalnya, manakala atau siapa yang jika mendengar azan lalu mengucapkan kalimat zikir, "Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta Rasulullah katakan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Kau sekalian, sebagaimana telah kita kaji dan pelajari dalam bab akidah, salah satu kondisi yang di sana manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya, di yaumul qiyamah adalah manakala manusia dikumpulkan di mahsyar. Allah bangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Semua menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sidang pengadilan atas diri mereka masing-masing. Akan kemanakah kesudahan mereka? Setelah mereka dikumpulkan di mahsyar ini, apa yang akan mereka dapatkan? Di sanalah mereka akan meminta sebisa mungkin pertolongan dan syafaat kepada para nabi, yaitu ulul azmi minar rusul. Rasul ulul azmi, dan yang dapat memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat zikir setelah azan ini yang antum telah hafal, ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu jangan diabaikan, ya, manakala kita mendengar kumandang azan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, 4 kalimat thayyibah yang hendaknya kita basahi lisan kita dan terbiasa dengan mengucapkannya dalam setiap aktivitas kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara ucapan yang banyak itu ada 4 kalimat. Innallaha astafa minal kalami arba'an. Allah telah memilih 4 macam kalimat yang baik, yaitu apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. 4 ini. Kemudian beliau melanjutkan, man qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah, maka dia akan dicatat untuknya 20 hasanah, 20 kebaikan. Wa huta anhu 20 sayyi'ah, dan akan dihapus baginya darinya 20 keburukan atau 20 dosa. Barang siapa mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar, famithlu dzalik, juga demikian halnya, akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pun demikian halnya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanah wa huta anhu 30 sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan dan dihapus darinya 30 keburukan. Ikhlas sekalian, di dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan, Rasulullah sering menekankan bahwa ucapan kalimat-kalimat amal saleh, kalimat thayyibah itu min qibali nafsi, termasuk dalam hadis ini, dari dalam dirinya, yaitu menunjukkan diucapkan dengan penuh keikhlasan, ya, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini arti penting kita, ya, memahami setiap usahakan, ya, kita pelajari zikir yang kita ucapkan, dan selain arti dan kandungannya, ya, pahami artinya dan kandungannya, sehingga kita ketika ucapkan atau kita basahi lisan kita dengannya, kita memahami, ya, apa yang terkandung di dalam ucapan yang kita ucapkan itu, dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah

haknya yang paling utama atau paling afdal dan jumlahnya yang boleh. Adapun yang pertama yaitu jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Yakni jumlah qiyamul lail yang paling utama adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Karena hal inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Kenapa paling utama? Karena jumlah itulah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dan tentang ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli thalathan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya 4 rakaat tadi. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat, yakni witir. Hadis sahih. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kanat salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, yakni bil-lail." Adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat, yakni di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku akan mengamati salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau menceritakan, meriwayatkan kepada kita. Beliau salat 2 rakaat ringan, salat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat yang panjang sekali. Zaid bin Khalid mengulangi panjang itu 3 kali. Jadi setelah salat 2 rakaat yang ringan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang panjang dan panjang sekali. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang panjangnya tidak seperti yang sebelumnya. Agak pendek sedikit. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek dari sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek, agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Setelah itu beliau witir. Witir ini 1 rakaat. Fadzalika 13 rakaatan. Maka seperti itulah 13 rakaat. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ketika meriwayatkan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pertama beliau memulai salat 2 rakaat yang ringan, yakni ringkas. 2. Setelah itu 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang agak pendek sedikit. Nah, kemudian salat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya sampai 12 rakaat. Jadi beliau salat 12 rakaat dengan kaifiat yang seperti itu. Setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka salat beliau adalah 13 rakaat. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat beliau, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat di malam hari. Adapun riwayat lain yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menyebutkan bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail 13 rakaat, maka para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selebihnya itu. Sebab ibunda kita Aisyah meriwayatkan salat malam beliau 11 rakaat. Tapi sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan Zaid bin Khalid menyebutkan 13 rakaat. Dan semua itu sahih. Semua riwayat tersebut sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang selalu ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat, sedangkan yang 2 rakaat lagi itu apa? Sebagian mengatakan

0: Itu adalah dua rakaat fajar, dua rakaat salat sunnah fajar. Pendapat ini lemah. Karena salat sunnah dua rakaat sebelum fajar itu sudah selesai dari qiyamul lail, bukan waktu qiyamul lail. Sebagian mengatakan dua rakaat yang awal itu adalah salat sunnah ba'diyah isya. Dua rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Dan pendapat ini lemah. Karena qiyamul lail beliau di malam hari. Sedangkan salat dua rakaat ba'diyah isya dilaksanakan langsung setelah salat isya. Terpisah jauh. Sedangkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa dua rakaat yang selebihnya itu adalah dua rakaat yang ringan yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka salat malamnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi jumlah rakaat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Yang dua rakaat itu ringan sekali sebagai pembuka salat malamnya. Sedangkan 11 rakaat yang lainnya cukup panjang. Ini. Nah, inilah jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kurang dari itu? Setelah kita bahas jumlah rakaat yang paling utama, kemudian yang berikutnya adalah jumlah rakaat yang boleh. Adapun jumlah rakaat yang boleh, maka satu rakaat saja boleh. Kalaulah seorang itu melaksanakan qiyamul lail hanya sempat satu rakaat saja dan itu witir, maka itu sudah melaksanakan sunnah ini, sudah mengamalkan sunnah ini. Dan tentang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran perintah untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun dalam waktu seperti seorang memerah susu kambing. Di waktunya seperti sepemerahan susu kambing. Mungkin itu hanya 5 menit atau berapa gitu ya. Jadi sekadar seorang yang memerah susu itu memerah susu kambing kemudian melepas kembali. Nah, itu mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bil-lail walau halba syah. Wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa min al-lail." La bud, haruslah, tidak bisa tidak harus salat malam itu dilaksanakan meskipun sekedar sepemerahan susu kambing. Dan salat yang dilaksanakan setelah isya maka itu termasuk lail. Waktu setelah isya maka itu adalah al-lail, yakni malam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, disebutkan tentang qiyamul lail. Maka berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nisfahu, salat malam itu separuhnya, separuh malam. Thuluthahu, sepertiganya. Rub'ahu, boleh seperempatnya. Fawaqa halbisyah, boleh seperti sekedar seorang memerah susu unta. Dan boleh sekedar seperti seorang memerah susu kambing. Jadi boleh dalam waktu yang singkat saja, seperti seorang memerah susu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat dari malam hari baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Dan agar kita menjadikan salat yang terakhir itu adalah witir. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini menyebutkan bahwa qiyamul lail ini hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim meskipun sekedar sepemerahan susu kambing saja. Itu waktu yang singkat sekali. Ini menunjukkan bahwa rakaatnya boleh. Seberapa yang mampu. Mungkin satu rakaat kalau emang kemampuannya itu. Atau 3 rakaat. Atau 5 rakaat. Dan waktunya pun juga boleh panjang, boleh singkat. Sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang. Tapi yang jelas, jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Ini tentang jumlah rakaat yang boleh. Boleh meskipun 1 rakaat saja. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian, apakah boleh lebih dari 13 rakaat? Bolehkah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Masalah ini cukup menjadi masalah khilaf yang cukup hangat akhir-akhir ini. Karena ada sebagian seorang muhaddits, seorang ahli hadis yang menegaskan bahwa salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi namanya qiyamul lail, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat. Tidak boleh lebih dari itu. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama sejak dahulu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal qiyamul lail. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa salat malam itu tidak ada pembatasan. Tidak ada rakaat yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi dari batas tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang tidak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu. Tidak ada. Dan salat malam itu termasuk dari ketaatan. Termasuk dari ketaatan yang semakin seorang itu menambah ketaatan tersebut, semakin menambah dalam ketaatan tadi, maka semakin bertambah pahalanya. Akan tetapi perselisihan adalah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Qadhi Iyadh. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batas tertentu, tidak ada jumlah rakaat batas tertentu, dan bahwa ia termasuk nafilah, salat sunnah dan amal kebaikan, amal ketaatan. Siapa yang suka silakan melakukannya sedikit, dan siapa yang suka silakan melakukan sekuatnya atau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar bukan hanya pertempuran fisik pertama yang melibatkan kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perjalanan dakwah Islam. Perang ini mengubah banyak hal, baik bagi kaum muslimin maupun kafir Quraisy, serta menjadi titik awal yang menentukan perkembangan Islam di Jazirah Arab dan dunia. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum bermaksud menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa banyak harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum Muhajirin. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri, dan sebaliknya kaum Quraisy mengirimkan pasukan besar untuk menghadang kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah sekitar 313 orang sahabat, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Kemenangan ini merupakan bukti nyata dari pertolongan Allah yang menurunkan bantuan berupa malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah, kemenangan dalam Perang Badar memiliki dampak besar bagi kaum muslimin, baik dari segi keimanan, sosial maupun politik. Berikut beberapa dampak yang sangat berarti bagi kaum muslimin. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Kemenangan dalam Perang Badar menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di saat mereka berada dalam kondisi sulit. Bantuan dari malaikat dan kemenangan atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar semakin memperkuat keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab. Kemenangan kaum muslimin di Badar mengangkat nama Islam di mata suku-suku Arab lainnya. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok kecil dan lemah. Sebaliknya mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan keyakinan yang luar biasa. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengalahkan musuh yang lebih besar. Setelah Perang Badar, banyak suku-suku di sekitar Madinah yang mulai melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mendekat dan menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin. 3. Mengokohkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar juga memperkuat posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Keberhasilan beliau dalam memimpin pasukan kaum muslimin yang kecil jumlahnya, namun penuh semangat ini meningkatkan kepercayaan para sahabat kepada beliau. Kaum Ansar dan Muhajirin semakin bersatu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang benar-benar membawa kebaikan bagi umat. 4. Memberikan pelajaran berharga tentang akhlak berperang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap dengan memperlakukan tawanan perang. Beliau memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka yang tidak mampu membayar tebusan diberi kesempatan untuk bebas setelah mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang bahkan terhadap musuh sekalipun. Pelajaran ini semakin mengokohkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. 5. Memperkuat ekonomi kaum muslimin. Kaum muslimin yang baru berhijrah ke Madinah mengalami banyak kesulitan ekonomi. Namun dengan kemenangan di Badar, mereka memperoleh harta rampasan perang yang cukup membantu meningkatkan kondisi ekonomi kaum muslimin. Dengan pembagian harta rampasan perang tersebut yang diberlakukan dengan adil, Rasulullah mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Madinah. Pendengar yang budiman, di sisi lain kekalahan dalam Perang Badar membawa dampak besar dan berat bagi kaum kafir Quraisy. Perang ini menggoncang posisi mereka dan mengubah pandangan mereka terhadap kaum muslimin. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kekalahan ini bagi kaum kafir Quraisy. 1. Kehilangan banyak pemimpin penting. Dalam Perang Badar, banyak pemimpin Quraisy yang terkenal keras terhadap Islam, mereka mati. Di antaranya adalah Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menjadi penghalang utama dalam dakwah Islam. Kematian para pemimpin Quraisy sangat mengguncang posisi mereka di Mekah. Karena banyak tokoh yang selama ini berperan penting dalam memimpin Quraisy telah gugur di medan perang. 2. Melemahkan mental dan kepercayaan kafir Quraisy. Kekalahan telak yang dialami oleh kafir Quraisy dalam Perang Badar sangat meruntuhkan semangat dan mental mereka. Sebelumnya mereka merasa sangat yakin dengan kekuatan mereka karena jumlah pasukan dan persenjataan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin. Namun dengan kekalahan ini, mereka mulai merasa takut dan ragu akan kemampuan mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Kekalahan ini juga menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini dianggap kuat. 3. Membangkitkan dendam di kalangan Quraisy. Kekalahan dalam Perang Badar tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berhenti memusuhi Islam. Namun justru membangkitkan dendam yang lebih besar di antara mereka. Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya bertekad untuk membalas kekalahan ini dan mempersiapkan diri di pertempuran berikutnya. Kekalahan di Badar menjadi pemicu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk menghadapi kaum muslimin dalam Perang Uhud yang terjadi beberapa tahun kemudian. 4. Mengancam stabilitas ekonomi Quraisy. Kaum kafir Quraisy sangat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama ekonomi mereka. Dengan kekalahan di Badar dan hilangnya harta dagang yang mereka bawa, stabilitas ekonomi Quraisy mulai tergoncang. Mereka menyadari bahwa selama Islam kuat di Madinah, keamanan jalur perdagangan mereka terancam. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka terus berusaha menghancurkan Islam agar dapat mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. 5. Membangkitkan kecemasan di kalangan suku-suku lain yang memusuhi Islam. Perang Badar juga membuat suku-suku lain yang selama ini memusuhi Islam merasa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan dan keteguhan yang tak bisa diremehkan. Perang Badar membuat suku-suku tersebut berpikir dua kali untuk menyerang kaum muslimin, karena mereka tahu bahwa pertolongan Allah selalu menyertai umat Islam. Ini adalah salah satu hikmah besar dari kemenangan Badar yang semakin memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, perang Badar bukan hanya kemenangan fisik bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan keimanan yang mengajarkan mereka tentang ketakwaan dan keimanan yang kuat. Perang ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Di sisi lain, perang Badar juga menjadi pelajaran penting bagi orang kafir Quraisy bahwa kekuatan fisik dan kekuasaan tak bisa mengalahkan keimanan yang kokoh. Semoga kisah dan hikmah dari perang Badar ini semakin memperkuat keimanan kita semua dan mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sifat hati yang kecil bentuknya namun demikian besar peranan dan pengaruhnya. Hati merupakan inti atau dinamakan dengan anggota badan yang paling terhormat karena begitu cepatnya terjadi perubahan-perubahan padanya. Allah mengistimewakan manusia dan hewan dengan hati ini dan mempercayakan untuk mengatur kemaslahatan yang dituju. Sehingga Anda mendapatkan binatang dengan berbagai macamnya itu mengetahui apa yang mendatangkan maslahat baginya dan dapat membedakan dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan akal bagi manusia dan menyadarkan kepada hati. Allah telah menjadikan anggota badan tunduk kepada hati, taat terhadap apa yang diputuskannya, perwujudan zahir dari apa yang ada padanya dan mengamalkan sesuai dengan keadaannya. Maka apabila hati baik, baiklah jasad, dan apabila ia buruk, maka buruklah jasad.
2: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab eksternal runtuhnya daulah Bani Saljuk. Sebelumnya kita telah membahas sebab-sebab internal yang menggerogoti kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Namun faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam melemahkan dinasti besar ini. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka adalah kaum yang berasal dari suku Turki Oghuz dan berhasil membangun kekuasaan luas yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Namun pada puncak kekuasaannya, berbagai ancaman eksternal mulai muncul dan melemahkan dinasti ini sedikit demi sedikit. Berikut ini adalah ancaman-ancaman eksternal atau dari luar kepada dinasti Saljuk. 1. Serangan tentara salib dari Eropa. Pendengar yang budiman, salah satu sebab eksternal terbesar yang melemahkan dinasti Saljuk adalah serangan tentara salib. Seruan perang salib pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi. Tujuan utamanya adalah merebut kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ketika dinasti Saljuk sedang sibuk dengan konflik internal, tentara salib memanfaatkan situasi ini untuk menyerang wilayah Syam dan Palestina. Pada tahun 1099 Masehi, mereka berhasil merebut Yerusalem dalam perang salib yang pertama. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti Saljuk, baik secara militer maupun psikologis, karena Yerusalem memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. 2. Tekanan dari Kekaisaran Bizantium. Pendengar dirahmati Allah, selain serangan dari tentara salib, dinasti Seljuk juga menghadapi tekanan dari Kekaisaran Bizantium di sebelah barat. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi membuat mereka kehilangan sebagian besar Anatolia. Namun kekalahan ini tidak membuat Bizantium menyerah begitu saja. Kaisar Bizantium terus berusaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Saljuk. Mereka bahkan meminta bantuan dari Eropa yang akhirnya memicu perang salib. Tekanan berkelanjutan dari Bizantium semakin menguras sumber daya militer dinasti Saljuk. 3. Serangan dari kelompok Mongol. Pendengar yang budiman, meskipun serangan Mongol terjadi di penghujung era dinasti Saljuk, ancaman ini menjadi salah satu sebab yang mempercepat kehancuran mereka. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan Persia. Serangan Mongol tidak hanya menghancurkan kota-kota besar, tetapi juga meluluh lantakan peradaban Islam di wilayah yang dikuasai Saljuk. Wilayah-wilayah yang sebelumnya makmur menjadi porak-poranda akibat serangan brutal ini. Dinasti Saljuk yang sudah melemah akhirnya tidak mampu bertahan di hadapan kekuatan Mongol. 4. Gangguan dari gerakan Syiah Batiniyah. Pendengar yang mulia, ancaman dari gerakan Syiah Batiniyah juga menjadi faktor eksternal yang melemahkan dinasti Saljuk. Kelompok ini melakukan aksi-aksi pemberontakan secara tersembunyi dan seringkali melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Saljuk. Salah satu korban mereka adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar yang berjasa membangun pondasi pemerintahan dinasti Saljuk. Aksi-aksi ini tidak hanya merusak stabilitas politik, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara para penguasa dan rakyat. 5. Tekanan dari suku-suku nomaden. Pendengar dirahmati Allah, wilayah kekuasaan dinasti Saljuk yang luas juga sering mendapat gangguan dari suku-suku nomaden di perbatasan. Suku-suku ini sering melakukan serangan ke wilayah pinggiran dinasti Saljuk untuk merampas hasil bumi dan sumber daya lainnya. Dinasti Saljuk yang sudah lemah secara militer dan ekonomi kesulitan untuk menahan serangan-serangan ini. Akibatnya wilayah perbatasan menjadi tidak aman dan sulit dikontrol oleh pemerintahan pusat. 6. Melemahnya jalur perdagangan. Pendengar yang budiman, faktor eksternal lain yang turut melemahkan dinasti Saljuk adalah melemahnya jalur perdagangan. Jalur sutra yang menjadi urat nadi perdagangan antara timur dan barat mulai terganggu akibat peperangan dan konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Saljuk. Akibatnya pendapatan dari perdagangan menurun drastis. Hal ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang dihadapi dinasti Saljuk dan membuat mereka kesulitan membiayai pemerintahan serta militer. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Saljuk. 1. Kewaspadaan terhadap ancaman eksternal. Umat Islam harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Kelemahan internal seringkali dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk menyerang dan memperlemah kekuatan umat. 2. Pentingnya persatuan umat Islam. Ketika umat Islam terpecah belah, musuh akan lebih mudah menyerang. Persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman eksternal yang datang dari berbagai arah. 3. Mengelola sumber daya dengan bijak. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting dalam menjaga kekuatan suatu negara. Tanpa itu, negara akan mudah melemah di hadapan musuh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, runtuhnya dinasti Saljuk akibat faktor eksternal seperti serangan tentara salib, permusuhan kekaisaran Bizantium, dan invasi Mongol adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, sikap selalu waspada, dan kepemimpinan yang kuat. Ketika umat Islam bersatu dan waspada terhadap ancaman, kejayaan Islam akan tetap terjaga biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pendengar yang budiman, menarik hati suami dalam Islam adalah bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini merupakan ibadah dan sarana mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muslimah untuk menarik hati suaminya yang sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tipsnya adalah gunakan tutur kata lembut, penuh hormat, dan hindari ucapan yang menyakitkan. Tunjukkan kesabaran dan pengertian terhadap suami. Walaupun hadis ini ditujukan untuk laki-laki, akan tetapi wanita pun sangat pantas melakukan ini. Karena hati seseorang senantiasa mencintai orang yang berakhlak baik. Kemudian cara yang kedua, berhias dan merawat diri untuk suami. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Tipsnya, berhiaslah untuk suami dengan pakaian yang rapi, yang wangi, dan menjaga kebersihan diri. Sesuaikan berhias dengan hal yang disukai oleh suami selama tidak melanggar syariat. Di sisi lain, suami pun harus berhias untuk istri agar istri pun berbahagia. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, cara yang ketiga, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka." Hadis riwayat Ahmad. Tips praktisnya, patuhi suami dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jaga sikap hormat dan hindari perdebatan yang tidak perlu. Kemudian pendengar, berikutnya yang keempat, berusaha memahami kebutuhan dan kebiasaan suami. Tentang hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, kebahagiaan suami terletak pada rasa ridho terhadap istrinya. Maka istri yang bijaksana akan mengetahui apa yang membuat suaminya ridho. Tips praktisnya, kenali apa yang menjadi kegemaran atau harapan suami. Tanyakan jika ada yang membuatnya kurang nyaman dan perbaiki hal tersebut. Selanjutnya, yang kelima, membuat rumah tangga nyaman dan penuh kasih sayang. Karena kenyamanan rumah tangga dari sisi kebersihan dan kerapian misalnya adalah tanggung jawab istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan diminta pertanggungjawaban darinya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tipsnya adalah ciptakan suasana rumah yang nyaman, suasana yang tenang dan penuh kasih sayang. Dan perhatikan kebersihan rumah serta kebutuhan suami. Selain itu banyak juga sisi manfaat dari membersihkan rumah. Di antaranya yang pertama, dapat terhindar dari alergi. Salah satu akibat tidak menjaga kebersihan rumah adalah dapat meningkatkan resiko alergi. Hal sederhana yang suka diabaikan seperti membersihkan debu, menyapu dan menyedot debu akan mengurangi debu. Dapat menghilangkan bulu hewan peliharaan, tungau, dan alergen lain yang dapat menyebabkan gejala flu dan pilek. Jika di rumah ada penderita asma, pastikan rumah selalu bebas dari debu dan kotoran. Sisi manfaat yang kedua, dapat lebih jarang sakit. Kesehatan menjadi faktor dan alasan utama mengapa perlu membersihkan rumah dengan rutin. Pasalnya, rumah yang bersih dapat membuat penghuninya lebih jarang sakit. Rumah yang bersih artinya bebas dari kuman, bakteri, dan virus, serta memiliki udara yang sehat untuk pernapasan. Manfaat yang ketiga, yang selanjutnya, dapat membuat tidur lebih pulas. Pernahkah Anda merasa sulit tidur? Bisa jadi hal ini disebabkan oleh spray atau sarung bantal yang kotor, serta lantai kamar yang penuh kotoran. Ketika semua itu dibersihkan, maka rasakan manfaat tempat yang lebih nyaman dan tidur dapat lebih pulas. Manfaat yang keempat, dapat lebih produktif. Jika kertas, dokumen, maupun peralatan lain berserakan di atas meja, tentu tidak enak dilihat dan membuat pikiran menjadi kacau. Sehingga kinerja apapun dapat terhambat. Namun jika semua itu dirapikan, dapat dilihat lebih nyaman dan membuat pikiran menjadi tenang, sehingga kinerja pun lebih produktif lagi. Yang terakhir, manfaat yang kelima dari membersihkan rumah, yaitu dapat mengurangi stres. Wanita muslimah yang rumahnya kotor dan berantakan cenderung memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi dibanding wanita yang tinggal di rumah yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stres setiap orang berkaitan dengan terjaga atau tidaknya kebersihan rumah. Menjaga ruangan rumah tetap bersih dan tertata rapi dapat memudahkan seseorang untuk mengelola stres. Itulah sisi-sisi manfaat dari membersihkan rumah yang dapat diupayakan oleh wanita muslimah. Pendengar yang budiman, kita lanjutkan cara yang dapat dilakukan seorang wanita muslimah untuk menarik hati suami sesuai dengan syariat Islam. Sekarang yang keenam, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati suami selalu mencintai istri. Sebab hati seseorang berada di dalam kendali Allah Ta'ala, maka memintalah kepadanya. Memohon agar hati suami cenderung kepada istri dan meminta kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga yang lainnya. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Maka wanita muslimah, di mana saja Anda berada, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar diberikan keharmonisan rumah tangga dan cinta kasih suami. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Dan perbaikilah urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Hadis riwayat Muslim. Pendengar muslimah yang berbahagia, di mana saja Anda berada, dengan usaha yang disertai niat ikhlas dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, insya Allah hati suami akan tertarik dan rumah tangga akan penuh dengan keberkahan dan keharmonisan. Demikian yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma ama yattakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi Firaun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membenamkan Qarun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zuhir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, "Di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya." Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid, sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Akhlak Islami. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Suka tersenyum kepada sesama muslim lainnya adalah termasuk akhlak Islam yang utama. Sudah sepatutnya orang yang punya sifat bawaan cemberut dan tegang, sulit senyum, untuk berlatih agar murah senyum, memperbagus akhlaknya dan menjauhi akhlak yang buruk. Sebuah keniscayaan melawan dan menghukum hawa nafsu agar bisa menjadi orang yang mudah tersenyum." Ini dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubada. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari keterangan ini, yaitu pertama, syarat penting agar menjadi seorang yang berakhlak mulia adalah suka menunjukkan wajah yang ceria, berhias dengan senyum manis yang tulus tanpa rekayasa. Kedua, orang yang suka menolong orang lain namun dengan wajah datar tanpa ekspresi dan tanpa senyuman, maka akan dinilai gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Ketiga, jika senyum dengan orang lain itu bernilai pahala, maka senyum di hadapan istri, atau seorang istri di hadapan suami, di hadapan ayah, dan di hadapan ibu, maka ini akan jauh lebih berpahala. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-A'mas rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal dengan keilmuannya yang luas, khususnya dalam bidang hadis, Al-Quran, dan ilmu faraid. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keilmuan Islam. Meskipun mengalami gangguan penglihatan, Al-A'mash menjadi salah seorang perawi hadis yang paling dihormati dan diakui kejujurannya. Kehidupan sederhananya, keteladanan akhlaknya, serta keteguhannya dalam menjaga sanad hadis menjadikannya tokoh penting dalam sejarah Islam. Rubrik biografi salaf kali ini mengupas perjalanan hidup dan kontribusi besar Al-A'mash dalam dunia keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'mash adalah nama julukan dari Sulaiman bin Mihran, seorang tokoh besar dalam dunia Islam yang lahir pada tahun 61 Hijriah. Ia berasal dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal sebagai salah seorang perawi hadis yang paling thiqah. Nama Al-A'mash berarti yang rabun, yang mengacu pada kondisi penglihatan beliau. Meski begitu, kekurangan fisik ini sama sekali tidak mengurangi keilmuannya yang sangat luas. Al-A'mash lahir dan dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam. Kufah pada masa itu adalah pusat keilmuan yang dihuni oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi tabi'in. Sejak kecil, Al-A'mash menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu faraid, yakni hukum waris dalam agama Islam, dari para ulama terkemuka di masanya. Guru-guru Al-A'mash meliputi ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai yang sangat memengaruhi pemahamannya terhadap fikih dan hadis. Ibrahim An-Nakhai sendiri pernah berkata bahwa ia tidak pernah memberikan sanad hadis kepada siapapun kecuali kepada Al-A'mash, karena kekagumannya terhadap kecerdasan dan integritas muridnya ini. Pendengar yang budiman, Al-A'mash dikenal luas karena keahliannya dalam tiga bidang utama. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Al-A'masy dianggap sebagai salah satu ulama yang paling mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran di Kufah. Husayim, yakni salah satu muridnya, mengatakan, "Aku tidak pernah melihat di kota Kufah seorang pun yang lebih fasih membaca Al-Quran daripada Al-A'masy." Kemudian yang kedua, ilmu hadis. Al-A'masy adalah perawi hadis yang sangat terpercaya. Ibnu Uyainah pernah berkata, "Al-A'masy unggul dari manusia dalam empat hal. Dia adalah yang paling fasih membaca Al-Quran, paling hafal hadis, paling mengetahui ilmu faraid, dan memiliki satu kelebihan lainnya." Jumlah hadis yang diriwayatkannya sangat banyak, hingga mencapai ratusan bahkan ribuan. An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in sepakat menyatakan bahwa Al-A'masy adalah perawi yang thiqah. Kemudian yang ketiga, ilmu faraid. Pengetahuan Al-A'masy dalam ilmu faraid menjadikannya rujukan utama bagi para ulama dan masyarakat dalam memahami hukum waris Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'masy dikenal sebagai seorang pribadi yang cerdas, sederhana, dan humoris. Dalam pengajaran, ia sering menggunakan gaya yang santai, namun penuh makna. Salah satu kisah menarik adalah saat para muridnya datang kepadanya setelah belajar dari ulama lain. Ia bertanya, "Dari siapa kalian belajar?" Ketika murid-muridnya menyebutkan nama seorang ulama, ia menjawab dengan julukan seperti genderang yang berlubang atau burung yang berterbangan, mengisyaratkan bahwa ilmu dari ulama tersebut kurang mendalam. Namun Al-A'masy juga memiliki sifat yang tegas dan tidak segan untuk menegur murid-muridnya jika mereka bersikap kurang sopan atau tidak menghormati ilmunya. Suatu kali ia memberikan makanan kepada murid-muridnya. Ketika mereka terlalu sering mengambil makanannya, ia pun berkata dengan nada bercanda, "Kalian telah memakan makanan saya, makanan istri saya, dan bahkan makanan kambing saya." Pendengar yang budiman, salah satu keutamaan Al-A'masy adalah kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia sangat memperhatikan sanad dan matan hadis yang diterimanya, sehingga hadis-hadis yang ia riwayatkan diakui kebenarannya oleh para ulama setelahnya. Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, meriwayatkan sekitar 500 hadis dari Al-A'masy. Meskipun ada sebagian kecil yang mengalami kesalahan, yang wajar terjadi dalam jumlah yang begitu besar. Banyak ulama besar yang memuji Al-A'masy karena keilmuannya. Berikut beberapa pandangan mereka. Di antaranya yang pertama, Al-Qasim bin Abdurrahman. Ia berkata, "Syekh ini, yakni Al-A'masy, adalah orang yang paling mengetahui pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian yang kedua, pandangan Zuhair bin Muawiyah. Ia berkata, "Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang lebih bijak dari Al-A'masy dan Mughirah." Kemudian yang ketiga, pandangan Abu Bakar bin Ayyas. Ia berkata, "Kami biasa menyebut Al-A'masy sebagai pemimpin ahli hadis." Dan juga yang keempat, pandangan An-Nasa'i. Ia berkata bahwa Al-A'masy adalah seorang yang thiqah atau yang terpercaya dan kokoh dalam periwayatannya. Pendengar yang budiman, meskipun terkenal dan dihormati sebagai ulama besar, Al-A'masy hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mencari kekayaan duniawi dan ia memilih untuk fokus pada ilmu dan ibadah. Kehidupan sederhananya ini mencerminkan sifat tawadhu dan kezuhudannya yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-A'masy rahimahullah wafat pada tahun 147 atau 148 Hijriah di usia 88 tahun. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia

0: yang menjadi landasan penting dalam pemahaman agama Islam. Dalam sejarah Islam, Al-A'masy rahimahullah diakui sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang paling berpengaruh. Kesungguhan, kecerdasan, dan kesederhanaannya menjadi teladan bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Al-A'masy dan menjadikannya teladan bagi kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita baca, kita dengar, dan kita lihat dari jejak-jejak umat di masa lalu, yaitu umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembangkangan mereka terhadap al-haq. Salah satu umat yang dibinasakan adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Sosok yang memiliki kesombongan yang luar biasa hingga mendaulat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Pendengar yang berbahagia, pada masa Fir'aun berkuasa, penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah Musa alaihissalam menyebabkan tertindasnya orang-orang beriman. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, Fir'aun. Maka saat itulah Allah tegakkan hujahnya dan membinasakan mereka semuanya. Sebelum Fir'aun benar-benar dibinasakan, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Yaitu kejadian yang di luar nalar, kejadian di luar logika yang membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap saja tidak mau berhenti dari kekufurannya, tak mau memahami dan tidak mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, maka saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Mengenai peristiwa ini, Allah menggambarkannya dalam Quran surat Yunus ayat 84. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang yang muslim. Di ayat selanjutnya, kaum Nabi Musa yang beriman menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawabkan yang menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Pendengar, selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sehingga pada akhirnya, ketika kezaliman semakin menjadi-jadi, Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Nah, pendengar, mengetahui kepergian Nabi Musa, Fir'aun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun, Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusun.

0: Rasul. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-62. Nabi Musa menjawab, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan dengan kekuasaan Allah, laut terbelah sehingga mereka bisa menyeberanginya. Kaum Fir'aun mengikuti mereka menyeberangi laut. Namun pendengar, ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai ke daratan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya baru mencapai tengah lautan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga laut menyatu kembali. Di sanalah Fir'aun yang congkak dan bala tentaranya yang sombong binasa ditelan gelombang laut. Pendengar yang budiman, dari kisah Fir'aun yang dibinasakan, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengazab dan membinasakan siapa saja yang membangkang dari kebenaran dengan berbagai cara yang tidak terduga. Oleh karena itu, marilah pendengar, hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghinakan diri kita di hadapannya. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat congkak dan sombong yang telah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam, yaitu yang bernama Abdurrahman III. Beliau adalah khalifah pertama dan terbesar Bani Umayyah di Andalusia yang berhasil mengembalikan keutuhan negara yang terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sepeninggal Abdurrahman II, serta membangun angkatan perang yang kuat. Semoga kisah ini menggugah semangat juang generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, masa keemasan peradaban Islam di Andalusia dapat dilihat dari mulai berkembang pesatnya intelektual, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Tradisi keilmuan semakin kuat dengan adanya gerakan penerjemahan dan percetakan buku dari bahasa Yunani, Perancis, dan India ke dalam bahasa Arab. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan megah dan indah juga berdiri kokoh yang digunakan sebagai sarana belajar juga untuk berdakwah. Semua itu tidak luput dari jasa dan peranan ulama-ulama Muslim dan pastinya di bawah dinasti Muslim seperti dinasti Umayyah. Cordova misalnya, salah satu kota yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di barat di bawah kekuasaan Daulah Umayyah II. Walaupun sebenarnya Cordova sudah dikuasai oleh Daulah Umayyah pada masa pemerintahan Khalifah Walid, namun ilmu pengetahuan di Cordova baru berkembang pesat saat pemerintahan Daulah Umayyah II. Di antara Khalifah Daulah Umayyah II yang membawa Andalusia ke masa keemasan adalah Abdurrahman III. Abdurrahman III atau Khalifah An-Nasir Liddinillah adalah seorang khalifah sekaligus negarawan. Sebelum menobatkan dirinya sebagai khalifah, ia adalah amir di 8 Daulah Umayyah. Nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Marwani. Ia naik untuk menggantikan amir sebelumnya, yaitu Abdullah, kakek Abdurrahman III. Sebagaimana yang dialami oleh kakek buyutnya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman III lahir dan tumbuh besar dalam keadaan yatim. Abdurrahman III memulai dunia kepemimpinannya pada usia 23 tahun. Kepemimpinannya berlangsung selama 50 tahun. Kurun waktu yang sangat lama dan dinyatakan sebagai masa yang paling gemilang dalam sejarah Islam di Spanyol atau Andalusia. Ia meninggalkan sejuta prestasi dan karya yang begitu berharga bagi penduduk Spanyol. Selama masa 25 tahun kepemerintahannya yang pertama, ia gunakan untuk mengadakan perluasan wilayah. Setelah itu, 25 tahun masa kekuasaannya yang kedua menjadi masa yang paling gemilang. Saat itu Andalusia mencapai masa keemasannya. Pada masa yang kedua itu pula, atau tepatnya pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III membuat sebuah kejutan yang sangat strategis bagi kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia dalam dunia politik. Visi politiknya yang sangatlah brilian membuat ia terobsesi untuk mengganti sistem pemerintahannya dari emirat menjadi khilafah. Adapun yang melatar belakangi perubahan bentuk pemerintahannya adalah adanya faktor perkembangan geopolitik saat itu, sehingga menyebabkan Abdurrahman III mengambil kebijakan yang berani dan rasional ini. Pendengar yang budiman, adapun tiga faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk pemerintahan Abdurrahman III, yaitu yang pertama, sudah tidak berpengaruhnya lagi kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad bagi Daulah Umayyah di Andalusia setelah meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil. Faktor yang kedua, bebasnya Daulah Fatimiyah dari tangan Abbasiyah setelah mengalahkan kekuasaan Daulah Aghlabiyah. Mereka, yakni orang Fatimiyah, juga menyebut para kepala negaranya sebagai Khalifah. Dan faktor yang ketiga, yaitu pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III sudah bisa mengambil alih kekuasaan Daulah Fatimiyah yang saat itu sedang menguasai wilayah Afrika Utara, Afrika Barat, Pulau Sisili, Kalabria, dan Sudan Sahara. Di samping kepiawaiannya dalam dunia politik, ia juga merupakan seorang administrator pemerintahan dan juga seorang negarawan yang visioner. Beliau seorang yang cakap, juga cerdas. Ia berhasil memadukan tata kelola pemerintahan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan bisa berjalan dengan rapi, fungsional, dan efektif. Selain itu, harus diketahui juga bahwasanya Abdurrahman III adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Ia sangat berkonsentrasi dalam membangun Andalusia di bidang ilmu pengetahuan. Pendengar yang berbahagia, dalam melaksanakan perubahan, Abdurrahman III tidak tanggung-tanggung. Ia membangun masjid dengan 400 ruangan sebagai pusat dakwah. Sehingga dapat dihitung, selama masa pemerintahannya, ia membangun 700 masjid terbesar di Andalusia. Selain kepeduliannya dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bagi umat muslim, Abdurrahman III juga mengizinkan orang non-muslim untuk membangun gereja, sehingga pada masa pemerintahannya, orang muslim, orang Yahudi, dan Kristiani di Andalusia merasa sangat nyaman. Mereka tentram dan menikmati adanya toleransi yang diberikan oleh khalifah. Dari semua yang telah ia lakukan, Abdurrahman III menjadi terkenal di daerah lain, seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Mereka mengirim para pelajarnya untuk belajar di Universitas Cordova dan mengirim duta besarnya ke Andalusia. Keberhasilannya dan kebesarannya disejajarkan dengan Raja Akbar di India. Ia juga disejajarkan dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tidak hanya menjadi penguasa terbaik, tetapi Abdurrahman III juga dinyatakan sebagai salah satu pemimpin terbaik pada masanya. Pendengar yang budiman, kepiawaian Abdurrahman III dalam memimpin memang tidak ada yang bisa menandingi. Sehingga ia menempati posisi teratas dan paling pertama. Kemakmuran dan kesejahteraan begitu sangat dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, kecakapannya juga menjadikan ia sangat disegani baik oleh kawan ataupun lawan. Berbagai prestasi berhasil ia dapatkan, di antaranya berkembangnya sektor pertanian, sektor industri, dan yang terutama adalah keuangan yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga pendapatan negara berada di neraca surplus. Adapun sepertiga dari pendapatan negara dibelanjakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilannya dalam memerintah meninggalkan jejak sejarah yang begitu besar, tidak hanya di semenanjung Iberia, tetapi juga di seluruh Eropa. Sehingga pada saat itu mulai muncul tokoh-tokoh penting seperti Ahmad bin Nasr yang merupakan seorang astronom, kemudian Ibnu Masarrah yang merupakan seorang filsuf, dan Said juga Yahya bin Ishaq yang termasuk seorang dokter. Tidak cukup dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, saat Abdurrahman III berkuasa, ilmu kedokteran di Andalusia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Saat itu ilmu kedokteran Islam di Andalusia lebih canggih dibanding kedokteran di Eropa. Pendengar yang beriman, setelah meninggalnya Abdurrahman III, tampuk pemerintahan berpindah ke tangan anaknya, yaitu Al-Hakam II bin Abdurrahman. Nantinya Al-Hakam II ini juga mengikuti langkah ayahnya dengan segudang prestasi dan keberhasilan. Pendengar yang budiman, demikian kisah ringkas dari sosok Abdurrahman III, seorang khalifah dari Daulah Umayyah II di Spanyol atau Andalusia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa terhindar dari fitnah Dajjal bisa dibaca ketika sholat, yaitu pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi atau sebelum salam sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, siksa neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah al-masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari musibah dunia. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wasu'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wasu'il qadha wa syamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Hadis riwayat Bukhari.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat 110. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dengan berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya, demikian Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Samak dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah ini. Ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Namun, pendapat yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Lalu generasi berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi umat ini. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, kalian sebanding dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat di sisi Allah. Nah pendengar, umat ini menjadi sang juara dalam kebaikan, tidak lain karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah makhluk paling terhormat, rasul paling mulia di sisi Allah. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Maka pengamalan sedikit dari manhaj dan jalannya ini menempati posisi yang tidak dicapai oleh pengamalan banyak dari manhaj dan jalan umat lainnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Lalu kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku ditolong dengan ketakutan musuh. Aku diberi kunci-kunci bumi. Diberikan kepadaku nama Ahmad dan dijadikan tanah ini bagiku suci, serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.
4: Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab. Ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi SAW. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Kemudian, riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Mereka saling bergandingan sehingga yang pertama masuk surga bersama yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Nah ini pendengar menandakan bahwa umat ini adalah umat terbaik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang, seorang nabi lain yang bersamanya satu atau dua orang, dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Lalu tiba-tiba muncul sekumpulan manusia yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Kemudian aku melihat ke ufuk. Ternyata ada sekumpulan umat dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar juga. Dan dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Kami pun bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pendengar, hadis-hadis ini semuanya berkenaan dengan makna firman Allah di surat Ali Imran ayat 110 ini. Dengan demikian, siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat tadi, yakni senantiasa beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk yang mendapatkan pujian di ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, bahwa pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menunaikan ibadah haji, melihat di antara orang-orang itu hidup dalam ketenteraman. Maka Umar membaca ayat ini, kemudian Umar berkata, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah dalam ayat tersebut, yakni ayat 110 di surat Ali Imran. Dan pendengar, siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia seperti ahlul kitab yang dicela Allah dengan firman-Nya, kanu la yatanahawna ammungkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan pujian kepada umat ini, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, Allah pun mencela ahlul kitab dengan berfirman, walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lakana khairun lahum, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya, sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan untuk mereka. Dan kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penetapan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW. Kemudian, faidah lainnya, penjelasan tentang faktor-faktor yang membawa umat Islam menjadi umat terbaik,
7: yaitu beriman kepada Allah, berjihad, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض
1: وهو العزيز الحكيم
0: وهو العزيز الحكيم.

Salam FM, suara dakwah Islam.

0: لهم إن كيدي متين.
1: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh dan kokoh.

Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidaklah berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: أَمْثَالُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal yang berarti kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?
0: Man yudlilillahu fala hadiya lah وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
1: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang dapat memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat.

Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadorotan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dari Allah dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya.

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia merasa tentram kepadanya. Maka setelah dicampuri istrinya itu, ia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa kandungannya telah berat, keduanya, suami istri bermohon kepada Allah Rabbnya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh lagi sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya, yaitu dengan memberi nama anak tersebut abdu atau hamba bagi selain Allah. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

apakah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri buatan orang.

dan makhluk-makhluk itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan juga kepada dirinya sendiri pun makhluk-makhluk itu tidak dapat memberi pertolongan.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan beberapa kisah ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Ya'qub dalam surat Al-Baqarah, surat Luqman dan surat Yusuf. Proses pendidikan bukan hanya terjadi pada kita saja ya, akan tetapi terjadi pula pada para anbiya dan rasul. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegas

0: dan Ismail yang sabar. Pertanyaannya, apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau memang melalui proses pendidikan? Selain Nabi dan Rasul, ada juga Luqman, seorang hamba Allah yang saleh. Berkat kesalehannya, Allah berikan padanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Quran Al-Karim. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman bertanya kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan nyata. Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Bahkan untuk pendidikan anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab kepada sang istri. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan Nabi Zakaria alaihissalam dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, hingga tatkala menjelang sakaratul maut pun, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya dengan bertanya kepada mereka, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu atau kalian sembah sepeninggalku? Hal ini sebagaimana yang tergambar ya dalam kisah Nabi Ya'qub di masa-masa terakhir kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Adakah kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu ilah yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya saja." Dengan mengetahui contoh-contoh tadi, masihkah sebagian ayah beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Ia menyangka tidak ada kewajiban baginya, kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya saja. Karena itu kita dapati seorang ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja atau bersama rekan-rekannya. Jika dia pulang ke rumahnya, ia hanya duduk sendirian di kamar sembari memperingatkan istrinya yang membiarkan anak-anaknya mengganggu ketenangannya saat merenung dan bermimpi saat tidur. Sebagian ayah berlalu seperti orang bisu. Tidak ada waktu untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dengan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak yang secara sederhana dimulai sejak dini. Perannya akan semakin meningkat seiring pertumbuhan anak sehingga beranjak dewasa. Lebih-lebih ketika istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya. Pada saat seperti itu, anak yang sudah disapih harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten. Hal ini untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahir, yang akan mengambil alih kasih sayang ibunya. Anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah bisa berjalan. Ia harus bisa bermain dengan permainan sang anak dan dengan cara-cara yang menggembirakan dan membuat mereka puas.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, muncul masalah terkait pelaksanaan sholat Jumat bagi pekerja. Ada yang menggampangkan dengan langsung meninggalkannya dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan ada yang memaksakan diri untuk melaksanakannya hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang utuh mengenai berbagai uzur dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai kebolehan seseorang Muslim untuk meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan tertentu, seperti sopir dan petugas layanan umum yang harus melayani masyarakat hingga waktu Jumat, yang jika ditinggalkan akan menghambat layanan publik. Dengan bertawakal kepada Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan fatwa tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Poin pertama, sholat Jumat wajib bagi setiap Muslim yang laki-laki, baligh, berakal, mukim, merdeka, dan tidak ada uzur syar'i baginya yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Poin kedua, sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki uzur syar'i lainnya. Poin ketiga, uzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat antara lain. Pertama, safar atau dalam perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat, dan juga berjarak minimal 85 km atau ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Kedua, sakit berat. Ketiga, terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Keempat, kondisi mendampingi orang yang sakit berat. Kelima, kondisi tunanetra yang tidak ada penuntun, dan juga untuk penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Keenam, tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan, atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadat. Ketujuh, hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Kedelapan, khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan. 9. Adanya ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain. Dan ke-10, kondisi lain yang masuk kategori masyakoh atau kesulitan, khauf atau ketakutan, atau mukroh, yakni dipaksa. Lalu, poin ke-4, seorang Muslim dalam kondisi sebagaimana poin 2 dan poin 3 yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, wajib baginya melaksanakan sholat zuhur. Dan poin 5, seorang Muslim yang tidak wajib sholat Jumat sebagaimana poin 2 dan poin 3 tadi, tetapi dia melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Karenanya kewajiban sholat zuhurnya menjadi gugur. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Sofar 1439 Hijriah atau 27 Oktober 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam banyak di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat zalim. Salah satunya adalah di dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad, engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, semua ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti. Kezaliman-kezaliman kita itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti. Dan suatu saat nanti orang-orang yang zalim akan sangat terkaget-kaget sampai terbelalak matanya melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul kiamah nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman mengancam orang-orang yang berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi merekalah tempat tinggal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan dan kesalahan orang-orang yang zalim. Untuk itu para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, marilah kita introspeksi diri kita agar kita tidak terlanjur dan tidak terus-menerus melakukan berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan kita berbuat zalim kepada sesama yang akhirnya mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kezaliman itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita tinggalkan bentuk-bentuk kezaliman apapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang zalim tentunya akan mendapatkan berbagai macam hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman dan ancaman itu baik kita dapatkan di dunia ini ataupun akan kita dapatkan di yaumul kiamah nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang senantiasa berbuat zalim di alam dunia ini. Dalam surat An-Naml ayat ke-52 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum orang-orang yang mengetahui. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan banyak sejarah dalam Al-Qur'an. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan yang lainnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tinggal hanya puing-puing peninggalan mereka yang menunjukkan kepada kita merekalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bencana, kenistaan yang mereka rasakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kepada utusan-utusan mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian. Kami sungguh-sungguh akan mengusir para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari negeri kami, atau kalian atau kamu semua para rasul kembali kepada agama kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada yang lainnya.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, jika kita cermati, kita perhatikan secara mendalam kehidupan yang kita sedang jalani, yang sedang kita lakukan di dunia ini, kita akan dapati bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan sebagai sebuah karakter yang tidak akan bisa terlepas dari perjalanan hidup setiap manusia dan khususnya seorang mukmin. Ujian akan senantiasa menyertai. Ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebagai sunnahnya, bagi ketetapan yang telah Ia tentukan, pasti akan senantiasa mengiringi setiap mukmin. Mengiringi langkah jalan hidup yang dilalui setiap kita, setiap mukmin. Tidak ada satupun manusia yang beriman, yang mukmin, yang melalui kehidupannya lepas dari ujian apapun bentuknya. Dan ujian ini akan atau pasti akan dialami oleh setiap mukmin, setiap kalangannya, setiap level, setiap usia. Tidak boleh satupun seorang mukmin yang merasa aman dari ujian, dari cobaan atas keimanannya. Yang ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana Ia firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif lamim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. Yang benar dalam keimanannya atau yang tidak benar, yang berdusta dalam keimanan mereka. Ujian atau cobaan pasti akan dialami oleh setiap mukmin. Dan jika kita lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan di dunia sekarang ini, di era, di saat dimana kita hidup, di generasi kita saat ini, sungguh luar biasa. Yang kita dapati kenyataan yang harus betul-betul kita waspadai. Betapa tidak manusia saat ini diliputi keadaan keterpurukan yang sangat dalam. Keterpurukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin khususnya, arti keterpurukan di sini adalah keterpurukan dalam semua sisi atau sudut kehidupan. Baik keterpurukan duniawi dengan banyaknya musibah, bencana yang silih berganti dan seakan tiada henti, juga keterpurukan rohani. Betapa manusia saat ini meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalannya yang lurus, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya jalan atau hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk ditempuh, untuk dititi, dilalui. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan bahwa manusia semakin mudah atau bermudah-mudah menganggap remeh perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sehingga tidak lagi merasa takut untuk terjatuh pada perbuatan dosa. Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah, atau sebaliknya berbangga diri menganggap ringan saja ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang mistik ya. Mistik berasal dari bahasa Yunani. Mistik atau orang-orang menyebutnya metafisika. Asalnya dari bahasa Yunani itu ya. Ya, itu dari mystikos ya. Artinya sesuatu yang rahasia, tersembunyi, gelap, terselubung ya di dalam kekelaman atau kegelapan. Dari asal katanya aja sudah bisa kita ketahui ya bahwa mistik itu sesuatu yang rahasia. Kemudian tersembunyi sebab-sebabnya. Lalu dalam penggunaannya ya, mistik atau metafisika ini seringkali digunakan untuk ya hal-hal yang gaib. Di Indonesia mengalami penyempitan. Ya, asalnya metafisika itu adalah salah satu cabang dari pembahasan ilmu filsafat. Makanya di sana dibagi ya, kalau apa dalam ilmu filsafat ada yang mistik yang sifatnya biasa ya, atau mistik yang sifatnya magis ya. Magis pun ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu katanya yang sifatnya seperti mukjizat, karomah, itu disebutnya, diklasifikasikannya sebagai mistik magis putih. Kemudian yang sihir, santet, pelet itu mistik magis yang hitam. Tapi ala kulihat ya, di Indonesia itu kata mistik sudah identik dengan hal-hal yang sifatnya apa? Ya tadi dunia hitam, dunia kelengit. Makanya di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kita penting ya merujuk ke makna yang umum dan makna yang baku, sehingga apa definisinya itu tidak ngambang ya, artinya bisa disepakati lah apa yang disebut dengan mistik itu ya. Hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa gitu. Ya, ketika bicara tentang mistik itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Ini secara lugahnya, secara bahasanya. Adapun secara istilah di dalam buku apa namanya ringkasan dasar ya, ilmu Islam ini dijelaskan ya, ini secara apa namanya istilahnya. Dan ini definisi yang memang tepat ya. Suatu fenomena yang terlahir dari alam gaib. Ya, mistik tadi kan memang alam gaib ya. Ke alam nyata. Alam gaib dan alam nyata. Jadi ini ada pengaruhnya ke dalam alam apa? Nyata. Ya, dunia kita. Hasil dari persekutuan antara manusia dengan setan. Jadi amalan-amalan mistik ini merupakan hasil dari persekutuan antara setan dan manusia. Jadi ada makhluk Allah yang namanya jin, ya, ada makhluk Allah yang namanya ins atau manusia, ada malaikat. Ya. Jadi mistik ini adalah gabungan itu dari amalan-amalan atau kerjasama. Kerjasama antara setan dengan apa? Dengan manusia. Ya, Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surat Al-Jin. Ada di antara manusia, ya. Itu ketika mereka mendapati suatu musibah. Misalnya zaman jahiliyah, mereka ketika safar tinggal di satu lembah atau melewati satu lembah atau kehilangan arah. Setiap tinggal atau singgah di satu tempat, ya'udzuna birijalim minal jin. Mereka mulai berlindung. Kita kan juga demikian ya. Biasanya kalau misalnya lewat di satu tempat itu punten atau apa biasanya. Kata kuncinya, passwordnya apa biasanya? Numpang-numpang tersapa lagi, ya, membunyikan apa klakson atau bel atau amit-amit, ya, itu kepada jin ya, bukan kepada Allah. Ya'udzu nabi rijalun minal jin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fazadum rohaqo. Yang demikian itu, kalau kita ya, minta perlindungan kepada setan dan jin penunggu itu, kita enggak mengingkari akan adanya jin yang mungkin tinggal di tempat tersebut. Tapi yang dilarang adalah kita berlindung bukan kepada Allah. Ya. Makanya di antara doanya ketika kita singgah di satu tempat apa? Jadi dibaca doa-doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa namanya? Kita membaca wirid-wirid yang berkaitan dengan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, setan itu kalau dia dimintai perlindungan, justru malah tambah bangga, tambah besar dalam menipu manusia. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kalau misalnya kita terjatuh tersandung, ya, maka jangan ucapkan a'udzubillah. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita membaca a'udzubillah, ya, aku berlindung kepada Allah, setan menyangka bahwasanya penyebab dari terjatuhnya dia, ya, kita misalnya bawa sesuatu terjatuh, ya, kepleset, ya, menyangka bahwa yang menyebabkan dia terjatuh itu setan, sehingga dia berlindung kepada setan, sehingga setan menjadi besar, ya, tapi ucapan bismillah dengan nama Allah, setan akan mengecil. Nah itu melalui apa ya, hubungan antara tadi persekutuan kerjasama antara manusia dengan setan melalui ritual peribadatan untuk setan, bisa berupa sesajen-sesajen peribadatannya ya, sesajen persembahan-persembahan yang dilakukan manusia kepada setan. Sehingga dengan upaya persembahan-persembahan tadi, bisa dengan membuat makanan tertentu, bubur merah, bubur putih, terus apa lagi, ayam ingkung yang masih utuh gitu ya dibakar. Atau lagi misalnya menyembelih binatang tertentu di tempat tertentu. Nah, ini salah satu bentuk ritual untuk mendapatkan tadi ya ACC ya, dari kerjasama antara setan dengan manusia. Atau dengan membaca mantra-mantra tertentu. Lalu setan ya akan memberikan bantuannya. Ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Jadi memohon perlindungan kepada setan ya, untuk mendapatkan amalan-amalan mistik ini, satu amalan yang kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mengagungkan setan tersebut. Kemudian melakukan ritual-ritual yang sering kali ini bertentangan dengan ajaran Islam. Biasanya tidak jauh dari menyembelih kurban. Ya, tumbal mereka sebutnya, tumbal atau mahar bahasa lainnya. Dihaluskan bahasanya. Maharnya ayam, maharnya kambing, maharnya apa lagi? Ya macam-macam. Nah, ini apa yang disebut dengan mistik itu sendiri. Makanya mistik ini tidak jauh dari dunia sihir. Kalau kata sihir ini adalah kata yang memang ada di banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, ismu sahir atau nama kata sihir itu atau penyihir itu ma'rufun fi jami'il umam. Itu sudah diketahui dari seluruh umat terdahulu. Cerita-cerita umat terdahulu dari kalangan misalnya Bani Israel ya. Contohnya di negeri Babil di zamannya Nabi siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Itu sudah. Sebelum itu Nabi Musa juga demikian. Disangka ya atau dituduh sebagai seorang penyihir. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Itu jelas sekali. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim ya. Ketika datang rasul kepada mereka ya, hampir setiap rasul yang datang kepada mereka dikatakan atau dituduh sebagai sahir, penyihir. Artinya kata sihir ini kan apa? Satu hal yang sudah dikenal dengan mereka. Au majnun atau orang gila. Jadi bulian-bulian kepada Nabi itu mereka lakukan dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu dituduh tukang sihir atau orang gila gitu kan. Nah, sihir itu sendiri ya adalah ya, jampi atau mantra. Jampi atau jampi itu apa? Mantra, bacaan-bacaan untuk memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Misalnya membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya dengan izin Allah. Memisahkan pasangan suami istri. Ya, atau membuat orang lain menjadi dicintainya. Ini sebenarnya definisi sihir dari sisi realitanya. Secara ini ya apa namanya, bahasa sihir itu sesuatu yang apa namanya, yang tersembunyi juga. Makanya ada kata makan sahur dari kata saharo juga lah. Gitu ya, masih tersembunyi. Jadi sihir ini adalah amalan-amalan yang sebenarnya sudah sejak zaman dahulu dikenal dan dipelajari. Ya. Dan di antara ini apa namanya bentuk sihir ya adalah sihir tafrik para hadirin sekalian. Sihir apa tafrik? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir. Karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi mengajarkan ilmu sihir apa? Itu kufur, kafir. Menurut ayat Al-Qur'an dengan tegas sekali. Nabi Sulaiman dituduh bahwa kehebatan Nabi Sulaiman juga ternyata Nabi Sulaiman itu di bawah singgasananya, tempat duduknya Raja Sulaiman, itu ada apa namanya? Kitab-kitab sihir. Karena Nabi Sulaiman itu memberantas sihir. Dan mereka ada kitab-kitab sihir yang dipelajari oleh Bani Israel itu. Diambil oleh Nabi Musa Sulaiman alaihissalam, dihancurkan, ya kan? Orang tukang sihir menyangka bahwa kitab-kitab itu dikubur di bawah apa? Singgasananya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman jadi hebat. Gitu. Ya. Allah bantah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir dengan mempelajari dan mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafir. Setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir. Kemudian, ya. Fayata'allamuna minhuma. Ini tentang kisah malaikat Harut wa Marut yang diutus di negeri Babilonia di Irak sana, ya, untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Fayata'allamuna minhuma, maka orang yang ada di negeri Babilonia itu belajar, ya, belajar sihir dari itu, ya. Padahal nabi malaikat apa namanya Harut wa Marut ini sudah mengatakan, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Innama nahnu fitnah, kami ini diutus sebagai ujian. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, ini sihir itu yang apa namanya biasa dilakukan untuk memisahkan pasangan suami dan istri. Dan ini banyak para hadirin sekalian. Ya, tiba-tiba istri atau suami melihat suaminya kok buruk sekali. Enggak wajar itu. Tiba-tiba enggak ada hasrat sama sekali. Atau bahkan sampai apa namanya tidak bisa menggauli istrinya. Ya, enggak ada apa namanya syahwat atau hasrat sama sekali. Sampai mohon maaf alat ininya ya. Alat vitanya itu enggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri karena sihir. Itu ada banyak. Beberapa orang mengeluhkan demikian. Nah, ini salah satu apa namanya bentuk sehingga apa pada akhirnya mereka pisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara seorang dengan pasangan istrinya. Dan ini ternyata yang disukai iblis. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iblis itu membangun singgasananya di atas air. Ya. Kemudian setiap hari mereka mendapatkan laporan dari pasukan-pasukannya, yaitu rajanya iblis ini atau bosnya iblis ini, mendapatkan laporan, kamu bisa ngapain hari ini, prestasimu apa? Saya bisa menjadikan orang berbuat zina. Nah, itu biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang apa namanya memakan riba. Biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang misalnya membunuh, pasti dianggap ini. Kamu kok, saya bisa memisahkan pasangan suami dan istri. Wah, dia dibangga-banggakan, dikasih mahkota. Ya, ternyata itu ya. Kenapa? Karena ya, ketika pasangan suami istri ini pisah ya, banyak ini ya keburukan yang muncul. Ya, keburukan terhadap dirinya, suaminya sendiri, istrinya atau mungkin anak-anak atau keluarganya, ya kalau apa disebabkan karena sihir seperti ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah nanti tema-tema selanjutnya masih banyak berkaitan dengan apa sihir ya, atau dengan pemujaan ya. Saya habiskan ini sihir ya didapat dengan tadi ya tidak berpengaruh. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, itu ya. Jadi nanti poin selanjutnya itu tentang pemujaan atau hipnotis. Ini bagian dari sihir juga, tapi masih panjang insya Allah. Saya cukupkan sekian ya. Kurang lebih ya, mohon maaf. Wallahu ta'ala alam.
6: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita sudah mengkaji tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta ini. Dan telah kita kaji bersama bahwasanya tentang tauhid rububiyah ini tidak diketahui sepanjang sejarah umat manusia. Ada orang yang mengingkari tentang rububiyah Allah, tentang keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Rabb atau Khalik dan pemilik serta pengatur alam semesta. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah artinya adalah mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada ilah yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Hal ini karena makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang disembah atau diibadahi dengan penuh rasa cinta, pengagungan, dan merendahkan diri terhadap zat tersebut. Oleh karena itu, Tauhid Uluhiyah ini merupakan makna dan maksud dari kalimat Tauhid yang merupakan rukun pertama dari Islam, yaitu Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Jadi, Tauhid Uluhiyah ini adalah inti dan kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata. Adapun dalil-dalil tentang hal ini maka sangatlah banyak sekali. Bahkan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu tema utamanya atau sebagian besar isinya adalah untuk menyeru manusia kepada Tauhid Uluhiyah ini. Kemudian juga sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu bahwa Tauhid sekedar seorang itu meyakini Tauhid Rububiyah tidak mengantarkan atau tidak memasukkan orang itu ke dalam Tauhid atau ke dalam Islam. Sebab kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin dimanapun, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta langit bumi. Oleh karena itu, pengakuan atau keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni Al-Khaliq, pencipta di alam semesta ini, tidak cukup untuk memasukkan seseorang itu ke dalam Islam, ke dalam agama Tauhid ini. Oleh karena itu, setelah seseorang itu meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta ini, maka secara konsekuensi logisnya, yakni tuntutan akal sehatnya, adalah hendaknya dia mengesahkan Allah dalam ibadah atau dalam persembahan, sebagaimana mengesahkan Allah dalam rububiyah. Adapun ilah-ilah yang disembah selain Allah, ya, semua sesembahan, apa saja yang disembah selain Allah, baik itu nabi atau jin atau kuburan atau pohon, batu, manusia dan sebagainya, semua yang disembah selain Allah, maka persembahan tersebut batil, sia-sia. Dan yang disembah itu sama sekali bukan ilah atau bukan sesembahan yang hak. Artinya sesembahan yang palsu. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 30. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu karena Allah lah, karena Allah dialah yang hak. Dan bahwasanya semua yang disembah, semua yang diseru selain Allah adalah batil, palsu, keliru. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Semua yang disembah selain Allah, meskipun mendapat julukan Tuhan atau ilah dan sebagainya, maka itu semua adalah penamaan yang palsu. Itu semua adalah penamaan yang dibuat-buat oleh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 23 tentang berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Lat, Al-Uzza, dan Manah. Ini patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy di Makkah ketika itu. Allah berfirman tentang patung-patung itu. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua, yakni Lata, Uzza, dan Manah, tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Nama-nama yang kalian ada-adakan. Kalian berikan nama kalian dan orang-orang tua kalian. Padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan atau hujjah tentang itu sama sekali. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan tentang batilnya. Batilnya perbuatan orang-orang musyrikin yang mengangkat sesembahan-sesembahan lain di samping Allah Ta'ala dengan dua alasan yang kuat tentang kebatilan dan kepalsuan setiap ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Dua alasan tersebut, pertama adalah apa-apa yang mereka sembah selain Allah, apa-apa yang mereka angkat sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah, dia tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat keilahian, atau khasais al-uluhiyah, karakteristik keistimewaan ilahi. Karena apa? Karena semua yang disembah selain Allah, itu tidak lain adalah makhluk. Tidak ikut menciptakan sedikit pun. Tidak ikut menciptakan apapun di bumi maupun di langit. Mereka adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang menyembahnya, dan tidak bisa menolak mudarat atau menghindarkan bahaya dari mereka yang menyembahnya. Tidak memiliki sesuatu, bahkan untuk diri mereka sendiri, yakni untuk zat sesembahan-sesembahan tersebut. Jadi, semua yang disembah selain Allah, apa saja bentuknya, tidak bisa memberi rizki kepada yang menyembahnya, tidak bisa mengabulkan permohonan dan doa orang yang berdoa kepadanya, tidak bisa menghilangkan penyakit, kemiskinan, keburukan, bencana yang menimpa para penyembahnya, tidak bisa menolong mereka pada saat-saat kesulitan maupun pada saat-saat senang dan tenang. Tidak ada yang bisa diharapkan dari ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang hidupnya bergantung kepada Allah, yang ubun-ubunnya di tangan Allah SWT, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur para penyembahnya. Nah, ketika seperti itu keadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yakni mereka itu makhluk yang lemah, yang fakir, yang bakal mati, yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, lantas untuk apa disembah? Apa manfaatnya disembah? Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam banyak ayatnya. Seperti dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Apakah mereka itu, apakah pantas mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sama sekali? مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sesuatu sama sekali. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan, makhluk. Wala yastati'una lahum nasra, dan Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mampu mendatangkan pertolongan kepada mereka, kepada para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, tidak pula menolong diri mereka sendiri. Yakni, semua yang disembah selain Allah tidak bisa menolong para penyembahnya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ikut menciptakan apa-apa. Nah, untuk apa disembah? Untuk apa orang-orang musyrikin merendahkan dirinya, tadarruk, sujud, bersimpuh dengan khusyuk, dengan khidmat, memanjatkan permohonan, memanjatkan hajat-hajat kebutuhannya dengan penuh ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Untuk apa? Padahal yang disembah selain Allah itu adalah makhluk yang bisu, ya, makhluk yang fakir, yang lemah, yang mati, yang semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala.
0: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Akhwan fil rahmakumullah. Arti qana'ah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun iffah, ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki. Itu namanya iffah. Iffahnya mata berarti tidak memandang hal-hal yang diharamkan. Iffahnya tangan berarti tidak mudah meminta-minta kepada seseorang. Iffahnya lisan berarti tidak mudah mencela. Iffahnya kemaluan berarti tidak berzina. Itu namanya iffah. Nah, kita harus memiliki sifat iffah, menjaga kesucian diri kita. Tidak boleh menghinakan dirinya kepada orang lain. Itu namanya iffah. Adapun iktisad berarti sederhana. Sederhana dalam kehidupan, dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rizkinya. Arti dabbah yaitu madabba ala wajhil ardi min adamiyyin aw hayawan. Segala makhluk yang berada di atas bumi itu namanya dabbah. Baik manusia ataupun hewan. Baik makhluk darat ataupun makhluk air. Semuanya dikatakan dabbah. Dan seluruhnya rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat tinggal dabbah-dabbah itu. Allah mengetahui di mana tempat tinggal setiap manusia per individu dan setiap binatang per ekornya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu ekor binatang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengantarkan rizki itu ke rumah-rumah mereka. Ke manusia. Per individunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada semut yang hitam di balik batu yang gelap. Di dalam hutan, misalkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizki untuk seekor semut itu. Sebab sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perut kecuali Allah Azza wa Jalla masukkan makanan ke dalam mulutnya sehingga bisa mengenyangkan perutnya selama dia masih hidup di atas bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana mereka berjalan sehingga terkadang Allah memberikan rizki langsung diantarkan ke rumahnya, ke tempat binatang atau ke tempat rumah manusia, atau di tengah jalan yang Allah Subhanahu wa taala cegat untuk Allah berikan rizki di situ. Seluruhnya, artinya seluruh rinciannya, fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas sekali, yaitu Allahul Mahfud. Semuanya telah Allah Azza wa Jalla catat, sudah Allah Subhanahu wa Taala tulis, dan tidak akan pernah berubah lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menulis sesuatu, itu tidak mengenal istilah revisi. Kalau Allah sudah berkata, tidak mengenal istilah salah kata atau salah tulis. Sehingga benar-benar akurat tulisannya dan pena itu pun sudah diangkat, sudah kering tulisannya. Sehingga rizki kita benar-benar tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang. Akan sangat sesuai dengan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Sehingga dari sini, seseorang harus merasa qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh tetangga kita. Tidak mungkin. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan penentuan ini pun berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan kezaliman dan kejahilan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Allah memberikan kadar untuk si fulan berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla. Tidak. Semuanya telah ditentukan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.

Utusan yang ketiga, maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian, dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan? Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memper

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah

0: ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik Fiki
3: bersama Ustadz Miftah Nailil Murad.
2: Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang panduan sholat istisqa. Tentunya pembahasan ini sangat penting, karena tak sedikit kaum muslimin yang belum mengerti tentang tata cara sholat istisqa yang baik dan benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa itu sholat istisqa? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istisqa artinya meminta hujan. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Sholat ini disunnahkan ketika hujan belum juga turun. Sedangkan jika hujan sudah turun atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi sholat istisqa. Sholat istisqa hukumnya sunnah mu'akkadah atau sangat ditekankan ketika terjadi musim kering. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang musim kemarau yang panjang. Lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di mimbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wasti'kharal matari an ibani zamanihi ankum. Faqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau mengucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyu wa nahnul fukara'u, Anzil alayna al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hinin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendakinya. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Kaya, sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang dan membalik posisi selendangnya. Ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau menghadap ke orang-orang. Lalu beliau turun dari mimbar dan sholat dua rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan yang disertai guruh dan petir. Turunlah hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, Ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa anni abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya sholat istisqa. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa sholat istisqa hukumnya sunnah mu'akkadah, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan khulafa'ur rasyidin. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala juga berkata, para ulama telah bersepakat bahwa keluar beramai-ramai untuk melaksanakan sholat istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, hukumnya adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang harus kita pahami dan yakini terkait terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam serta musibah-musibah lainnya. Sebagai seorang muslim, kita tidak mutlak menyandarkan hal tersebut karena musim atau gejala-gejala geografis yang ada. Kita harus meyakini bahwa penyebab dari kekeringan dan bencana lainnya adalah karena kemaksiatan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Selain merebaknya kemaksiatan secara umum, banyaknya orang yang enggan membayar zakat serta banyak kecurangan dalam jual beli menjadi penyebab khusus atas terjadinya kekeringan dan masa-masa sulit. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang enggan membayar zakat, air hujan akan ditahan dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa kemaksiatan adalah sebab utama timbulnya bencana dan musibah, termasuk bencana kekeringan. Bahkan kalaulah bukan karena kemaslahatan binatang, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian fikih kita pada kesempatan kali ini tentang sholat istisqa, pengertian dan hukumnya. Lantas bagaimana dengan tata cara sholat istisqa? Insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas satu tema menarik dalam sejarah Islam, yaitu kisah tawanan-tawanan Quraisy dalam Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan dengan pertolongan Allah, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga membawa ujian dan pelajaran penting tentang sikap Islam terhadap tawanan perang. Pendengar yang budiman, Perang Badar berawal dari rencana Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah ini membawa harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum muslimin. Namun kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, dan kaum kafir Quraisy justru mengirimkan pasukan besar yang terdiri dari 1.000 orang untuk menghadapi kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 313 orang, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah memenangkan pertempuran ini dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertempuran tersebut, banyak dari pemimpin Quraisy yang terbunuh, dan sekitar 70 orang dari mereka berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang dengan penuh hikmah dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah, setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW memperlakukan tawanan Quraisy dengan keadilan. Rasulullah tidak serta-merta memerintahkan untuk menghukum mati atau menyiksa para tawanan tersebut. Sebaliknya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap terbaik terhadap tawanan perang ini. Salah satu sahabat yang memberikan pendapat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar menyarankan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan tebusan, karena hal itu bisa memberikan pelajaran kepada mereka dan sekaligus menambah kekuatan ekonomi bagi kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar juga berpikir bahwa mereka mungkin akan memperoleh hidayah di masa depan dan menjadi pendukung Islam. Di sisi lain, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda. Umar radhiyallahu anhu menyarankan agar tawanan Quraisy dihukum mati saja sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy lainnya, agar mereka tidak meremehkan Islam dan berhenti memusuhi kaum muslimin. Umar menganggap bahwa sikap tegas adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kehormatan umat Islam di hadapan musuh-musuh mereka. Setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut, Rasulullah SAW memilih untuk menerima saran dari Abu Bakar. Para tawanan Quraisy kemudian diberikan pilihan untuk membayar tebusan sesuai dengan kemampuan mereka atau memberikan kontribusi lain seperti mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin yang belum bisa. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan nilai kemanusiaan bahkan terhadap musuh yang memerangi mereka. Pendengar yang budiman, keputusan Rasulullah untuk menerima tebusan bagi tawanan Quraisy memberikan pelajaran penting tentang kebaikan hati dan kearifan Islam. Tebusan yang diminta bervariasi sesuai dengan kemampuan tawanan tersebut. Mereka yang memiliki kekayaan lebih diminta untuk membayar tebusan yang lebih besar, sementara yang tidak mampu dibebaskan dengan syarat yang lebih ringan. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan opsi yang sangat menarik bagi tawanan yang berpendidikan. Bagi mereka yang mampu membaca dan menulis, mereka diminta untuk mengajarkan 10 orang anak kaum muslimin di Madinah sebagai pengganti tebusan. Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat cerdas, karena tidak hanya membebaskan tawanan, tetapi juga memberi manfaat pendidikan bagi umat Islam yang saat itu masih sangat terbatas dalam hal literasi. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah menarik dari para tawanan Perang Badar adalah kisah Abul As Ar-Rabi yang merupakan menantu Rasulullah SAW. Abul Asad itu masih dalam keadaan musyrik dan menjadi bagian dari pasukan kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Setelah tertangkap, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, mengirimkan kalung milik ibunya Khadijah sebagai tebusan untuk suaminya Abul As. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, beliau sangat tersentuh dan mengingat jasa Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai dan telah banyak berkorban untuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta para sahabat untuk mengembalikan kalung itu kepada Zainab dan membebaskan Abul As tanpa meminta tebusan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Abul As untuk berjanji mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah setelah dibebaskan. Kisah ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah dan akhlak mulia beliau dalam memperlakukan keluarga meskipun Abul As saat itu masih belum masuk Islam. Sikap ini sangat menyentuh hati Abul As dan beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, ia akhirnya masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan perang Badar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kasih sayang dan kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa meskipun kaum kafir Quraisy telah memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, beliau tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kearifan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. 2. Memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan meminta para tawanan yang terpelajar untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu sangat berharga. Bahkan dari tawanan perang, Rasulullah mampu mengubah keadaan menjadi peluang pendidikan bagi umat Islam. 3. Keadilan yang bijaksana. Rasulullah SAW tidak memaksakan tebusan yang memberatkan. Setiap tawanan diperlakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan tidak bersikap semena-mena, bahkan kepada mereka yang telah memusuhi umat Islam. 4. Akhlak mulia Rasulullah SAW. Kisah Abul As dan kalung Khadijah menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Beliau tidak hanya memikirkan kemenangan perang, tetapi juga perasaan dan hak-hak keluarga. Akhlak ini menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tawanan Quraisy dalam Perang Badar ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan keadilan dan memuliakan manusia, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan musuh dengan cara yang beradab dan bijaksana, dan mengutamakan kemanusiaan. Semoga kisah ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada ajaran Islam, serta menginspirasi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih telah menyimak uraian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 71 sampai ayat 72. Perintah berdoa dan salat hanya kepada Allah.

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته

0: Katakanlah wahai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali murtad sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam suatu perjalanan dalam keadaan bingung. Kawan-kawannya memanggilnya dengan mengatakan, "Mari ikutilah jalan kami ini." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita hanyalah diperintah agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam, dan agar mendirikan solat serta bertakwa kepada Allah, dan dialah Rabb yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya yang utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menarik, yaitu tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah. Bagaimana dua kekuatan besar ini saling berhubungan dan apa pengaruh dinasti Saljuk dalam mengantarkan kebangkitan dinasti Ayyubiyah? Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Pendengar yang budiman, pada abad ke-11 Masehi, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menyatukan wilayah Islam di bawah satu kepemimpinan. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka tidak hanya mempertahankan kekuatan Islam dari ancaman luar seperti Bizantium Romawi, tetapi juga memberikan stabilitas politik dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta dakwah Islam. Namun menjelang akhir kekuasaannya, dinasti Saljuk mulai melemah akibat konflik internal, serangan dari luar, dan gerakan-gerakan pemberontakan. Dalam situasi ini, benih-benih kebangkitan kekuatan Islam baru mulai tumbuh, yang kelak melahirkan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dinasti Saljuk adalah perjuangan mereka dalam menghadapi serbuan tentara salib. Ketika perang salib pertama kali dimulai pada tahun 1095 Masehi, dinasti Saljuk memegang peran penting sebagai benteng umat Islam di wilayah Syam dan Anatolia. Meskipun Yerusalem sempat jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi, semangat jihad yang dikeluarkan oleh dinasti Saljuk tak akan pernah padam. Mereka memulai perlawanan dari berbagai front untuk mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Dari sini semangat jihad kembali tumbuh di kalangan umat Islam. Semangat ini kelak diwarisi oleh para pemimpin seperti Imaduddin Zangki dan Nuruddin Mahmud Zangki. Dinasti Zangkiyah yang merupakan penerus dari kekuatan dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam membangun kembali kekuatan umat Islam. Nuruddin Mahmud Zangki kemudian menjadi sosok yang membuka jalan bagi munculnya tokoh besar Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk dikenal sebagai pendukung kuat mazhab Sunni. Mereka membangun banyak madrasah dan pusat keilmuan seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang terkenal sebagai pusat studi Islam. Keberadaan madrasah-madrasah ini mampu membantu menyebarkan pemikiran Ahlus Sunnah dan melahirkan ulama-ulama besar. Di tengah munculnya berbagai ancaman dari kelompok Syiah dan gerakan Batiniyah, dinasti Saljuk berhasil mempertahankan akidah umat Islam. Hal ini menciptakan fondasi ideologi yang kuat bagi para pemimpin setelah mereka, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Pendengar yang mulia, sebelum munculnya dinasti Ayyubiyah, ada peran penting dari dinasti Zangkiyah yang merupakan penerus dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki adalah tokoh yang pertama kali berhasil merebut kota Edesa dari tangan tentara Salib pada tahun 1144 Masehi. Sepeninggal Imaduddin Zangki, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin tidak hanya berhasil menyatukan wilayah Syam, tetapi juga membangun pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi syariat Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan seorang mujahid sejati. Dalam kepemimpinannya, Nuruddin Mahmud Zangki mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang di Mesir. Kepercayaan ini menjadi awal dari kebangkitan Salahuddin sebagai pemimpin besar yang nantinya mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, pengaruh dinasti Saljuk sangat terasa pada perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah ditunjuk sebagai panglima oleh Nuruddin Mahmud Zangki, Salahuddin berhasil menyatukan Mesir, Syam dan wilayah sekitarnya di bawah satu kepemimpinan. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk dan dinasti Zangkiyah mendorong Salahuddin melancarkan perjuangan besar melawan tentara Salib. Puncak dari perjuangan ini adalah keberhasilan Salahuddin merebut kembali kota suci Yerusalem pada tahun 1187 Masehi dalam pertempuran Hittin. Dengan kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad yang tinggi, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah yang menjadi simbol kebangkitan umat Islam di tengah ancaman tentara Salib. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengaruh dinasti Saljuk terhadap kemunculnya dinasti Ayyubiyah. 1. Warisan kepemimpinan yang kokoh. Dinasti Saljuk mewariskan semangat jihad, keilmuan, dan kepemimpinan yang kuat bagi generasi selanjutnya. Kepemimpinan seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi umat Islam. 2. Pentingnya persatuan umat. Dinasti Saljuk dan dinasti Zangkiyah berhasil menyatukan umat Islam yang terpecah belah. Persatuan inilah yang menjadi kunci keberhasilan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang dimulai oleh dinasti Saljuk terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan dalam membela agama Allah tak boleh berhenti. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah adalah bukti nyata bahwa perjuangan dan kepemimpinan yang kuat akan selalu melahirkan kebangkitan yang baru. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk menjaga persatuan, semangat jihad dan kejayaan bagi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk berjuang membela agama ini dan menjadikannya cahaya bagi seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq rahimahullah, yang lebih dikenal sebagai Ja'far As-Sadiq, salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Ja'far As-Sadiq lahir pada tahun 80 Hijriah atau pada tahun 699 Masehi di kota Madinah, kota yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Ja'far As-Sadiq adalah keturunan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur cucunya, yakni Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ia memiliki hubungan nasab yang kuat dengan Nabi SAW. sekaligus menjadi simbol kebijaksanaan, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan. Ja'far As-Sadiq lahir dari keluarga yang dikenal akan keilmuan dan ketakwaannya. Ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, adalah seorang ulama besar dan cucu dari Husain bin Ali. Adapun kakek Ja'far As-Sadiq, yakni Ali Zainal Abidin, adalah salah seorang tokoh yang selamat dari tragedi Karbala dan dikenal atas kesolehannya. Dengan latar belakang seperti ini, Ja'far As-Sadiq dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan pendidikan agama dan nilai-nilai mulia. Selain itu, ibunya, yakni Ummu Farwah, adalah seorang wanita salihah dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan demikian, Ja'far As-Sadiq memiliki warisan keilmuan dan keteladanan dari dua jalur keluarga besar dalam Islam, Ahlul Bait dan sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Ja'far As-Sadiq menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menerima pendidikan agama langsung dari ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, yang merupakan salah satu imam terkemuka dalam sejarah Islam. Selain itu, Ja'far As-Sadiq juga belajar kepada sejumlah ulama terkenal di zamannya. Di antara guru-gurunya adalah Qasim bin Abdullah bin Abi Bakar, seorang ahli fikih dari Madinah. Ja'far As-Sadiq juga menimba ilmu dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in terkenal yang ahli dalam tafsir dan hadis. Melalui interaksinya dengan para ulama ini, Ja'far As-Sadiq berhasil menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, hadis, dan tafsir. Pendengar yang beriman, Ja'far As-Sadiq dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu Islam. Ia tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, Ja'far As-Sadiq sering dianggap sebagai salah satu pendiri mazhab ilmiah di dunia Islam. Sebagai seorang ulama, Ja'far As-Sadiq memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam. Di antara murid-muridnya adalah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Kedua ulama ini sering mengungkapkan penghormatan mereka terhadap Ja'far As-Sadiq dan mengakui pengaruhnya dalam keilmuan mereka. Julukan As-Sadiq atau yang berarti yang jujur diberikan kepada Ja'far karena kejujurannya yang luar biasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sabar, dan dermawan. Meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, Ja'far As-Sadiq selalu berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, Ja'far dikenal karena kemampuannya untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami. Ia sering menggunakan analogi dan cerita untuk menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh murid-muridnya, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan dengannya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ajaran utama Ja'far As-Sadiq adalah pentingnya takwa dan akhlak mulia. Ia sering mengingatkan para muridnya bahwa ilmu tanpa akhlak adalah sia-sia. Dalam salah satu ucapannya, Ja'far As-Sadiq berkata, "Tidak ada bekal yang lebih utama daripada takwa. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada diam. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Dan tidak ada penyakit yang lebih mematikan daripada kebohongan." Ja'far As-Sadiq juga menekankan pentingnya menghindari debat kusir, terutama dalam hal agama. Ia pernah berkata, "Hindarilah perdebatan dalam agama, karena itu menyibukkan hati dan mewariskan kemunafikan." Pendengar yang budiman, selain itu Ja'far As-Sadiq sering berbicara tentang pentingnya berbuat baik secara rahasia. Ia berpendapat bahwa kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Ja'far As-Sadiq sangat membenci kaum Rafidhah, yaitu kelompok yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka mengetahui mencela kakeknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi,
5: beliau akan sangat marah. Tidak diragukan lagi, Ja'far As-Sadiq tidak menyukai kelompok ini. Tetapi kelompok Rafidhah ini adalah kelompok bodoh yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam sebuah riwayat, ketika seseorang dari kelompok Rafidhah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq menegur dan menyatakan ketidaksetujuannya. Ia mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjebak dalam sikap kebencian yang berlebihan. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dan moderasi Ja'far As-Sadiq dalam memahami ajaran Islam, serta menolak sikap ekstrim dalam beragama. Ja'far As-Sadiq hidup pada masa yang penuh dengan pergolakan politik. Ia menyaksikan runtuhnya dinasti Umayyah dan munculnya dinasti Abbasiyah. Meskipun ia memiliki hubungan dengan penguasa, Ja'far As-Sadiq memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini karena ia lebih fokus pada pengajaran ilmu dan pembinaan umat. Namun, sikap independennya ini sering menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa. Beberapa khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur merasa bahwa popularitas Ja'far As-Sadiq dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Meskipun demikian, Ja'far As-Sadiq tetap bertahan dengan prinsip-prinsipnya dan tidak pernah mencari kekuasaan atau pengaruh politik. Ja'far As-Sadiq wafat pada tahun 148 Hijriah di kota Madinah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, terutama bagi murid-muridnya yang merasa kehilangan seorang guru besar. Ja'far As-Sadiq dimakamkan di pemakaman Baqi, berdampingan dengan anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Meskipun telah wafat, pengaruh Ja'far As-Sadiq terus hidup melalui ajaran dan karya murid-muridnya. Ia dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, seorang yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ketakwaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dengan keilmuan yang mendalam, akhlak yang mulia, dan kontribusi yang besar, ia telah memberikan pengaruh yang abadi dalam berbagai bidang ilmu. Melalui ajarannya, Ja'far As-Sadiq rahimahullah mengajarkan pentingnya takwa, akhlak, dan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang dihormati, Ja'far As-Sadiq rahimahullah adalah teladan bagi generasi muslim sepanjang masa. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 111 sampai 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dhuribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa dhuribat 'alaihimul maskanah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. yang artinya mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan, celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "La yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yunsarun." Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang melawan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang jahat, orang-orang buruk dari ahlul kitab itu tidak akan membahayakan orang-orang Islam kecuali hanya berupa gangguan kecil seperti ucapan batil dan kedustaan mereka. Sekiranya orang-orang jahat dari ahlul kitab itu memerangi kaum muslimin, niscaya mereka akan melarikan diri dari medan perang, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah pada setiap peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dzuribat 'alaihimuz dzillatu ainama tsukifu." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Yani Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan kepada mereka ahlul kitab. Di mana saja mereka berada, mereka tidak akan merasa aman. Demikianlah yang terjadi, pendengar. Pada peristiwa perang Khaybar, mereka benar-benar dihinakan oleh Allah dan dijadikan tidak berkutik. Demikian juga ahlul kitab sebelum mereka yang berada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Mereka semua dihinakan oleh Allah. Sama halnya dengan orang-orang Nasrani yang berada di negeri Syam.

makna agama selain agama Islam. Kemudian mendengar Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, illa bihabli minallah, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Maksudnya dengan jaminan perlindungan Allah, yaitu berupa perjanjian berlakunya jaminan untuk mereka, pemberlakuan jizyah, yakni upeti, serta penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Wahabli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia, yakni jaminan keamanan dari manusia untuk mereka sendiri. Seperti misalnya terhadap orang-orang yang memiliki perjanjian perdamaian atau persekutuan, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin. Dan dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, maksud hablum minallah wa hablum minan nas dalam ayat ini adalah perjanjian Allah dan perjanjian manusia. Lalu firman Allah berikutnya, wabau bighadhabi minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Yani mereka ahlul kitab dipastikan mendapatkan murka dari Allah, dan mereka memang berhak mendapatkannya. Wadhuribat 'alaihimul maskanah, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Maksudnya, ditetapkan bagi mereka kehinaan sesuai dengan takdir dan hukum syariat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka akan senantiasa diliputi kehinaan dan kerendahan dimanapun mereka berada dan di negeri manapun mereka tinggal. Dan kondisi hina tersebut akan terus melekat pada diri mereka, kecuali jika mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan tali hubungan dengan Allah atau hablu minallah. Dan juga kecuali ada perjanjian damai dan berlindung di sebuah negeri yang kuat. Itulah yang dimaksud dengan tali dengan manusia atau hablu minan nas. Kemudian firman Allah berikutnya, dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Artinya, yang mendorong mereka melakukan hal tersebut adalah karena kesombongan, kesewenangan dan kedengkian. Oleh karena itu mereka mendapatkan kehinaan, celaan dan kerendahan untuk selama-lamanya yang berlanjut sampai dengan kehinaan di akhirat. Ya pendengar, akibat keingkaran dan kekafiran ahlul kitab itulah yang menyebabkan kemurkaan dari Allah dan selanjutnya berakhir dengan siksaannya, baik di dunia berupa kondisi kehinaan dan terjauh dari rahmat Allah, maupun di akhirat berupa azab neraka jahannam. Jadi alasan hukuman atas mereka itu, sebagaimana disebutkan Allah, adalah disebabkan karena keingkaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, dan juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, serta kedurhakaan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan secara terus-menerus. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir ayat ini, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Artinya, bahwa yang menyeret mereka berbuat kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, ini karena kebiasaan mereka yang banyak berbuat durhaka terhadap perintah Allah, senang bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah dan melanggar syariat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat buruk seperti itu. Hanya Allah lah yang berhak menjadi tumpuan pertolongan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, janji Allah kepada umat Islam berupa kemenangan atas orang-orang Yahudi di setiap pertempuran yang terjadi dengan mereka. Hal ini tentu dengan syarat, yaitu kaum muslimin tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kemudian faedah lainnya, kebenaran berita Al-Quran tentang kaum Yahudi, bahwa mereka senantiasa diliputi kehinaan dan keterpurukan dimanapun mereka berada. Kemudian faedah lainnya, penjelasan tentang kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang menjadi sebab kehinaan dan kemiskinan mereka, yaitu kekafiran yang melekat pada mereka, pembunuhan atas nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar, dan kedurhakaan serta perbuatan melampaui batas-batas syariat yang mereka lakukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada

0: kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Mutiara hadis.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk jawami'ul kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka. Sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'ts wa an-nushur ma'asyara muslimin rahmanillahi wa yakum. Pendengar yang berbahagia, kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah adalah iffatul farji, menahan farj, kemaluan, menjaga kemaluan. Sungguh satu fenomena yang sangat menyedihkan para pendengar sekalian. Ya. Di hadapan kita sekarang banyak sekali kita melihat dan mendengar pelecehan seksual dan perzinahan di mana-mana terjadi. Kenapa bisa terjadi? Gitu ya. Karena sifat iffah pada diri kaum muslimin, terutama dalam iffatul farji, menjaga kemaluan, kemuliaan diri mereka dalam masalah ini, gitu ya, sudah hilang. Sudah hilang. Yang terjadi kalau seandainya gitu ya, mereka tidak menjaga ini, mereka akan terjerumus ke dalam fahisyah, ya, perzinahan. Dan tujuan iffatul farji, menjaga kemaluan, adalah tadi tahsinuhu an fi'lil fahisyah, menjaga dia untuk tidak berbuat kemungkaran, perzinahan, ataupun sarana-sarana yang bisa mendorong dia terhadap perbuatan zina. Dan hal ini adalah sifatnya wajib. Wajib. Wajib bagi semua kaum muslimin untuk memiliki iffah dalam masalah ini, menjaga kemaluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, terhadap para bujang juga gitu ya, yang belum pada menikah, harus wajib memiliki iffah dalam masalah ini. Lihat di dalam surat An-Nur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Banyak solusinya? Rasulullah SAW sudah memberikan solusi terhadap para bujang yang seperti ini, ya, para puja, para perjaka, para apa, gadis, gitu ya. Kalau tidak mampu menikah, saum. Tapi usahakan mampu dulu, gitu kan? Sebab penjagaannya akan lebih apa? Lebih kuat. Ini solusi dari Rasulullah SAW, dari syariah, gitu ya, untuk penjagaan diri, terutama bagi para perjaka dan gadis, untuk tidak terjerumus ke dalam fahisyah, perzinahan. Lalu ada trik-trik yang lainnya, seperti yang disebutkan juga dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan pada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan-pandangan kalian, lihat, dan jaga kemaluan-kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi menundukkan pandangan adalah salah satu trik sarana untuk iffatul farj, menjaga kemaluan kaum muslimin supaya tidak terjaga atau terjerumus pada perzinahan. Di sini masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia, kita bisa melihat keutamaan yang diraih atau yang didapat kalau seandainya kita bisa memiliki iffah dalam masalah ini. Ya. Yang pertama adalah apabila seseorang menahan diri atau menjaga kemaluannya, sababun fi izlalillahi ta'ala lil afif fi zilli arshihi. Dia merupakan faktor penyebab datangnya naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Orang seperti ini, orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, kemuliaannya, farznya, dia akan mendapatkan naungan Allah dalam naungan arsy-Nya nanti di yaumul kiamah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah azza wajalla. Bayangkan di saat miliaran orang dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dalam keadaan panas yang membara, orang dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tenggelam dalam keringatnya mereka masing-masing, dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah besar sekali ini. Keutamaan yang sangat agung sekali. Kenapa bisa mendapatkan itu? Dikarenakan waktu di dunianya dia senantiasa menjaga kemaluannya, iffah, memiliki iffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang Allah akan naungi mereka, ya, dengan naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wajalla. Salah satunya apa? Salah satunya dari 7 kelompok ini adalah rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan serta cantik. Ini menunjukkan bahwa godaannya besar sekali itu. Sudah perempuannya level tinggi gitu ya. Lalu dia cantik, diajak berzina. Besar sekali. Tapi sang pemuda ini tetap menahan dirinya dengan mengatakan, inni akhafullah. Sungguh saya takut pada Allah azza wajalla. Subhanallah. Ya. Gara-gara iffah. Dikarenakan dia memiliki iffah, menjaga diri dari kemaluan. Ya, kemaluannya dijaga. Dia mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lalu yang kedua, sababun lidukhulil jannah. Ya, merupakan sebab masuknya ke dalam jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua janggutnya. Maksudnya di sini apa? Lisan. Lidah, ya. Lalu apa yang ada di antara dua kakinya? Maksudnya di sini apa? Farz, kemaluan. Maka dia akan dijaminkan baginya apa? Jannah, Masya Allah. Jadi kalau kita mampu kaful lisan wa kaful farz, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, sudah. Ya, jangan ragu lagi, janji dari Allah Subhanahu wa taala apa? Diberikan jannah. Dan karena memang begitulah, ya, orang kebanyakan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, dikarenakan dua hal tadi, dikarenakan lisan dan juga farj. Dan syahwat itu tidak lebih dari dua hal ini. Ya, antara mulut dengan farj. Ya, antara batin. Mulut itu larinya ke perut gitu ya. Nanti ujungnya pada kemaluan. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
0: doa kecintaan kepada saudara sesama muslim. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, artinya aku mencintaimu karena Allah. Balasan doa untuk yang menyatakan kecintaan karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Artinya, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanalallahu luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
4: Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus melanjutkan sisa dari usia kita, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, kepada kebahagiaan abadi berkumpul bersama orang-orang yang saleh di jannah Allah Subhanahu wa taala nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap manusia, bukan hanya oleh seorang muslim ataupun muslimah, tapi hal ini harus diketahui untuk seluruh manusia karena akan menyadarkan mereka akan hakikat diciptakan mereka di alam dunia ini. Ketika mereka sudah menyadari tentang tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan benar-benar bisa memanfaatkan segala macam kondisi yang akan menuntun dia terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya mereka akan meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada faktanya, jangankan orang kafir, jangankan orang-orang musyrik, orang Islam pun sendiri lupa akan hakikat tugas dan tujuan mereka, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Sehingga perjalanan hidupnya pun terombang-ambing, tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Sehingga tidak ada beda antara dia dengan makhluk-makhluk yang tidak mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya tidak ada yang lain kecuali mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi kepada manusia agar manusia memahami makna dan hakikat tujuan hidup mereka, agar manusia berada di dalam jalan siratal mustaqim, agar manusia tidak terkecoh dan tidak terayu oleh yang namanya iblis laknatullah alaih, yang pada ujungnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul tadi sebagai penjelas, penerang seluruh umatnya, agar mereka mempunyai panduan hidup yang mereka pegang, sehingga mereka tidak jauh melenceng dalam aturan kehidupannya. Lahirlah seorang rasul mulia terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali yang namanya Al-Qur'an yang menjadi tuntunan hidup manusia saat ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud agar manusia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dituliskan di banyak Al-Qur'an kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana mereka tidak, kalau mereka tidak mengikuti jalan siratal mustaqim, mereka akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan begitu sebaliknya, ketika umat-umat terdahulu mengikuti nabi dan rasul mereka, berpegang teguh pada kitab-kitab mereka, maka mereka pun akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah benar-benar untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita jelas berkali, berpuluh kali, beratus kali ya membaca sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku, untuk beribadah tanpa didodai dengan hal-hal yang berbau kesyirikan dan kekufuran. Ketika manusia menyadari hal ini, dia akan benar-benar waspada terhadap serangan yang diusung oleh iblis dan bala tentaranya yang akan memencengkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan kita dengan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan kita dengan ayat ini. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan stimulus lagi agar kita bisa tersadar kembali bahwa hakikat dan tujuan hidup kita ini jelas arahnya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu diciptakan dengan sia-sia saja, untuk hal sia-sia saja, untuk perkara hal yang sangat percuma? Wa annama ilaikum la turja'un. Dan apakah kalian pun mengira bahwa kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kedua ini, bahwasanya kita diciptakan itu bukan untuk hal yang sia-sia. Kita punya tugas, kita punya tujuan, kita punya misi. Jadi tidak cuma-cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan semua fasilitas yang Allah sediakan dan kita nikmati saat ini, tidak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diberikan, akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Karena semua fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita semua, fungsinya adalah untuk menjadi wasilah agar kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin harus benar-benar memahami hakikat tujuan hidup mereka agar hidupnya semakin terarah. Tapi berbeda kita lihat bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang musyrik yang tidak mengetahui tujuan hidup, yang tidak mengetahui tujuan hidup mereka, sehingga mereka hidup berpoya-poya,
5: Ia menikmati segala fasilitas yang telah Allah berikan tanpa berterima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun mereka bergelimang harta, walaupun mereka berpangkat tinggi, walaupun rumah berada di mana-mana, walaupun kekayaan sangat tidak terbatas yang mereka miliki tentunya, yang pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka tidak mempunyai tujuan hidup. Untuk apa mereka dihidupkan di sini? Tidak paham, tidak mengerti. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tadi ribuan nabi, nabi dan rasul, kemudian diberikan juga kitab kepada para nabi tersebut untuk menuntun manusia agar mereka tidak tersesat dalam kehidupannya. Dan ini adalah bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umat akhir zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebuah anugerah keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar, dengan manhaj yang benar. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan ini. Tidak sembarangan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan hal itu kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pada ujungnya kita memahami makna hidup dan tujuan kita, lantas kita akan mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah dan yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tadi telah mengingatkan tentang tujuan dan makna hidup kita, kita lihat sejarah hidup manusia Adam alaihissalam, bapak kita, yang merupakan sejarah hidup manusia pertama di alam dunia ini. Dan titik mula perjalanan ini adalah saat penciptaan manusia pertama tadi, Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya sendiri. Perlu pendengar perhatikan bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya sendiri. Diciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Sehingga ada salah satu faedah dari ayat ini yang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya sendiri, bahwa manusia tercakap, terganteng, terbaik secara fisik itu adalah Adam alaihissalam, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita tahu Yusuf alaihissalam adalah manusia terganteng gitu ya. Tidak ada duanya di dunia ini. Padahal kata para ulama, Adamlah manusia yang paling sempurna fisiknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan dengan kedua tangannya. Kita lihat misalkan ayat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ila iblisa istakbaru wa kana minal kafirin. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya iblis, wahai iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Mengapa engkau enggan bersujud kepada Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya sendiri? Ini faedahnya. Dan perlu kita ketahui bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam alaihissalam sempat tinggal di jannah Allah Subhanahu wa taala walaupun waktunya sangat sedikit sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hanya setelah asar dan sampai matahari tenggelam. Itu Adam tinggal dalam jannah Allah Subhanahu wa taala sebentar sekali. Tapi dalam hal ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat jelas, bahwa ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh, di atas ars, di jannah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Adam alaihissalam pun sempat tinggal di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala, kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, tempat bapa kita diciptakan dulu. Jadi jangan punya cita-cita kita semua kembali kepada selain jannah Allah Subhanahu wa taala. Harus kembali kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk realisasinya? Yaitu dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa menghantarkan seorang hamba kembali kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempat pengembaliannya nanti adalah ada dua tempat. Yang pertama adalah jannah, yang kedua adalah nar. Tapi tempat kita tempat manusia pada dasarnya adalah jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ditimpa musibah atau saudara kita meninggal dunia, doa apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka kembali. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Dikembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangan atau dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala, lantas pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat yang di situ termasuk iblis laknatullah alaih untuk sujud kepada Adam, bagian dari penghormatan kepada Adam alaihissalam. Lantas saat itu iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bukan karena iblis lain dari malaikat, bukan. Karena iblis adalah dari jin misalkan, berbeda dengan malaikat, sehingga iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bukan karena itu alasannya. Alasannya karena jelas dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu mempunyai sifat istikbar, tinggi hati, besar kepala, sombong. Sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sujud kepada Adam, sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Sehingga dia termasuk orang-orang yang dirajam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa itu adalah istikbar tadi. Merasa tinggi hati, congkak, besar kepala, sombong, ya kalau istilah Sunda, asa aing uyah kidul, menganggap remeh orang lain. Ini adalah bentuk-bentuk kesombongan terhadap orang lain yang menyebabkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalun mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk jannah Allah subhanahu wa ta'ala orang yang di dalam hatinya terdapat satu noktah kesombongan, meskipun hanya sebesar biji sawi. Ketika ada dalam hati kita, maka kita terhalang untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa inilah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya iblis la'natullah alaih. Ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud kepada Adam, memiliki sifat sombong. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kesombongannya langsung diutarakan oleh iblis la'natullah alaih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ciptakan aku dari api wahai Allah, sedangkan Adam alaihissalam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam alaihissalam, sehingga aku tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam atas perintah yang telah engkau berikan kepadaku. Maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala murka dan mengutuk yang namanya iblis la'natullah alaih, dan terusir dari jannah Allah subhanahu wa ta'ala, turun ke bumi. Ini perjalanan hidup kita, perjalanan sejarah manusia. Manusia pertama Adam alaihissalam, bapak kita, yang ternyata Adam alaihissalam pun tidak kuat dengan yang namanya godaan iblis la'natullah alaih tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada Adam alaihissalam untuk tinggal hidup di surga Allah subhanahu wa ta'ala, menikmati seluruh fasilitas yang ada dalam surga tadi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mencukupi Adam dengan temannya yang namanya Hawa sebagai istri beliau alaihissalam, agar mereka betah tinggal di surga, menikmati seluruh fasilitas yang telah Allah sediakan kepada Adam alaihissalam dan istrinya. Namun pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk tidak mendekati yang namanya satu pohon. Banyak pohon di dalam surga itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih satu pohon yang menjadi ujian bagi Adam alaihissalam dan istrinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat melarang Adam alaihissalam untuk mendekatinya, apalagi sampai memakannya. Namun ketika hal sudah terjadi pertentangan antara Adam alaihissalam dengan iblis la'natullah alaih, ketika sudah diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam dikarenakan istikbarnya kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya iblis la'natullah alaih berjanji akan menggelincirkan Adam keluar dari surga ini. Dan berjanji akan menggelincirkan seluruh anak Adam ini agar mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan janjinya ini adalah benar dia lakukan sampai menjelang kiamat nanti. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan berbagai macam tipu daya agar manusia terkecoh, tertipu, terperdaya. Yang pada akhirnya banyak manusia yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti sekali. Kalau kita lihat hitungan secara global manusia saat ini berjumlah sekitar 6,5 miliar. 2 miliar itu adalah orang-orang Islam. Sedangkan 4,5 miliar itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sungguh serius apa yang ditekadkan oleh iblis la'natullah alaih untuk menyesatkan manusia. Dan dia pun tidak menyerah begitu saja. Ketika pengikutnya sudah banyak sekali dari golongan jin dan manusia, mereka pun tidak akan menyerah untuk terus menggoda kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengenal manhaj yang benar, orang-orang yang mempunyai keimanan sesuai dengan keimanan para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Terus akan menggoda, terus akan menggoda, terus akan menggoda, terus akan merayu. Sampai titik darah penghabisan. Sampai ruh ini dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan alam yang fana ini. Dan ini harus kita perhatikan. Dan beberapa kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran yang mulia. Innahu lakum aduwwu mubin. Innahu lakum aduwwu mubin. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Kenapa? Innahu lakum aduwwu mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan tidak ada bisikan rayuan, kata-kata manis yang diutarakan oleh sang musuh tadi, kecuali hanya untuk menggelincirkan manusia dari jalan siratul mustaqim, dari jalan kebenaran, dari jalan Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati dari tipu daya mereka. Dan hebatnya lagi, tipu daya mereka bukan hanya tipu daya fisik saja, tapi tipu daya non-fisik pun mereka gencar berikan kepada orang-orang yang beriman agar mereka keluar dari siratul mustaqim. Sehingga ketika ada godaan yang semakin besar kepada kita, tidak ada cara yang paling mujarab kecuali kita beristiazah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan dan bantuan dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan penjagaan, perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan tadi. Karena apa? Karena setiap rayuannya begitu manis. Karena setiap godaannya begitu menipu mata dan hati kita. Sehingga setiap manusia yang tertipu oleh bujukan rayu mereka, tipuan manis mereka dari golongan jin dan manusia, maka mereka orang-orang yang tertipu tadi akan mendapatkan kesengsaraan abadan-abadan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah Adam alaihissalam dianugerahi seorang istri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan fasilitas istri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Adam pun dipersilahkan untuk tinggal di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala sampai iblis mengeluarkan Adam dan istrinya dengan berbagai macam rayuan dan godaannya turun atau keluar dari jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai saat itulah pertempuran abadi akan terus berlangsung sampai menjelang kiamat. Pertempuran antara hak dan batil akan terus berlangsung sampai menjelang kiamat. Dan sekali lagi, iblis laknatullah alaih tidak akan pantang menyerah untuk menyesatkan manusia sehingga mereka semua mengikuti iblis dan pasukannya. Kita lihat sebuah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kulna ya Adamu, inna hadha aduwul laka walizawjika, fala tukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagi kalian dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia mengeluarkan kalian berdua dari surga Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kalian akan menjadi celaka. Pergolakan ini, pertempuran antara hak dan batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wantikan Adam agar tidak tergoda, agar tidak terayu oleh bujukan iblis la'natullah alaih. Dan begitulah sejarah manusia. Adam terusir dari jannah Allah subhanahu wa ta'ala karena terayu, tertipu oleh rayuan iblis la'natullah alaih. Iblis pun diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturun ke muka bumi yang sama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian menjadi musuh bagi yang lainnya. Manusia menjadi musuh bagi iblis. Sehingga dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia wala khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wala khaufun, mereka tidak akan pernah takut menghadapi apa-apa yang akan mereka hadapi di yaumal kiamah nanti. Wala yahzanun, dan mereka pun tidak akan pernah bersedih hati memperoleh apa-apa yang telah Allah janjikan di dalam dunia ini. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman, turunlah kalian dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah penghuni neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika ada tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tuntunan dari Rasulullah s.a.w., ikuti oleh kita. Pegang teguh, kemudian ikuti oleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena hal itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sepenggal kisah yang mengingatkan kita akan tujuan kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ketika kita memahami dan mengenal makna hakikat tujuan hidup kita di dunia ini, kita akan semakin bersemangat untuk terus talabul ilmi, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, mencintai kita, dan pada akhirnya pula Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah ridhoi di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Wallahu a'lam.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 71 sampai ayat 110.
7: Nabi Khidir membocorkan perahu.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Keduanya pun berjalan menyusuri pantai. Lalu lewatlah sebuah perahu. Dan keduanya meminta kepada para pemiliknya untuk ikut naik bersama mereka. Ketika keduanya sudah naik, Khidir melepas satu papan dari perahu itu hingga melubanginya. Maka Musa berkata kepadanya, "Apakah kamu melubangi perahu itu dengan maksud untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh kamu telah melakukan perkara yang mungkar."

Khidir berkata kepada Musa, "Bukankah aku telah katakan sejak awal bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar menyertaiku?"

Musa pun berkata dan meminta maaf. Janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam belajarku kepadamu. Nabi Khidir membunuh seorang anak.

Khidir menerima uzurnya. Kemudian keduanya turun dari perahu. Tatkala keduanya sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba keduanya melihat seorang anak kecil sedang bermain bersama teman-temannya. Maka Khidir membunuhnya. Musa pun mengingkari perbuatannya seraya berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang suci, yang belum mencapai usia balig, dan ia pun tidak membunuh orang lain sehingga berhak untuk dibunuh? Sungguh kamu telah melakukan perkara mungkar yang sangat besar."

Khidir pun berkata dan menegur Musa, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersabar terhadap apa yang kamu lihat dari perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak mengetahui ilmunya?"

0: Lantas Musa berkata kepadanya, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka tinggalkanlah aku dan jangan perbolehkan aku menyertaimu. Sungguh kamu sudah cukup memberikan uzur berkenaan dengan urusanku." Khidir membetulkan dinding rumah.
1: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا

0: Keduanya mendapati di negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Hidir meluruskan kemiringannya hingga menjadi tegak. Musa pun berkata, "Sekiranya kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah dari pekerjaan ini yang dapat kamu belanjakan untuk memperoleh makanan kita, karena mereka tidak mau menjamu kita." Hikmah-hikmah dari perbuatan Khidir.
1: Qala hadha firaku baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra.
0: Khidir berkata kepada Musa, "Inilah waktu perpisahan antara aku denganmu. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu tentang perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, yang kamu tidak sanggup bersabar untuk tidak bertanya mengenainya."
1: Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba.
0: Adapun perahu yang aku lubangi itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut untuk mencari rezeki. Aku bermaksud membuat cacat perahu itu dengan cara melubanginya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang mengambil setiap perahu yang masih bagus secara paksa dari pemiliknya.

Adapun anak yang aku bunuh itu, maka ia adalah seorang anak yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya beriman. Kami khawatir, seandainya anak ini tetap hidup, ia akan membawa kedua orang tuanya menjadi kafir dan melampaui batas karena kecintaan keduanya kepadanya, atau karena keduanya butuh kepada sang anak.

maka kami menghendaki agar Allah memberi ganti kepada kedua orang tuanya dengan anak yang lebih suci dan lebih sayang kepada ibu bapanya.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك

0: Adapun dinding rumah yang aku luruskan kemiringannya, maka itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya terdapat harta simpanan bagi keduanya berupa emas dan perak, sedangkan ayah keduanya adalah seorang laki-laki yang soleh. Rabbmu menghendaki agar keduanya besar dan mencapai usia dewasa. Lalu keduanya mengeluarkan harta simpanan tersebut sebagai rahmat dari Rabbmu untuk keduanya. Wahai Musa, aku tidak melakukan semua perbuatan yang telah kamu lihat itu menurut kemauanku sendiri. Tetapi yang aku lakukan itu berasal dari perintah Allah. Itulah penjelasan tentang perkara-perkara yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain, seorang raja yang soleh. Katakanlah kepada mereka, aku akan menuturkan kepada kalian kisahnya yang dapat kalian

0: Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami berikan kepadanya sebab-sebab untuk mencapai apa yang ia kehendaki, seperti menaklukkan kota-kota, mengalahkan musuh, dan lain sebagainya.
1: فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
0: Dia pun menempuh sebab-sebab dan jalan itu dengan sungguh-sungguh.

hingga ketika Zulqarnain sampai ke tempat terbenamnya matahari. Dia melihat matahari, menurut pandangan mata, seakan ia terbenam di mata air panas yang berlumpur hitam. Dan ia mendapati suatu kaum di tempat itu. "Hei Zulqarnain, kamu boleh menyiksa mereka dengan memerangi, jika mereka tidak mengimani keesaan Allah. Atau kamu boleh berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajarkan kebenaran dan menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka."

0: فيعذبه عذابا نكرا.
1: Zulkarnain berkata, adapun orang yang menzalimi dirinya sendiri dan kafir kepada Rabbnya, maka kami akan mengazabnya di dunia, kemudian di akhirat ia dikembalikan kepada Rabbnya, yang akan mengazabnya dengan azab yang besar di neraka.

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan surga sebagai pahala dari Allah, dan kami akan berbuat baik kepadanya, berlemah lembut kepadanya dalam kata-kata dan muamalah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian Dzulqarnain kembali ke arah timur dengan menempuh sebab-sebab dan jalan yang Allah berikan kepadanya.
0: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
1: Hingga ketika dia sampai pada tempat terbitnya matahari, dia melihat matahari terbit menyinari suatu kaum yang tidak memiliki bangunan yang dapat melindungi mereka, dan tidak pula memiliki pepohonan yang dapat menaungi mereka dari teriknya matahari.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan ilmu kami meliputi segala yang ada padanya, berupa kebaikan dan sebab-sebab yang besar, kemana saja ia mengarah dan berjalan.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian Dzulqarnain berjalan menempuh jalan dan sebab-sebab yang kami berikan kepadanya.

hingga ketika dia sampai di antara dua gunung yang menghalangi apa yang ada di belakang keduanya. Dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan selain mereka.

Mereka berkata, "Hei Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni dua bangsa yang besar dari keturunan Adam, berbuat kerusakan di muka bumi dengan membinasakan sawah, ladang, dan hewan ternak. Maka bolehkah kami berikan upah dan kami kumpulkan harta untukmu, agar kamu membuat dinding penghalang yang dapat menghalangi antara kami dengan mereka?"

0: بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
1: Zulqarnain berkata, apa yang telah diberikan Allah kepadaku berupa kerajaan dan kekuasaan lebih baik daripada imbalan harta kalian. Tapi bantulah aku dengan kekuatan kalian, agar aku membuatkan dinding antara kalian dengan mereka.
0: Atuni zubar al-hadid, hatta إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi hingga ketika mereka telah membawa potongan besi dan meletakkannya hingga sama rata dengan dua puncak gunung. Zulqarnain berkata kepada para pekerja, nyalakan api, hingga ketika semua besi sudah menjadi merah seperti api. Ia berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi itu.
0: فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُبًا.
1: Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki dinding itu, karena tinggi dan licinnya. Serta tidak pula mereka dapat melobanginya dari bagian bawah, karena tebal dan kuatnya dinding itu.
0: Qala hadza rahmatum min rabbi.

0: Zulkarnain berkata, "Dinding yang aku bangun sebagai penghalang dari tindakan merusak Ya'juj dan Ma'juj ini adalah rahmat dari Rabbku kepada manusia. Maka apabila janji Rabbku tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh dan rata dengan tanah, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj pada hari datangnya janji kami melimpah dan bercampur baur satu dengan yang lainnya karena banyaknya jumlah mereka. Kemudian sangkakala kebangkitan ditiup, lalu kami kumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab dan diberi balasan.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam kepada orang-orang kafir, serta kami tampakkan dengan jelas kepada mereka, agar kami perlihatkan kepada mereka akibat buruk perbuatan mereka.

yaitu orang-orang yang ketika di dunia mata mereka tertutup dari melihat penglihatanku, serta ayat-ayatku, dan mereka tidak sanggup mendengar hujahku yang mengantarkan kepada keimanan. Azab bagi orang-orang musyrik dan pahala bagi orang-orang mukmin.

0: Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku sebagai sesembahan selainku, agar menjadi penolong bagi mereka? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Amat merugilah orang-orang yang terpedaya oleh dirinya sendiri.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, apakah akan kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi perbuatannya?

mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, yaitu kaum musyrikin yang tersesat dari jalan yang lurus, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.

0: يوم القيامة وزنا.
1: Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka dan mengingkari perjumpaan dengannya pada hari kiamat. Maka gugurlah amal-amal mereka disebabkan kekafiran mereka, dan kami tidak mengadakan penilaian bagi mereka pada hari kiamat.

0: huzwa.
1: Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka kepada Allah dan karena mereka menjadikan ayat-ayatnya serta para rasulnya sebagai bahan olok-olok. Surga Firdaus bagi orang-orang yang beramal soleh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepadaku, membenarkan rasul-rasulku, dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan surga yang paling tinggi dan paling pertengahan, yaitu surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak ingin berpindah darinya karena merasa senang dan gembira tinggal di dalamnya. Luasnya ilmu Allah tidak terhingga.

Katakanlah wahai Muhammad, seandainya air lautan menjadi tinta untuk menulis kalamullah berupa ilmu dan hikmahnya, serta apa yang diwahyukannya kepada para malaikat dan rasul-rasulnya, niscaya habislah air lautan itu sebelum kalimat-kalimat Allah ditulis, walaupun kami datangkan lautan-lautan lainnya seperti lautan itu sebagai tambahannya.

0: Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian, yang telah diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang takut azab Rabb-nya dan mengharap pahalanya pada hari perjumpaan dengannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh yang sejalan dengan syariat-Nya, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, istri salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya kulluha mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia itu seluruhnya adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Istri salihah lebih bisa menjamin kelestarian rumah tangga, menenangkan pikiran, dan menjadi sarana meraih seabrek anugerah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Istri salihah mampu membuat bahagia dan gembira suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ketika beliau ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah istri yang salihah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhara, istri yang menyenangkannya apabila dipandang. Istri salihah memiliki keutamaan yang besar, memiliki keutamaan yang agung. Tiada faidah yang diambil seorang mukmin setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus, yang lebih baik daripada istri salihah. Para pendengar yang mudiman, menjadi istri salihah tidaklah sekonyong-konyong. Akan tetapi perlu adanya usaha, perlu adanya daya dan upaya dari setiap individu wanita. Agar setiap wanita jadi istri yang salih, kiranya mereka seyogianya memperhatikan beberapa kriteria berikut ini sehingga mereka mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang pertama daripada kriteria istri salihah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Hal ini sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan sifat-sifat istri salihah. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fasalihatu. Sebab itu, maka wanita yang salih, yaitu qanitat, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhat, memelihara diri, al-ghaibi bima hafidhallah. Ketika suami tidak ada, oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa wanita salihah, istri salihah memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah berkaitan dengan hubungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berkaitan dengan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berkaitan dengan hubungannya dengan suaminya. Hubungan wanita salihah dengan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat qanitat. Terkandung dalam ayat qanitat. Apa itu qanitat? Qanitat di sini maksudnya yang pertama, terus menerus dalam berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia continue, dia dawam menunaikan peribadatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan dia continue dalam zikir pagi petang. Dia continue di dalam taat kepada suaminya. Dia sabar. Sabar melayani kebutuhan-kebutuhan suaminya. Melayani keinginan-keinginan suaminya. Melayani perintah-perintah suaminya. Selagi perintah tersebut, ya ma'ruf. Qanitat. Terus menerus dalam berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna qanitat di sini menjaga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat lima waktunya, ia jaga. Jaga benar-benar. Dia tidak mau melalaikan sholat lima waktunya. Sehingga dia pun tidak mau mengulur-ngulur sholat lima waktu sampai akhir waktunya. Ketika azan maghrib misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bergegas mengambil air wudhu kemudian sholat. Tidak santai-santai tiduran sampai akhirnya tertidur hingga terlambat sholatnya. Tidak begitu. Tapi dia menjaga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar. Ataupun sholat isya. Ketika sholat isya pun demikian. Dia jaga sholat isyanya dengan benar-benar. Gitu. Terutama nih bagi para ummahat yang memiliki anak-anak. Ya, anak-anak kecil ya. Seringnya kadang terlambat ketika menunaikan sholat. Sholat maghrib ataupun sholat isya. Dengan alasan memberikan ASI kepada buah hatinya. Gitu. Jadi harus diperhatikan lagi. Harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan ketaatan itu. Dia berpegang teguh dengan ketaatan itu. Ini istri yang salihah. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengulurkan jilbabnya, dia tetap pakai. Komitmen dengan hal tersebut, ya. Jika misalkan di tempat pekerjaannya melarang agar ia melepas jilbabnya, tapi dia komitmen tetap saja. Atau misalkan ketika dia mengenakan jilbab yang syar'i gitu ya, suami melarang, ya jangan pakai jilbab, nah gitu ya. Saya belum siap gitu kata suami. Dia tetap aja menggunakan jilbab. Ia mencoba mendakwai suaminya dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa-bahasa yang bijak. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan tidak meremehkan serta menyia-nyiakannya. Ini arti daripada qanitat, ya, qanitat. Kemudian yang terkait dengan suaminya, tadi kan kita sebutkan bahwa kriteria atau sifat daripada istri salihah dalam ayat 34 dari surat An-Nisa, yang pertama adalah berkaitan dengan hubungannya dengan Allah. Berkaitan dengan hubungannya dengan Allah adalah qanitat. Dia adalah seorang istri yang senantiasa taat kemudian menjaga ibadah, berpegang teguh dengan ketaatan, melaksanakan kewajiban gereja Islam, dan tidak meremehkan serta menyia-nyiakan kewajibannya. Yang kedua, berkaitan dengan hubungannya dengan suami, hal ini disebutkan dalam ayat hafidhatun lil ghaibi, yakni menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya sedang tidak ada, demikian pula ketika suaminya ada. Jadi ketika suaminya tidak ada, dia benar-benar menjaga. Menjaga kehormatan dirinya. Iya, jaga. Na'udzubillah min dalik sekarang ya. Ketika suaminya bekerja, sementara Anda istri yang tidak menjaga kehormatannya. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Istrinya terkadang kurang menjaga, sehingga ia bergaul dengan laki non-muslim bebas. Ini mengerikan sekali. Jadi wanita yang salihah itu hafidhat lil ghaibi bima hafidhallah, menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya sedang tidak ada. Demikian pula ketika suaminya, termasuk di sini adalah menjaga urusan harta. Harta suami benar-benar dijaga. Kemudian juga menjaga urusan ranjang. Di urusan-urusan ranjang itu tidak disebar luaskan, tidak diekspos, tidak dipublikasikan, gitu kan. Kemudian juga menjaga hak dan kewajiban-kewajiban suami. Jadi dia menunaikan kewajiban seorang istri, menunaikan hak suami, taat pada suaminya. Ketika suaminya hendak pergi, bilang kepada istrinya, kamu jangan kemana-mana ya, saya mau pergi 2 hari, mau mencari nafkah, kebetulan ada dinas di luar ya, pokoknya kamu tetap saja tinggal di rumah, jadi kalau ada keperluan-keperluan mendesak silahkan saja keluar gitu ya, seperti misalkan beli makanan untuk anak, belanja atau beli obat silahkan, tapi kalau tidak ada keperluan-keperluan yang lain tetap saja kamu di rumah karena kamu lebih terjaga, lebih terpelihara. Suaminya mengatakan begitu ketika sebelum perginya. Maka apa? Istri yang salihah itu mentaatinya. Oh iya, baik, siap. Nah, gitu. Itu istri yang salihah. Para pendengar yang mudiaman, bima hafidhallahu. Jadi istri yang salihah tadi taat pada Allah, taat pada suami. Disebabkan apa? Bima hafidhullah. Disebabkan karena dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mampu menaikkan ketaatan kepada Allah, ia mampu melayani suami dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia. Kriteria yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah menjaga rahasia. Jadi seyogianya tidak menyebarkan rahasia suaminya dan perkara-perkara yang khusus di antara suami istri. Baik pada waktu ikatan tali pernikahan masih terjalin kokoh atau seandainya terjadi perpisahan pada mereka berdua karena mereka berdua sudah tidak sejalan lagi. Jadi, istri yang salihah seperti ini. Istri yang salihah seperti ini. Nah, istri yang salihah di sini tidak menyebarkan rahasia terkait dengan suaminya. Pribadi suaminya. Ya gak disebarkan. Gitu, gak disebarkan. Gak gitu. Mohon maaf misalkan. Suaminya memiliki karakter yang kurang disenanginya. Ya, karakter yang kurang disenanginya. Dalam masalah ekonomi misalkan, dalam masalah belanjaan, suaminya itu terlalu perhitungan sekali gitu ya. Karena suaminya melihat ke arah ke depan. Ke arah ke depan, kemaslahatan yang besar. Sehingga apa? Pengeluaran harus dicatat misalkan. Nah, terkait dengan rahasia suami, jangan disebar-sebarkan ke sana kemari gitu. Wah, suami saya pedit sekali gitu. Jangan, suami saya, waduh begini-begini amat ya. Sumpek hidup dengan suami gitu. Jangan, gak boleh ini. Gak boleh, larang gitu. Atau perkara-perkara khusus di antara suami dan istri. Perkara-perkara khusus di antara suami dan istri ini tidak boleh disebarkan. Pengantin baru misalkan. Memiliki skrit-skrit, memiliki rahasia-rahasia tertentu. Mereka berdua gitu, gak boleh. terkait dengan masalah hubungan seksualitas, hubungan biologis, itu disebarkan, haram hukumnya. Nah, biasanya pengantin baru ini begitu kadang gitu. Karena terlalu gembira, terlalu bahagia, malam pertamanya dibiberkan. Ini enggak boleh, ya, dilarang dalam hukum Islam gitu. Penjagaannya di sini ketika ikatan tali pernikahan masih terjalin kokoh ataupun apa? Ketika mereka sudah berpisah. Jadi bahtera rumah tangga yang kandas oleh hempasan gelombang yang besar berakibat hati diliputi kesedihan, kegundahan, dan kedukaan yang mendalam pada diri istri yang soleha, tetap saja istri yang soleha itu tetap berprinsip kuat untuk tidak mengekspos rahasia suaminya atau perihal khusus mereka berdua. Perihal khusus mereka berdua. Ini bolehkan gitu ya. Jadi ketika ikatan rumah tangga sudah putus karena memang tidak bisa dijalin lagi, tidak bisa dijaga lagi, maka sifat daripada istri yang salihah apa? Tidak menyebarkan rahasia mereka berdua ketika mereka dahulu masih bergabung. Dari Asma binti Zaid radhiyallahu anhu bahwa ia sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara para laki-laki dan perempuan sedang duduk-duduk. Lalu beliau bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'ala zawjiha. Mungkin boleh jadi ada seorang laki-laki menceritakan, yaqul menceritakan, berkata apa yang ia perbuat pada istrinya. Wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Dan mungkin juga ada seorang wanita yang menceritakan apa yang dilakukan bersama suaminya. Fa'arumal qawm, orang-orang yang hadir itu terdiam. Fakultu, maka Asma berkata, ay, wallahi ya Rasulullah, innahunna layaf'alna wa innahum layaf'alun. Maka aku menjawab, iya demi Allah, wahai Rasulullah, mereka para wanita yaf'alna, melakukannya. Wa innahum layfa'aluna. Demikian pula para laki-laki mereka melakukannya. Qala fala taf'alu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, janganlah kalian lakukan itu. Fa inna madzalika mithlu syaitan laqiya syaitana fi tariqin. Karena perumpamaan demikian seperti halnya setan laki-laki yang berjumpa dengan setan perempuan fi tariqin, di tengah-tengah jalan. Faghasiyaha wannasu yanzurun. Lalu setan laki-laki menggaulinya sementara orang-orang menontonnya. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Nah, para pendengar yang budiman, rahasia yang asik diperbincangkan, rahasia yang asik jadikan sebagai bahan cerita adalah terkait dengan masalah, mohon maaf, hubungan seksualitas, hubungan biologis. Ini masalah skrit sekali, masalah rahasia sekali. Terkadang ibu-ibu atau bapak-bapak terlepas, tidak kontrol sama ibu-ibunya. Ibu-ibu main ke rumah tetangganya, kemudian asik membicarakan apa yang ia lakukan dengan suaminya. Tidak boleh kan? Wah, suami saya begitu perkasa. Wah, kalau begini nih, udah kelewatan begini gitu ya. Suami saya sungguh menyenangkan gitu. Nggak boleh diceritakan seperti ini gitu ya. Masalah hubungan biologi itu masalah yang pribadi. Tidak boleh disebar-sebarkan gitu ya. Ada juga yang menceritakan, wah suami saya mengecewakan terus. Nah, akhirnya apa? Ya, tangga-tangganya tahu jadinya. Tangga-tangganya tahu. Begitu pula bagi para laki-laki. Ya, para laki-laki pun tidak boleh menceritakan hal ini gitu ya. Pada pengantin baru ataupun yang sudah memiliki anak gak boleh menceritakan seperti ini gitu ya. Gak boleh gitu. Dilarang kerasnya. Para pendengar yang mudiman, perkataan Asma binti Yazid radhiyallahu anha, innahunna layaf'alna wa innahum layaf'alun. Mereka, para wanita melakukannya, dan para laki pun melakukannya. Ya, maksudnya adalah ketika mereka melakukan hubungan biologis, lantas mereka menceritakannya gitu. Begitu pula para laki-laki, mereka pun menceritakannya gitu kan. Cuma di sini yang jadi masalah adalah penyebutan dimulai dari innahunna lif'alna. Mereka para wanita melakukannya. Penyebutannya dimulai dari wanita terlebih dahulu dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga para ulama mengatakan, ini wanita ini biasanya yang membicarakan masalah khusus ini. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki juga membicarakannya. Akan tapi kebanyakan adalah wanita. Kebanyakan wanita. Karena mungkin bisa jadi sering ngobrol gitu ya. Kemudian tidak ada pembahasan lain. Itu yang dibahas terus. Nah, itu yang dikorek-korek gitu, yang dibahas, itu yang diperbincangkan sambil tertawa terbahak-bahak. Gitu kan, dilarang nih. Lah, jadi kalau misalkan Anda teman kita, Anda saudara kita, dia mencoba menceritakan tentang hubungan spesialnya dengan suaminya, maka kita berikan nasihat kepadanya. Itu masalah pribadi gitu ya. Jangan kau ceritakan gitu. Gitu. Karena kalau kamu ceritakannya, seperti hanya setan laki-laki bertemu, berjumpa dengan setan perempuan di satu jalan, lalu ia menggaulinya sementara orang-orang menontonnya. Para pendengar yang budiman, kriteria yang ketiga, yang terakhir, menetap di rumah. Kriteria istri salihah adalah senantiasa menetap di rumah. Hendaknya ia menetap di rumahnya. Janganlah ia sering-sering keluar. Janganlah ia keluar rumah kecuali kalau ada keperluannya saja. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimah adalah janganlah ia berhias, janganlah ia menampakkan auratnya ketika ia keluar. Dan hendaklah ia menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahilatil ula." Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian tetap berada di rumah kalian. "Wa la tabarrujna tabarrujal jahilatil ula." Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti halnya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Para pendengar yang budiman, hendaknya para wanita tetap berada di rumahnya, karena di rumahnya adalah tempat ia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ketika keluar, janganlah ia merhias bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu. Kita lihat, kita saksikan atau mungkin kita dengar di radio-radio atau kita saksikan televisi-televisi. Banyak sekali kasus-kasus tindakan-tindakan pelecehan seksual terhadap kaum hawa. Karena diantaranya memang kaum hawa tidak menjaga dirinya. Tidak menjaga dirinya dalam masalah pakaian. Sehingga dia menampakkan aura. Menggunakan pakaian setengah jadi gitu kan. Ya, pakaian setengah jadi dipakai di luar. Atau menggunakan pakaian dalam, ya dipakai di luar. Pakaian dipakai pakaian dalam, untuk dalam rumah, di keluar untuk keluar rumah. Ini yang jadi masalah gitu. Sehingga apa? Sehingga dia terkam oleh serigala-serigala. Para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun wa inna idza kharajat istashrafaha syaitan ay ja'ala ghurdan lahu wa inna la takunu aqraba ila Allah minha fi qar'i baitiha." Wanita adalah aurat. "Wa inna idza kharajat," seandainya ia keluar, "istashrafaha syaitan," maka setan akan menghiasinya. Maksudnya di sini ja'ala ghurdan lahu, menjadikan sasaran tembak setan. Menjadikan sasaran tembak setan, sasaran yang empuk dijadikan sebagai sarana untuk menggelincirkan manusia dalam kemaksiatan. Sebagai daya pikat para laki-laki. Daya tarik para laki-laki. Iya. "Wa inna la takun aqrama ilal minna fi qa'ri baitiha." Dan sesungguhnya tiada lebih dekat pada Allah kecuali tengah rumahnya. Para pendengar yang budiman, rumah adalah tempat kerja seorang muslimah yang sebenarnya. Tempatnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah dan juga sebagai seorang istri. Di mana suatu saat kelak ia akan ditanya tentang tugas dan kewajibannya itu. Para pendengar yang budiman, namun ingatlah, setan pun punya banyak cara untuk menggoda manusia. Walau seorang muslimah telah mengamalkan ayat yang tadi dan juga hadis tadi, ya, tapi ia tetap perlu waspada dengan godaan-godaan setan. Di mana kaum muslimah pada zaman ini sangat mudah menerima ajakan-ajakan pada keburukan meskipun ia berada dalam rumahnya. Melalui media televisi, misalkan internet, majalah-majalah, dan yang lain-lain. Ia sudah senang di rumah, betah di rumah. Suatu hal yang bagus nih, suatu hal yang baik, suatu hal yang istimewa ketika seorang istri betah di rumah. Akan tapi keberadaan di rumahnya bagaimana? Nah, ketika keberadaannya di rumahnya, dia menghabiskan waktunya untuk nonton televisi. Waduh, ya habis untuk menonton telenovela. Telenovelanya tentang cinta. Wah, sudah gini. Senang sekali biasanya ibu-ibu ya. Bahkan bapak-bapaknya juga senang gitu. Kemudian apa? Internet. Kalau tidak bisa mengendalikan internet, nanti bahaya. Sering chatting dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian sering email-email dengan mereka gitu. Padahal bukan mahramnya gitu kan. Ini kan mengerikan sekali. Atau majalah-majalah yang sifatnya membangkitkan syahwat, majalah-majalah yang kotor, yang buruk. Para pendengar yang budiman, maka hendaknya seorang wanita muslimah berhati-hati dengan media ini. Hendaknya ia mampu memanfaatkan media itu untuk membawa kepada kebaikan dirinya, untuk menghantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan lalai atau terberdaya atau mengikuti arus sehingga bisa menjerumuskan dirinya, sehingga bisa merusak dirinya sampai pada akhirnya menghantarkan dirinya ke api neraka jahanam. Al-iyadu billah. Allah a'lam bissawab.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Al-Quran Surat Muhammad ayat 26 sampai 38.

0: الأمر، والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

maka bagaimanakah nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul wajah dan punggung mereka?

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keriduannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal-amal mereka.

0: أَحْزَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: والله يعلم أعمالكم.
1: Dan kalau kami kehendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicara mereka, dan Allah mengetahui segala perbuatan kalian.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kalian, dan akan kami uji perihal kalian.

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta menentang Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Maka janganlah kalian lemah dan minta damai kepada orang-orang kafir, padahal kalianlah yang lebih tinggi, dan Allah pun bersama kalian, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw

Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang melalaikan. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepada kalian dan Dia tidak akan meminta harta kalian.

Sekiranya dia meminta harta kepada kalian, lalu mendesak kalian supaya memberikan semuanya, niscaya kalian akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkian kalian.

يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه،

0: lakum.
1: Ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diseru untuk menginfakkan harta kalian di jalan Allah. Lalu di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalianlah orang-orang yang membutuhkan karunia-Nya, dan jika kalian berpaling, niscaya dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kalian.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar بن الخطاب رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Ketika masyarakat didominasi oleh kehidupan Islami dengan iman dan amal saleh, lalu diberi rizki yang kafab, cukup buat kehidupan mereka, masing-masing ada porsinya, seperti nanti diceritakan yang dan sudah juga saya ceritakan sebulan-bulan yang lalu,
0: ketika Rasulullah SAW merasa lapar dan lain sebagainya, nanti kita akan ceritakan di sini. Dan diberikan qanaah. Di dalam kalimat yang lain ada kalimat yang menukik, yaitu qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung siapa saja yang diberi hidayah kepada Islam. Hidayah Islam itu hidayah yang sangat mulia dan tinggi sekali. Mungkin kita akan selalu menangis kalau kita merasakan bahwa betapa bahagianya kita ketika kita berada di dalam Islam. Di tengah-tengah jutaan, miliaran orang yang berada di luar keislaman. Tak sedikit pun merasakan kebahagiaan yang dalam di dalam jiwanya. Kita diberi keislaman. Walaupun kita gak pernah sadar bahwa ini rizki dan apa hibah pemberian Allah yang sangat tinggi nilainya dibandingkan pemberian apapun. Udah begitu ditambah lagi pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki. Rezeki dalam bentuk mahal. Hidayah saja sudah enggak bisa ternilai. Antum melihat banyak orang yang matinya dibakar. Jadi ajaran agama. Ya, matinya dibakar dalam ajaran agama. Gimana antum merasakan yang sangat sangat mengerikan? Yang kedua, ada orang yang menurut agamanya dikuburkan bersama hartanya. Gimana anak cucunya ditinggalkan apa? Hartanya pun dibawa ke dalam, kecuali mobil karena gak muat. Coba kalau muat, pasti akan diajarkan masuk juga. Saking aja gak muat, makanya kuburannya besar-besar. Orang Islam hanya diajarkan satu lubang berapa? 2 meter kali 1,5 meter mungkin paling besar itu ya. 2 meter kali 1,5 meter. Udah begitu gak usah ditembok deh. Ya cukup pakai tanda bahwa ini kuburan. Ini satu, gak ada juga anjuran bahwa Anda harus sering datang ke kuburan untuk mengingat siapa? Mengingat si sahabat Anda, kerabat Anda. Bukan. Mengingat kuburan itu tidak pernah ada dikarenakan ingatlah sahabat Anda dan saudara Anda waktu hidup di dunia. Tidak. Cukup kita berdoa memintakan ampun kepada penghuni kubur sudah menutupi semua kebahagiaan dan kemuliaan para penghuni kubur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah. Orang Islam itu mulia sekali, indah sekali. Itu dari segi waktu mereka sudah mati. Belum lagi nilai-nilai ajaran yang sangat mulia sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Diajarkan penjagaan terhadap agama yang sangat tinggi. Ajarkan agama, penjagaan agama yang sangat tinggi. Diajarkan penjagaan jiwa yang sangat mulia. Ya, sampai darah tertetes dari salah satu saudara kita pun itu adalah persengketaan pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Darah yang tertahan sedikit saja, tertahan itu berarti ditonjok bahasa Inggrisnya, ya. Ketika ditonjok darah itu menggumpal di mana? Di tubuh saudara kita. Itu bagian dari darah. Bukan sekedar fisik, sebab ada darah yang menggumpal, tidak beredar sesuai dengan proses yang asasi. Ini pun bagian awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah ad-dima. Awal pertama kali yang akan diqadha, diadili antar manusia nanti di hari kiamat adalah masalah darah. Ya, kalau masalah pribadi dihisab adalah hisab. Awwalu ma yuhasab. Kalau pribadi, pribadi kita masing-masing yang dihisab adalah salat. Itu pribadi. Tapi masalah persengketaan kita dengan saudara-saudara kita, sesama manusia, ya, itu adalah darah. Sampai darah saja dijaga. Bagaimana kehidupan yang lebih besar? Proses darah yang berputar buat proses kehidupan ruh kita saja itu dijaga sangat besar dalam Islam. Ya. Ini yang sangat harus kita sering renungkan untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Kita dijaga sangat sangat akurat dan kuat di dalam ajaran-ajaran Islam. Belum lagi jaga akalnya. Sampai meminum sesuatu yang mengganggu akalnya saja enggak boleh, haram. Haram keras, al-kaba'ir, dosa besar. Hah? Dosa besar. Sampai nanah dan darah wanita-wanita pelacur akan menjadi minumannya nanti di hari kiamat kalau bagi orang-orang yang meminum khamar. Sampai ada yang mengatakan riwayatnya adalah perasan dari besi-besi yang dibakar, yang meleleh, yang panas itu sampai kita minum. penjagaan yang sangat besar dalam Islam. Mengapa banyak orang yang menolak? Tidak normal kalau menolak ajaran-ajaran Islam yang seperti ini. Keluar dari fitrah. Fitrahnya telah rusak. Kalau tidak menyadari betapa hayatan tayyibah, kehidupan yang sangat mulia, indah, bahagia, menyenangkan ketika kita berada di dalam penitian ajaran-ajaran Islam yang benar. Sangat tinggi, dijaga akalnya. Belum lagi dijaga hartanya. Hartanya pun dijaga. Sampai 1 rupiah dari hak saudaranya pun tidak boleh diambil. Sampai digambarkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang bosnya dengan pegawainya, pegawainya sudah keluar lama, ada titik apa gajinya yang tidak diambil, gajinya di apa namanya di proses, di istismar, di produksi sehingga menjadi kambing-kambing yang sangat banyak. Ketika dia kembali meminta apanya upahnya yang dulu dia tinggalkan, semua yang sudah diproduksi itu diserahkan kepada si pemilik gaji yang tadi tidak diambil, menandakan bahwa dijaga. Dia nggak mau ngambil sedikit pun, silakan ambil sama kalian. Itu hal yang sangat tinggi. Jadi hayatan thayyibah itu lahir dari penitian iman dan amal saleh yang sangat tinggi. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan. Aishnya, kehidupan hariannya afaf, kafaf, cukup. Lalu katakan wa qana'a bihi, dan qana'ah dengan apa yang kaina aishuhu kafafan. Jadi qad aflah, beruntunglah. Di dalam ayat Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini dalam hadisnya juga menjelaskan qad aflaha man hudiya ilal Islam, karena orang yang diberi hidayah pada Islam berarti beriman. Gitu ya. Qad aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh bahagia beruntung orang yang berada di dalam. Tafsir ini menegaskan bahwa hasil yang diperoleh oleh masyarakat bermuatan Islami adalah kehidupan jiwa dan hati. Nah, ini inti dari hayatan thayyibah, adanya di dalam jiwa-jiwa kita sekalian. Kebahagiaan itu adanya di dalam jiwanya. Ya, perlu diingat di sini titik-titik kebahagiaan itu. Fisik itu hanyalah ungkapan ataupun sisi apa aksesoris dari yang di sini. Berapapun harta ataupun prestise yang Anda dapatkan secara zahir, bobotnya, substansinya tak akan pernah bisa membuat Anda puas dan kenyang kecuali ketika jiwanya kafah, cukup. Kalau jiwanya sudah cukup, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan, seberapapun substansi, berapapun jumlah yang dia akan dapatkan dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tafsir ar-rizqul halal, rizki yang halal. Jadi intinya adalah di penerimaan jiwanya, kafafnya, di qanaahnya. Ya, orang yang mukmin adalah orang yang diberikan kemuliaan qanaah terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi kejar itu, ya, kejar iman dan amal saleh, tingkatkan bobotnya. Sebarkan, semakin banyak, semakin kuat bobot, semakin ahsan bobot yang Anda kerjakan terhadap amal-amal saleh yang Allah syariatkan, maka semakin besarnya hayatan thayyibah yang akan didapatkan. Sekali lagi, hayatan thayyibah tadi kita sebut ar-rizqul halal, berarti qanaah. Yang kedua adalah sa'adah, kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah al-jannah, surga, yaitu kelanjutan dari walanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan ajr, pahala balasan yang bi ahsan ma kanu ya'malun. Kita, tugas kita hanyalah mencapai prestasi amal saleh yang paling maksimal bisa kita lakukan. Perhatikan itu terus menerus, ya, meneropong. Di mana posisi kita menyambut seruan Allah Rabbul Alamin? Di mana posisi kita menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menjadi hawariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menyambut? Kalau Isa alaihi salam mengatakan kepada umatnya man ansari ilallah, Rasulullah mengatakan man hawari? Siapa yang menjadi hawariku? Direnungkan kembali betapa kita pun akan merasakan hayatan thayyibah ketika man amila salihan min dzakarin aw unsa semakin meluas dan melebar ke tengah-tengah masyarakat secara umum. Kita rasakanlah di tengah-tengah kehidupan kita, salat, membaca Al-Qur'an, anak-anak kita yang ngaji, istri kita yang berhijab, ya, bermutahajibah. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih melanggar syariah. Kita pun terkadang merasakan gimana? Gak bisa lepas sampai gubarnya pun, sampai apanya debunya pun kita akan terkena sehingga menyangkut di dalam kotoran-kotoran jiwa, ya, titik-titik dosa. Betapa kita tidak pernah mikir kalau saja kita kerja keras besar-besaran. Saya yakin kejadiannya tidak seperti ini. Orang-orang komunis menguasai pendidikan-pendidikan kita. Sosialis lah kalau gak mau disebut komunis gitu ya. Orang-orang sekuler memegang kendali-kendali masyarakat. Apa sebabnya? Anda tidak kerja keras? Dibiarkan umat berada di tangan-tangan mereka. Jadi kerja keras. Mari kita kerja keras habis-habisan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, coba meningkatkan. Sebab hayatan thayyibah di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap personil dari amal saleh ini, personil 1 2 3 4 5 6 7 hayatan thayyibah merata di 10 orang, maka hayatan thayyibah berada luasnya di 10 lingkungan orang itu, betul ya? Ketika tambah 100, maka hayatan thayyibah akan berada di sekeliling 100 orang itu. Selada 1000, maka dia akan begitu terus. Mengapa kita merasakan masih campuran antara kadang-kadang? Karena kita tidak merata di dalam iman dan amal soleh. Kejujuran keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah berjanji udah. Tadi sudah disebutkan. Ya, man amila salih. Dan Rasul pun berjanji. Qad aflah man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan. Atau wa kana aishuhu kafafan. Wa qanna abih. Akan tumbuh qanaah kalau dia jujur dalam keimanannya. Diberikan. Tumbuhkan itu. Dan besarkan jiwa kita untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam posisi yang mulia ini. Mohon selalu pada Allah Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, saya ingatkan ada satu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang ini hanya satu bagian tetapi menjadi perhatian buat diri kita. Kita seperti ini enggak gitu. Idza qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, coba perhatikan. Fastami'u. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena di dalamnya pasti ada amr yang diperintahkan atau nahi yang dilarang. Pasti itu, ada kebaikan yang diperintahkan, ada keburukan yang dilarang. Artinya apa? Kalau ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda menyerukan, "Ya ayyuhalladzina amanu, sambut dengan sami'na wa ata'na." Segera. Kena, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Semakin tinggi hayatan thayyibah kita. Enggak akan bisa orang nilai hartanya seberapa, kedudukannya di mana, posisinya apa, dia disambut oleh tetangga atau teman-temannya atau tidak. Tidak, semuanya itu tertutupi ketika dia sudah berada di alam surga sebelum dia memasukinya nanti di surga nanti insyaallah. Ya, di dunianya sudah surga. Kebahagiaan yang tidak bisa ditawar. Ya, sekali lagi, tawaran dunia akan banyak melupakan sisi hayatan thayyibah wala nazianaum bi ahsani makanu ya'malun. Makanya dulu para ulama menyatakan ada 4 penghalang kita dalam merasakan aflah kebahagiaan ini, dalam menyimpangkan kita ke jalan kemuliaan ini. Pertama adalah dunia, ini yang paling dekat karena dana dekat, ya. Yang kedua adalah kawan buruk, itu pun penghalang kita untuk berada dalam kebahagiaan hayatan thayyibah. Yang ketiga, harta. Ini pun bagian yang sangat berat. Yang keempat, keluarga. Keluarga di sini maksudnya istri dan anak-anak kita. Makanya dikatakan al-walad mujibinah mubikhilah, ya. Dia mujibin membuat kita jubun dan bakhil membuat kita bakhil. Jadi hati-hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya untuk mendapatkan zuriyah salihah, keturunan-keturunan yang saleh, komitmen berdua antara suami dan istri. Bagaimana kita berdua saling membantu, saling bekerja sama untuk menciptakan dan membuat generasi yang saleh dan salehah. Setelah kita memberikan contoh teladan di rumah-rumah kita, kita terus memilihkan lingkungan-lingkungan yang baik buat mereka. Ini tanggung jawab kita. Setelah kita didik di rumah, jangan sampai nanti di luar mereka rusak, dirusak oleh lingkungan dan dirusak oleh kondisi dan teman-teman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semua yang dikatakan al-mar'u ma'adini khalili. Agama seseorang itu akan sangat tergantung dari siapa teman setianya, teman dekatnya, teman bermainnya, teman bagaimana dia bersama-sama. Ya. Kita tidak bisa mengawasi mereka selama 24 jam, apalagi bapak-bapak sibuk di luar, sibuk dengan mencari nafkah, dan ibu-ibu pun sibuk dengan kesibukan yang sangat banyak di rumahnya. Maka tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan keamanan dalam hatinya, ketenangan, agar mendapatkan qurratu ayun untuk dzurriyahnya, untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Maka dia harus menitipkan ke tempat-tempat yang baik, ke lingkungan-lingkungan yang baik. Karena kalau salah dan hanya memikirkan bagaimana dunia mereka, siap-siap kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi kita khawatirkan di depan. Narkoba, seks bebas, tawuran. Ya, yang sekarang dilihat bagaimana anak-anak SMP dan SMA, subhanallah, mengerikan sekali kondisinya. Sangat mengkhawatirkan sekali bagi kita semua. Tidakkah kita khawatir terhadap apa-apa yang kita lihat dalam hal itu? Bayangkan, begitu dahsyat kondisinya. Begitu buruk, kalau tidak ngeri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, prinsip dasar bagi kita semua ketika memilihkan tempat yang terbaik buat mereka, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang baik itu pasti Islami. Tidak ada lingkungan yang tidak baik kecuali lingkungan yang Islami. Ya, ini harus jadi tanaman kita tadi kita katakan. Tidak ada jalan yang terbaik dan ini adalah jalan kebaikan dunia dan akhirat kita kecuali Islam. Maka lingkungan buat anak-anak kita adalah lingkungan yang Islami. Walaupun di situ banyak kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan di dalam tempat-tempat yang Islami masih jauh lebih mending daripada kita taruh di tempat-tempat yang kita anggap aman dan anggap baik. Tapi ancaman-ancaman itu semua nyata buat kita. Jangan ditipu oleh kondisi. Kita katakan harus ada dalam jiwa kita keyakinan yang tidak boleh ragu bahwa hanya Islam yang akan menyelamatkan kita dari keterpurukan yang amat dahsyat. Semua itu, ya, lingkungan, pertemanan, bisnis, dan semua interaksi sosial kita yang kita bingkai dalam bingkai Islami. Maka jika ada kekurangan, jika ada kealpaan di dalamnya, jauh lebih ringan, Bapak Ibu sekalian. Maka banyak ayat Al-Quran jangan menjadikan ya ayyuhalladzina amanu, ya perintah kepada orang-orang yang beriman, jangan mengambil orang-orang selain orang beriman aulia. Makna aulia itu banyak sekali. Makna wali salah satunya adalah tentang teman setia, tentang pemimpin, gitu ya. Itu kaum muslimin dijaga itu, perhatikan itu, jangan sembarangan. Nah maka ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang saleh, ketika memulai dari awal sekali, kalau kita dalam hal ini orang tua berkaitan dengan pasangan anak-anak kita, harus kita perhatikan. Ibu bapak yang mulai sudah remaja, dan mungkin banyak di antara bapak dan ibu yang sudah mulai tumbuh anak-anaknya di SMA, dan sebentar lagi lulus, dan sebentar lagi akan berkeluarga, maka pilihkan mereka. Jangan cuma memilihkan untuk anak laki-laki, untuk anak-anak untuk perempuan. Anak laki-laki pun harus diarahkan untuk itu, harus dipilihkan. Ya. Dan jangan menganggap kalau dia sudah dewasa dia boleh pilih sebebas-bebasnya, tidak. Dakwah itu tidak ada batasannya. Dakwah itu sampai mati. Ya. Memberikan nasihat kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita sampai mereka sudah dewasa, berkeluarga pun wajib dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan dibilang ini tanggung jawab suaminya, ini tanggung jawab sendiri-sendiri, tidak. Masih tetap man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika da'aful iman. Ini konsep bagaimana kita berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan generasi yang saleh tadi, kita mulai dari diri kita, mulai dari memilih pasangan-pasangan hidup kita, begitu nanti anak-anak kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang islami. Ya. Ciptakan lingkungan yang islami di mana? Di rumah. Dan ketika kita menciptakan lingkungan yang islami setelah menegakkan sunnah-sunnah yang kita katakan sunnah-sunnah Islam, maka bapak ibu harus juga perhatikan apa-apa yang bisa membuat ini menjadi kemungkarannya luas, atau yang bisa menyeret mereka ke dalam kemungkaran, harus kita singkirkan. Sarana-sarana, ya, alat-alat yang bisa merusak kefitrahan, keislaman anak-anak kita pun harus kita awasi di rumah kita masing-masing. Ini mumpung dalam teritorial yang kita bisa, yang menjadi kekuasaan bapak dan ibu sekalian. Rumah-rumah ibu bapak sekalian harus steril dari hal-hal yang dapat merusak fitrah keislaman anak-anak kita semua. Lingkungan penting sekali. Coba lihat hadis tentang fitrah. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa setelahnya? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika melihat ayat ini, kita jangan cuma sekedar melihat tentang poin besarnya tentang agama, tapi poin yang paling besar di situ adalah tentang lingkungan. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, itu lingkungan di rumah yang akan menciptakan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena fitrahnya Islam. Yang merusak pertama kali orang tua, lingkungan terdekat dengan anak ketika dia masih di rumahnya. Begitu sampai besar, dan ketika kita cakupkan dalam bingkai islami karena kita orang tua yang Islam, maka ini menjadi perhatian dalam hal-hal yang paling besar interaksi di antara kita dengan anak-anak kita di rumah kita semua. Ciptakan lingkungan yang islami dan jauhkan unsur-unsur yang tidak islami. Dan unsur-unsur yang tidak islami yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Sarana-sarana kesyirikan dan kekufuran harus dijauhkan dari rumah-rumah kita. Ya. Patung-patung, gambar-gambar, apalagi alat-alat musik, apa lagi yang lain, tontonan-tontonan yang memuat hal itu semua, ya, tontonan yang menunjukkan tentang kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, musik, dosa besar dan yang lainnya, perzinahan, jauhi dari rumah-rumah kita. Jauhkan semua itu dari rumah-rumah kita. Itu tanggung jawab abawah, kedua orang tua. Sarana-sarananya dijauhkan. Jadi kalau alat-alat yang tidak bisa, apa yang ada pada kehidupan kita, dulu kita mengkhawatirkan televisi, Bapak Ibu sekalian, ya, yang masuk ke kamar-kamar kita semua. Ini kalau kita sudah bisa jauhkan, alhamdulillah sekarang pakai digitalisasi, alatnya harus beli. Kalau sudah nggak bisa beli, jangan paksakan beli, biar nggak di rumah nggak usah ada TV. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan sekarang, itu adalah gadgetnya, HP. Nah ini semua ada di situ, pengganti televisi. Kalau bapak dan ibu meminjamkan kepada anak-anaknya tentang alat-alat itu, perhatikan, jangan sampai ini semua akan merusak mereka. Dan itu mau gak mau, kita hidup di situ, ada di situ semua interaksi sosial, tidak mungkin menjauhkan kita dari itu, kecuali kalau bapak mau. Gak mungkin, ini ada. Tapi ini harus kita bersihkan, dalam artian pengawasan ketat penting sekali. Kita harus yakini jalan Islam, metode Islam, cara Islam dalam mendidik anak-anak, maka itulah cara terbaik buat kita. Ya, inilah jalan terbaik buat kita. Maka itu sabari jalan-jalan ini, karena kesabaran dalam meniti jalan-jalan yang kita katakan islami adalah satu hal yang harus kita kerjakan. Kesabaran itu dalam segala hal, ya termasuk di dalamnya adalah kesabaran di dalam hal ini. Jadi kesabaran itu kan tiga ya. As-sabru fi ta'atillah. Yang kedua apa? As-sabru an ma'siyatillah. As-sabru an aqdarillah al-muallamah. Sabar dalam ketaatan, meniti ketaatan kepada Allah. Nah ini salah satunya tadi. Ya, ketika kita memilihkan lingkungan-lingkungan yang islami dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak kita semua, putra-putri kita semua, kita sabar atas apa yang kita hadapi. Yang tadi sudah dibilang tentang biaya, tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, tentang hal-hal yang kita tidak enak di dalam apa bergaul dengan teman-teman kita, di dalam itu sabari. Ya. Karena ini bagian. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk sabar juga adalah bagaimana kita sabar di dalam memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Memerintahkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Sabar dengan kecapeannya, sabar dengan berulangnya, berulang-ulang ya. Kalau kita bangunin anak kita tuh untuk sholat saja misalkan, ya salah satu contoh. Itu berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun kita. Kalau dia masih di bawah umur SMP saja ya, itu pasti. Dan kita rasakan hari-hari ini, benar. Kalau ada yang lebih dari itu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapak dan ibu sekalian. Tapi kalau ada keberatan-keberatan di situ di hari-hari ini, masih mending, jauh lebih mending bapak ibu menahan marah untuk membangunkan putra-putrinya untuk mengerjakan salat, daripada bapak sekarang senang-senang meninggalkan mereka dalam lelapnya tidur, sementara nanti mereka sulit untuk salat di pas hari di mana mereka sudah tumbuh dewasa. Semua begitu kita bayar. Hari ini kita capek, kita berat, kita sulit, dan kita setiap hari mungkin menahan emosi ya dalam kebaikan dan pendidikan mereka. Mudah-mudahan di usia mereka memasuki remaja SMP dan SMA, kita akan sudah mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita berdoa setiap saat. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa dipahami, gitu ya, untuk diri kita masing-masing, dan tidak ada yang sempurna dalam pendidikan dan bagaimana kita mengimplementasikan Islam yang sudah sedemikian menjadi pilar-pilar dalam kehidupan kita. Tapi kita pasti salah, kita pasti keliru, dan kita pasti akan ada lubang-lubang yang kita terjatuh di dalamnya. Tapi ketahuilah, bersabar atas itu semua, dalam keberatan-keberatan itu semua, dan terus kembali lagi ya dalam keistiqamahan meniti jalan Islam, jalan siratal mustaqim. Inilah kebahagiaan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

0: في ورسلي هزوا.
1: Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan memberi penilaian sedikit pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: والمطر على الشباك.
1: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Pendengar, apakah ruqyah hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebutkan dalam nas atau penyakit secara umum? Dalam hadis-hadis yang membicarakan terapi ruqyah, penyakit yang disebutkan

0: Singgung adalah pengaruh mata yang jahat. Penyebaran bisa racun dan penyakit namlah misalnya. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya, ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada tiga penyakit tersebut. Namun maksudnya bahwa beliau ditanya tentang tiga hal itu, dan beliau membolehkannya. Andai ditanya tentang hal lain, maka akan mengizinkannya pula. Sebab beliau sudah memberi isyarat buat selain mereka. Dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain tiga keluhan tadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diragukan bahwa jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia dengan gangguan yang ada kalanya bisa mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kalanya mengganggu dengan lemparan batu, dengan menakut-nakuti manusia, dan hal-hal lainnya yang disahkan oleh sunnah dan ditunjukkan oleh kenyataan atau realita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan seseorang dari salah seorang sahabat untuk pulang kepada keluarganya dalam satu peperangan, yakni perang Khandaq pada saat itu. Ia seorang pemuda yang baru saja menikah. Ketika sampai di rumahnya, ternyata istrinya ada di depan pintu. Ia mengingkari perbuatan istrinya itu. Lalu ia berkata kepadanya, masuklah. Maka ketika pemuda ini masuk, ternyata seekor ular melingkar di atas tempat tidur. Dengan tombak yang berada di tangannya, ia menikam ular tersebut hingga ular tersebut mati. Maka dalam waktu bersamaan, yakni pada saat ular itu mati, maka pria ini juga meninggal. Perawi hadis tersebut tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal, apakah ular atau pemuda tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh ular yang berada di rumah kecuali ular yang ganas dan berbisa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'dhanuhu thalathata ayyam fa in badalakum ba'da dzalik faqtuluhu fa inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya di Madinah terdapat para jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah ia selama 3 hari. Jika ia menampakkan diri kepada kalian sesudah itu, maka bunuhlah. Sebab sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin itu ada kalanya menzalimi manusia dan mengganggu mereka. Sebagaimana fenomena membuktikan akan hal itu. Berita-berita telah mutawatir dan sangat banyak menyebutkan bahwa manusia ada kalanya memasuki rumah-rumah kosong, lalu dilempar dengan batu padahal manusia tidak melihat seorang pun di dalam rumah kosong tersebut. Ada kalanya ia mendengar suara-suara dan ada kalanya juga mendengar desingan lembut seperti suara pohon serta sejenisnya yang membuat orang yang imannya lemah ketakutan kemudian terganggu karenanya. Demikian pula ada kalanya jin memasuki tubuh manusia, baik karena kecintaan atau untuk bermaksud mengganggunya maupun sebab-sebab lainnya. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan atau kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Pendengar, pada jenis ini ada kalanya jin berbicara dari batin manusia itu sendiri. berbicara kepada siapa yang membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya atau di depannya. Ada kalanya membaca Al-Quran mengambil janjinya supaya tidak kembali lagi. Dan perkara-perkara lainnya yang banyak diberitakan oleh riwayat-riwayat dan tersebar di tengah-tengah manusia. Atas dasar ini, maka benteng yang dapat menghalangi dari kejahatan jin ialah seseorang membaca apa yang diajarkan oleh sunnah yang dapat membentengi diri mereka. Semisal ayat kursi dan yang lainnya. Sebab, jika seorang membaca ayat kursi pada suatu malam, maka ia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan setan tidak dapat mendekatinya hingga waktu subuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pemelihara. Wallahu ta'ala alam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini keberadaan jin atau setan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mulia ini. Alam para jin sama sekali berbeda dengan alam manusia, meskipun keduanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu tujuan, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas pendengar, kepada siapa seorang muslim harus meminta perlindungan dari gangguan setan? Jawabannya pendengar, hakikat memohon perlindungan adalah lari menghindar dari sesuatu yang ditakuti menuju siapapun yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Ketahuilah sesungguhnya memohon perlindungan hanya layak kepada Allah Azza wa Jalla, berpasrah diri kepadanya dari segala keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Artinya katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Quran Surat An-Nas ayat yang pertama. Pendengar, setiap perbuatan atau perkataan yang di dalamnya terdapat permintaan perlindungan adalah bentuk ibadah. Maka, memohon perlindungan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak dibenarkan hal itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah merupakan suatu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para pendengar yang beriman, mengharap kebaikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha menghidupkan, mematikan, begitunya membangkitkan seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Artinya mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah untuk disembah. Sesembahan-sesembahan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu madarat dari diri mereka. Dan tidak pula dapat memberi sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga tidak kuasa mematikan atau menghidupkan. Dan tidak pula berkuasa untuk membangkitkan makhluknya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ketiga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusannya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada kejadian pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya Dia mensyariatkan sholat istikharah sebagai pengganti bagi apa yang bisa dilakukan pada masa jahiliyah, berupa meramal, memohon kepada berhala dan melihat peruntungan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan keputusan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan azlam atau undian. Setelah Islam datang, Allah melarang cara semacam ini dan diganti dengan sholat istikharah. Adapun dalil tentang pensyariatan sholat istikharah adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astakdiruka bi'kudratika, wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala 'ajili amri wa ajili, faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala fi ajili amri wa ajili, fasrifhu anni wasrifni anhu, waqtur lil khaira haitsu kana thumma ardini, qala wa yusammi hajatahu. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukan. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian ia menyebut keinginannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa istikharah ini dilakukan setelah salam. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah ia sholat dua rakaat yang bukan wajib, kemudian ia berdoa. Kemudian apakah ada bacaan khusus ketika sholat istikharah? Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya bacaan surat atau ayat khusus ketika sholat istikharah. Jadi orang yang melakukan sholat istikharah bisa membaca surat atau ayat apapun yang ia hafal. Dan perlu diketahui pula bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan sholat khusus, tapi bisa dengan semua sholat sunnah. Artinya, seseorang bisa melakukan sholat rawatib, duha, tahiyatul masjid, atau sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah sholat, dia membaca doa istikharah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah sampaikan dalam mimpi. Hal ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdalil, karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Para ulama mengatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih, karena dalam mimpi setan memiliki peluang besar untuk memainkan perannya, sehingga bisa jadi setan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya thalathatun, fa bushra minallah wa hadisun nafsi wa takhwifun minasyaitani." Mimpi itu ada tiga macam: kabar gembira dari Allah, bisikan jiwa, dan penakutan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu, tidak disyaratkan bahwa setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi. Hanya saja, jika ada orang yang beristikharah, kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi ini merupakan tanda baik baginya dan melapangkan jiwanya. Tetapi sekali lagi, tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah istikharah? Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah, hendaknya seseorang melakukan atau memilih hal yang sesuai dengan keinginan hatinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan penjelasan tadi, maka tata cara salat istikharah secara ringkas adalah, yang pertama, istikharah dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan suatu hal tertentu, bukan sebatas lintasan batin, kemudian dia pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, bersuci, baik wudu atau tayamum. Ketiga, melaksanakan sholat dua rakaat. Sholat sunnah dua rakaat ini bebas. Tidak harus sholat khusus, bisa berupa sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan lain-lain, yang penting dua rakaat. Keempat, tidak ada bacaan surat khusus ketika sholat. Artinya cukup membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat yang ia hafal. Kelima, berdoa setelah salam dan dianjurkan mengangkat tangan. Caranya membaca doa istikharah yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Setelah selesai doa, maka langsung menyebutkan keinginannya dengan bahasa bebas. Misalnya bekerja di perusahaan A, atau menikah dengan B, atau berangkat ke kota C, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, lakukanlah apa yang telah menjadi tekadnya. Jika menjumpai halangan, berarti itu isyarat bahwa Allah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Dan yang ketujuh, apapun hasil akhir setelah istikharah, kita harus yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena itu, kita harus berusaha ridho dan lapang dada dengan pilihan Allah untuk kita. Nabi SAW mengajarkan dalam doa tadi dengan menyatakan, "Thumma arudini," kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Maksudnya adalah, ridho dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginanku. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah penjelasan mengenai sholat istikharah. Semoga kita dapat mengamalkannya dan senantiasa ridho dengan pilihan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi puncak dari perjuangan dan keimanan umat Islam di masa awal-awal, yaitu puncak Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi di sekitar bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Ini bukan hanya sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian besar yang menunjukkan kekuatan iman dan ketakwaan para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Mari kita simak kisah ini dengan penuh rasa ta'zim dan semoga dapat menambah keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah tindakan kaum Quraisy yang terus mengganggu umat Islam, bahkan setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Selain itu, kaum Quraisy juga merampas harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai bentuk balasan atas tindakan kaum kafir Quraisy. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri, dan kaum kafir Quraisy justru datang dengan pasukan besar untuk menyerang umat Islam di Badar. Pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang, terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar, dengan perlengkapan perang yang sangat terbatas. Sementara kaum kafir Quraisy datang dengan 1.000 orang lengkap dengan persenjataan dan perbekalan. Meskipun demikian, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak gentar menghadapi tantangan ini, karena mereka sepenuhnya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar rahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menghabiskan malam untuk berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada umat Islam kemenangan. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa Rasulullah SAW menunjukkan betapa besar ketergantungan beliau kepada Allah. Rasulullah SAW menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah kaum muslimin bisa menang dalam pertempuran yang tampak mustahil ini. Doa yang khusyuk ini memperlihatkan betapa Rasulullah dan para sahabat benar-benar ikhlas dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kabar gembira berupa bantuan dari langit. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 yang artinya, "Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu, lalu dikabulkannya bagi kalian. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Pendengar yang budiman, pada pagi hari di waktu itu, kedua pasukan bertemu di medan Badar. Rasulullah SAW menyusun barisan kaum muslimin dengan rapi dan memberikan arahan agar mereka tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur dengan ikhlas dalam pertempuran ini. Di awal pertempuran, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk maju ke garis depan. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sendiri yang terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Beliau diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun sangat tangguh dan berani. Begitu juga Ubaidah bin Haris radhiyallahu an yang maju dengan penuh kesemangatan. Pertempuran diawali dengan duel antara 3 pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy dengan 3 sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam duel ini. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan ini menjadi tanda awal kemenangan kaum muslimin. Ketika pertempuran utama dimulai, kaum muslimin berjuang dengan penuh semangat meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dan Allah pun mengirimkan bantuannya berupa pasukan malaikat. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, Allah berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman." Pasukan malaikat ini datang membantu kaum muslimin dalam pertempuran, memperkuat barisan mereka, dan memberikan ketenangan dalam hati para sahabat. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum bahkan mendengar suara para malaikat dalam pertempuran, dan hal ini semakin menambah semangat mereka. Dengan izin Allah, kaum muslimin mampu menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Pendengar rahmati Allah, dengan bantuan Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. Kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan besar, banyak di antara pemimpin mereka yang tewas di medan pertempuran, termasuk Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik semata, tetapi oleh ketakwaan, keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para tawanan Quraisy dengan baik. Beliau menunjukkan sikap mulia dan rahmat yang luar biasa. Para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan dibebaskan setelah mereka mengajari anak-anak muslim membaca dan menulis. Perang Badar tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik kaum muslimin, tetapi juga ketinggian akhlak mereka. Pendengar yang budiman, dari puncak Perang Badar ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah besar yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian. Kedua, keimanan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Meskipun pasukan muslimin sangat sedikit, mereka memiliki iman yang kuat. Allah menunjukkan bahwa ketakwaan lebih penting daripada jumlah pasukan dan persenjataan. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai kita. Tiga, akhlak mulia di tengah kemenangan. Setelah meraih kemenangan, Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang dengan baik. Beliau tidak menyimpan dendam kepada mereka, meskipun sebelumnya mereka adalah musuh yang berusaha menghancurkan kaum muslimin. Dan ini adalah contoh akhlak yang luhur dan cerminan kasih sayang dalam Islam. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah puncak dari Perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa menarik faedah dan manfaat dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqashubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشِكُ أَيَّرْتَعَ فِيهِ. Artinya, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Namun, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang takut terhadap syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang berani mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang rumput yang terlarang, maka lambat laun dia akan sering memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah berkata, hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam dasar-dasar syariah Islam. Hadis ini menyebutkan bahwa kedudukan sesuatu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang telah disebut halal oleh dalil berarti jelas kehalalannya. Yang kedua, sesuatu yang telah disebut haram oleh dalil berarti jelas keharamannya. Sedangkan syubhat adalah setiap hal yang masih terdapat perbedaan pendapat tentangnya. Dan menjauhi perbuatan syubhat ini merupakan bentuk sikap wara. Dalam kitab Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, siapa saja yang meninggalkan hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya, sebenarnya ia telah menyempurnakan kesucian agama, terhindar dari keharaman, dan terjaga kehormatannya. Sebaliknya, orang yang tidak menjauhi perkara syubhat berarti ia telah menjerumuskan dirinya dalam perbuatan haram dan celaan orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa orang yang melakukan perbuatan syubhat itu seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat daerah terlarang, sehingga besar kemungkinan binatang ternaknya itu akan memasuki daerah terlarang.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.

0: المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu tema yang menarik dan syarat hikmah, yaitu Bani Saljuk dan munculnya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki adalah salah satu sosok pemimpin yang muncul di tengah situasi sulit umat Islam setelah kekuatan dinasti Saljuk mulai melemah. Bagaimana perannya dan bagaimana dinasti Saljuk mempengaruhi perjalanan sejarah Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan kemudian tumbuh menjadi benteng kuat umat Islam Ahlus Sunnah. di bawah kepemimpinan Sultan Alap Arslan dan Malik Shah, Bani Seljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Dinasti Seljuk tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan peradaban Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Seljuk mulai menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, sepeninggal Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Seljuk mulai dilanda perpecahan internal. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan menyebabkan lemahnya pemerintahan pusat. Dalam situasi ini, dua ancaman besar muncul secara bersamaan, yaitu gerakan Syiah Batiniyah yang melakukan pemberontakan dari dalam, serta serbuan tentara salib yang datang dari Eropa. Pada tahun 1099 Masehi, kota suci Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib dalam perang salib pertama. Peristiwa ini menggoncang dunia Islam dan memicu keresahan di kalangan umat Islam. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk mulai terpecah-pecah. Kelemahan ini membuat umat Islam kehilangan pemimpin yang kuat untuk mempersatukan kekuatan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam situasi sulit inilah Allah menghadirkan seorang pemimpin besar yang kelak menjadi pelopor perjuangan umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Beliau adalah Imaduddin Zangki, seorang tokoh pemberani yang lahir dari keluarga Turki yang setia kepada dinasti Seljuk. Imaduddin Zangki lahir pada tahun 1085 Masehi. Ia adalah putra dari Aksungkur Al-Hajib, yaitu seorang gubernur yang setia kepada Sultan Seljuk. Sejak kecil, Zangki tumbuh dalam lingkungan militer dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat. Setelah dewasa, beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mosul oleh dinasti Seljuk. Dari sinilah perjuangan besar Zangki dimulai. Pendengar yang mulia, Imaduddin Zangki dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas dan sangat gigih dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Di saat dunia Islam berada dalam ancaman, beliau muncul sebagai pemimpin yang menginspirasi kebangkitan umat. Berikut ini adalah beberapa kiprah penting Imaduddin Zangki. 1. Menyatukan wilayah-wilayah Islam. Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki adalah menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah belah. Dengan keahlian politik dan militer yang luar biasa, beliau berhasil menyatukan Mosul, Aleppo dan wilayah-wilayah di Syam yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil. 2. Melawan tentara salib. Dengan kekuatan yang telah dipersatukan, Imaduddin Zangki memulai perjuangan melawan tentara salib. Beliau berhasil merebut kembali banyak wilayah yang semula jatuh ke tangan musuh. Salah satu prestasi terbesar Imaduddin Zangki adalah merebut kota Edessa pada tahun 1144 Masehi. Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi tentara salib dan membangkitkan semangat jihad di kalangan umat Islam. 3. Membangun kekuatan umat. Selain fokus pada peperangan, Imaduddin Zangki juga memperkuat umat Islam melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Beliau membangun masjid, sekolah, dan benteng-benteng pertahanan untuk memperkokoh kekuatan umat. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Imaduddin Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi, perjuangan beliau tidak berhenti di situ. Warisan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki dan kemudian oleh Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Imaduddin Zangki bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga sosok pemimpin yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bersatu dalam jihad melawan musuh. Beliau mengingatkan kita bahwa di tengah ujian yang berat, Allah akan senantiasa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berjuang membela agamanya. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Imaduddin Zangki. 1. Persatuan adalah kekuatan. Di saat umat Islam bersatu, kekuatan mereka akan sulit dikalahkan. Imaduddin Zangki menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh. 2. Pemimpin yang tegas dan amanah. Imaduddin Zangki adalah contoh pemimpin yang tegas, berani dan amanah. Kepemimpinannya membangkitkan harapan dan semangat umat Islam yang sempat melemah. 3. Menghidupkan semangat jihad. Perjuangan Imaduddin Zanki mengingatkan kita akan pentingnya semangat jihad dalam membela agama Allah dan melawan ketidakadilan. Semangat ini harus tetap hidup dalam jiwa setiap muslim. Pendengar dirahmati Allah, kisah Imaduddin Zanki adalah bukti bahwa di tengah kesulitan Allah akan mengutus hamba-hambanya yang beriman dan berjuang membela kebenaran. Perjuangan beliau bersama dinasti Bani Saljuk memberikan pelajaran penting tentang persatuan, kepemimpinan dan semangat jihad. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu prinsip iman yang menjadi pondasi hidup bagi seorang muslimah, yaitu ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba Allah, kita diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, baik itu kelapangan maupun kesulitan. Bagaimana seorang muslimah dapat belajar untuk ridho, menerima dengan lapang dada setiap ketetapan atau takdir Allah Ta'ala? Dan bagaimana agar ia tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi? Inilah tema yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini. Pendengar yang berbahagia, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah Ta'ala adalah salah satu manifestasi dari iman yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang kita senangi atau yang kita benci, semuanya telah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak atau kita ubah, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagi seorang muslimah, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah adalah bentuk kepasrahan total kepada kehendaknya. Kepasrahan ini bukan berarti kita menyerah atau tidak berusaha, tetapi merupakan cara untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Namun kita harus mengakui bahwa ridho terhadap takdir bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada ujian yang begitu berat, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam mencapai impian, atau ujian berupa penyakit dan kesulitan finansial. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Mudah biasanya kita berputus asa atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah Ta'ala. Namun, inilah saatnya kita memperkuat iman kita. Di kondisi-kondisi seperti itulah kesempatan kita untuk memperkuat keimanan terhadap ketetapan dari Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma 'idhamil bala'. Wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, yang membencinya, maka baginya pula kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa cobaan yang Allah berikan bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita. Tetapi justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah membersihkan jiwa kita. Cara Allah mengangkat derajat kita dan menyiapkan kita untuk menerima pahala yang besar di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah teladan tentang ridho terhadap takdir Allah datang dari seorang sahabat Nabi, yaitu Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ketika suaminya yakni Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sangat berduka. Namun di tengah kesedihannya, ia teringat pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Meskipun Ummu Salamah tidak tahu bagaimana Allah akan mengganti kesedihannya, ia tetap berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan betapa besar karunia Allah Ta'ala, karena setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah SAW sendiri datang untuk melamar Ummu Salamah. Inilah bentuk nyata dari ridho kepada takdir Allah. Saat seorang hamba menerima setiap cobaan dengan sabar dan penuh keyakinan, kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah Ummu Salamah mengajarkan kita bahwa ridho terhadap takdir bukan hanya tentang menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang mempercayai bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita, bahkan ketika kita belum bisa memahaminya. Pendengar yang dirahmati Allah, ridho terhadap takdir juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kecil yang seringkali membuat kita mudah marah atau kecewa. Misalnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, seringkali kita terjebak dalam kekecewaan yang mendalam karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Ridho terhadap takdir mengajarkan kita untuk selalu bersikap tenang dan bersyukur, bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari pengetahuan Allah. Dan Allah selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak selalu tahu hikmah di balik setiap peristiwa, tetapi Allah yang maha mengetahui. Tugas kita, khususnya sebagai seorang muslimah, adalah untuk tetap berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun tampaknya kita mengalami kesulitan. Pendengar yang budiman, salah satu cara untuk menumbuhkan sikap ridho terhadap takdir Allah adalah dengan memperbanyak doa dan berzikir. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan berdoa adalah cara memohon kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang di dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan berbagai doa untuk memohon keteguhan hati dan ridho terhadap takdir. Salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil umur wa as'aluka azimatar rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan hati dalam segala urusan, dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat untuk berbuat kebenaran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan, serta kita memohon tekad untuk selalu melakukan yang terbaik di jalan Allah Ta'ala. Selain itu, memperbanyak zikir juga akan membantu menenangkan hati kita dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Zikir seperti Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Zikir seperti ini adalah zikir yang sangat baik untuk diucapkan saat kita merasa gelisah atau kecewa dengan takdir. Perbanyaklah berzikir di setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ridho terhadap takdir adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Ketika kita ridho, kita menunjukkan kita benar-benar bergantung kepada Allah dalam segala hal. Ketika kita ridho, kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita ridho, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang sabar, kuat, dan ridho dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, selalu berdusta adalah termasuk kriteria salah satu sifat orang-orang munafik. Dan kriteria ini termasuk kemunafikan kecil yang merupakan jalan menuju kemunafikan yang besar. Oleh karena itu, seorang muslim harus hati-hati menghindarinya serta tidak meremehkan sedikit pun darinya dengan alasan karena ia hanya kemunafikan kecil. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menghinakan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Tanda orang munafik itu tiga. Apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslim. Dan apabila ia mengerjakan puasa dan sholat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Pendengar, nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin akan mengakibatkan penderitanya binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikkan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini, hanya saja terkadang tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit yang satu ini. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, Ibnu Jurayj rahimahullah mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya. Batinnya menyelisihi lahiriahnya.

0: pada sanubarinya mukmin. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Makkah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi sehingga seakan kaum mukmin tampak lemah. Situasi ini berubah drastis ketika Allah mengizinkan kaum mukmin berhijrah dari kampung halaman mereka di Makkah menuju Madinah yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat delegasi-delegasi yang Nabi utus ke Madinah sebelumnya seperti Mus'ab bin Umar untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Di kota inilah orang-orang beriman mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun belum ada orang-orang munafik. Kejayaan ini semakin nampak jelas setelah peristiwa Perang Badar antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir yang dimenangkan orang-orang beriman. Dengan demikian, Allah benar-benar meninggikan syiar Islam dan pemeluknya. Mulai saat itulah orang-orang kafir berpura-pura memeluk Islam, padahal hati mereka menyembunyikan kekufuran. Inilah yang disebut orang-orang munafik. Kemunafikan ini semakin menjadi-jadi setelah masa berlalu. Bahkan Imam Malik pernah berkata, nifak di masa Rasulullah SAW itu zindik di masa kita sekarang. Pendengar yang budiman, agar seorang mukmin dapat terjaga dari sifat nifak ini, berikut beberapa tips yang sebaiknya dilakukan. Pertama, bersegera melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba, dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam sholat jamaah di masjid. Hal ini mengingat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Bukti di sini maksudnya bukti akan keimanan. Oleh karena itu, orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak adanya iman yang mendasarinya. Selanjutnya yang keempat, menghidupkan sholat malam. Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan semangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Jika tidak ada, maka motivasi untuk beramal solih pun tiada. Maka jika ada seorang hamba mendirikan sholat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat nifak dan menjadi bukti keimanannya yang benar. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah. Imam Muslim menceritakan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk berperang fisabilillah, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. An-Nawawi menjelaskan, maksudnya siapa yang melakukan hal ini, maka ia dianggap telah menyerupai orang-orang munafik yang tidak melaksanakan jihad. Yang keenam, memperbanyak zikir dan berdoa. Ka'ab menyatakan, orang yang memperbanyak zikir akan terlepas dari sifat nifak. Demikianlah pendengar yang budiman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat dusta yang merupakan sifat kemunafikan dan segala sifat buruk yang melemahkan iman. Dan semoga kita diwafatkan di atas cahaya keimanan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, sedekah yang paling utama adalah mengajari orang jahil untuk mengetahui ilmu atau menyadarkan orang yang lalai. Dikutip dari kitab Majmu Ar-Rasail, jilid 1 halaman 186.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
3: Harga mahal sebuah persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah rahimahullah jatuh sakit. Meski sudah lama sakit, namun tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas mencari kabar tentang hal ini, dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk, dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk karena hutang mereka kepadanya belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkata, semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya hutang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Hingga sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salafis Shalih. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari kisah ini yaitu, pertama, menunjukkan akan luhurnya akhlak yang dimiliki oleh Qais, di mana ia lebih memilih memutihkan hutang banyak orang kepadanya, asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengannya. Orang soleh selalu yakin bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Kedua, banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena berebut harta warisan yang tidak seberapa. Dan kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria dan bercengkrama dengan saudara, karib kerabat, tetangga, teman dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang fana. Wallahu'adam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd.
5: Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdullah bin Al-Mukaffa rahimahullah. Salah satu figur intelektual terbesar dalam sejarah sastra Arab dan Persia. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai seorang ahli bahasa. Ia juga dikenal sebagai seorang penulis dan penerjemah yang meninggalkan warisan karya-karya yang memengaruhi peradaban Islam hingga kini. Keberhasilannya dalam menerjemahkan dan mengadaptasi teks-teks penting dari budaya Persia ke dalam bahasa Arab menjadikan dirinya sebagai jembatan antara dua tradisi besar, Arab dan Persia. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa yang nama aslinya adalah Rusbeh, lahir di Persia pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ayahnya yang bernama Zadawaih adalah seorang pejabat yang bekerja di bidang perpajakan di bawah administrasi Hajjaj bin Yusuf. Namun dalam suatu peristiwa, ayahnya dituduh melakukan pelanggaran yang membuatnya dihukum, yang kemudian menjadikan keluarga ini dikenal dengan nama Al-Mukaffa karena kondisi fisik tangan ayahnya. Abdullah bin Al-Mukaffa tumbuh dalam lingkungan budaya Persia yang kaya. Ia sejak muda menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan bahasa. Ketika beranjak dewasa, ia memeluk agama Islam di bawah pengaruh Gubernur Isa bin Ali, paman dari Khalifah Abbasiyah yang pertama, yaitu Abu al-Abbas As-Soffah. Keputusan ini mencerminkan perubahan penting dalam hidupnya saat ia mulai berkarya dalam lingkup dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai salah satu penulis besar dan pengarang dengan gaya bahasa yang elegan karena ide-ide cemerlang. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah penerjemahan Kalilah wa Dimnah, sebuah karya yang awalnya berasal dari sastra Sanskerta India. Abdullah bin Al-Mukaffa tidak hanya menerjemahkan karya ini, tetapi juga memberikan adaptasi dengan gaya yang khas, menambahkan unsur-unsur moralitas dan kebijaksanaan yang relevan dengan konteks Islam dan budaya Arab. Selain itu, ia juga menulis karya orisinal seperti Ad-Durrat Al-Yatimah, sebuah buku yang disebut sebagai salah satu karya terbaik dalam seni prosa Arab. Abdullah memiliki gaya yang unik dalam mengekspresikan ide-idenya. Ia mampu menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang sederhana, namun penuh makna. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit penulis yang mampu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa dengan sangat baik. Keahliannya dalam bahasa Arab dan Persia menjadikannya tokoh sentral dalam memperkenalkan ide-ide Persia kepada dunia Arab. Pendengar yang dirahmati Allah, selain karya sastranya, Abdullah bin Al-Mukaffa juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ia bekerja sebagai sekretaris untuk Isa bin Ali dan menjabat sebagai penasihat yang andal. Dalam posisinya ini, ia banyak menulis dokumen-dokumen penting yang menunjukkan kecerdasannya dalam tata kelola dan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai penulis dokumen resmi, Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan keberanian dan kejujuran. Ia tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan penguasa. Hal ini membuktikan integritas dan ketulusan Abdullah bin Al-Mukaffa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang intelektual yang bertanggung jawab. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal memiliki pandangan hidup yang mendalam dan pemikiran yang kuat. Ketika ditanya tentang siapa yang mendidiknya, ia menjawab, "Diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu yang baik, aku menirunya. Dan jika aku melihat sesuatu yang buruk, aku menghindarinya." Jawaban ini mencerminkan kedewasaan dan kemandirian intelektualnya. Ia juga dikenal sebagai individu yang bijaksana dalam berbicara. Abdullah bin Al-Mukaffa percaya bahwa berbicara haruslah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah, "Diam adalah emas bagi mereka yang tidak mampu berbicara dengan baik." Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk mengapresiasi kecerdasan orang lain. Meskipun ia seringkali memberikan kritik tajam jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar tinggi yang ia pegang. Abdullah bin Al-Mukaffa memiliki pengaruh yang luas dalam sastra Arab, terutama dalam pengembangan gaya prosa dan retorika. Ia disebut-sebut pernah bertemu dengan Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, salah satu pendiri ilmu nahwu atau gramatika Arab. Ketika keduanya berpisah, Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa ilmu Abdullah bin Al-Mukaffa lebih luas daripada kecerdasannya. Sedangkan Abdullah bin Al-Mukaffa mengatakan bahwa kecerdasan Khalil bin Ahmad lebih besar daripada ilmunya. Pendapat ini mencerminkan saling penghormatan di antara kedua tokoh besar tersebut. Karya-karya Abdullah bin Al-Mukaffa tetap relevan dan menjadi rujukan hingga saat ini. Kalilah wa Dimnah adalah salah satu buku terpenting yang diterjemahkannya. Ia berhasil membuat karya ini menjadi lebih dari sekedar terjemahan dengan menambahkan nilai-nilai moral yang universal. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi sumber inspirasi bagi para penulis, penyair, dan filsuf di dunia Islam maupun Barat. Abdullah bin Al-Mukaffa juga memberikan kontribusi besar dalam menyusun konsep administrasi dan tata kelola pemerintahan yang ia tuangkan dalam dokumen-dokumen resmi selama bekerja di bawah pemerintahan Abbasiyah. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran dari kisah hidup Abdullah bin Al-Mukaffa yang dapat kita petik. Di antaranya adalah yang pertama tentang integritas dalam berkarya. Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan bahwa menulis dan berbicara adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu membawa resiko pribadi. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya pendidikan diri. Abdullah bin Al-Mukaffa adalah contoh nyata dari seorang individu yang mampu mengembangkan dirinya melalui refleksi dan pembelajaran mandiri. Ia membuktikan bahwa pendidikan sejati berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang jembatan antara budaya. Abdullah bin Al-Mukaffa adalah simbol keberhasilan dalam menyatukan dua tradisi besar, antara tradisi Arab dan Persia melalui sastra. Ia menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan jika diolah dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Abdullah bin Al-Mukaffa, yakni tentang nilai-nilai universal. Karya-karya Abdullah bin Al-Mukaffa mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab yang relevan bagi semua zaman dan tempat. Ia adalah tokoh yang menginspirasi generasi demi generasi melalui karya-karyanya yang penuh hikmah dan nilai-nilai luhur. Ia tidak hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pemikir, penerjemah, dan seorang negarawan yang berdedikasi. Warisannya menjadi bukti bahwa intelektual sejati adalah mereka yang mampu menjembatani perbedaan, memajukan peradaban, dan mengajarkan kearifan kepada umat manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Pergi Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan yang begitu melelahkan sampai keluar dari negeri, dari kekuasaan Fir'aun, dari Mesir. Masuklah ke negeri lain, yaitu Madian. Dengan penuh kelelahan, beliau akhirnya istirahat di bawah sebuah pohon. Beliau dengan kelelahan dan kelaparan berpikir, "Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ya Allah, berikan aku rizkimu." Setelah beliau sayup-sayup habis istirahat, melihat banyak orang sedang antri untuk mengembala dan mengambilkan air minum untuk gembalaannya, Nabi Musa melihat dua orang gadis ya yang ikut mengembala. Dan ini sudah menjadi adat di sana saat itu, enggak ada seharusnya anak perempuan itu mengembala kambing, karena mengembala kambing termasuk pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat. Di situ setelah yang lain enggak ada, Nabi Musa mendekati dua orang gadis itu dan bertanya, "Kalian sedang apa? Sedang mengembala. Kenapa kalian mengembala sendiri? Bukankah ini pekerjaan yang berat, yang tidak patut untuk seorang perempuan?" Dia cerita bahwa orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin tetap mengembala. Disitulah kemudian, "Terus sekarang mau ngapain? Ini lagi antri, ngasih minum kambing. Kenapa enggak langsung aja antri sama mereka?" Kata dia, "Enggak layak seorang perempuan berdesak-desakan dengan laki-laki untuk antri." Ini juga satu pelajaran yang luar biasa. Seharusnya seperti ini seorang perempuan. Enggak usah ikut pepet-pepetan dengan laki-laki untuk antri, karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Setelah yang laki-laki tadi sudah enggak ada semuanya, bahkan sumur yang tadinya terbuka sudah ditutup karena kurang perhatiannya ini. Laki yang tadi sudah memberikan minum kambingnya kurang perhatian. Sebelum anak perempuan ini memberikan minum airnya itu ditutup sudah dengan batu yang sangat besar yang tidak mungkin perempuan ini bisa mengangkatnya. Di satu riwayat dikatakan batu besar yang menutupi sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Tapi oleh Nabi Musa alaihissalam diangkat sendiri. Ini subhanallah, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Dibantulah anak perempuan tadi untuk memberikan minum kambing-kambingnya. Setelah kambing itu diberikan minum, anak perempuan pulang. Ceritalah dia kepada orang tuanya. Tadi ketemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa. Diceritakan semua detailnya. Pada akhirnya, orang tuanya ini meminta kepada salah seorang di antara mereka untuk undang dia. Kita ingin memberikan hadiah. Karena tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelelahannya meminta rizki kepada Allah, Nabi Musa diundang ke rumah orang tersebut, ke orang tua ini untuk diberikan jamuan makan. Tapi di sini juga ada sesuatu yang harus kita lihat dalam perjalanannya. Awalnya Nabi Musa dan perempuan ini, perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Tentunya Nabi Musa dengan tertunduk. Ini diceritakan segitu detail untuk memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita ada perempuan di depan kita, nunduk. Tapi, qadarullah ma syaa fa'al, angin berhembus begitu kencang. Sehingga pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut tersingkap gitu ya. Disitulah Nabi Musa mengambil inisiatif, gini aja deh, saya yang di depan, kamu yang ada di belakang. Nanti kalau memang ada yang salah, cukup diberikan isyarah. Pakai kerikil. Kalau salah, tinggal di isyarah, kemudian kanan. Berarti kalau kanan pakai kerikil ke kanan, kalau kiri ke kiri, lurus ya. Lurus. Ini seharusnya juga laki-laki dan perempuan untuk menjaga pergaulan. Sesampainya di rumah, dijamu Nabi Musa alaihissalam, apa namanya, dengan jamuan makan siang, dan ini juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah jauh kelelahan, kehausan dan kelaparan, Allah memberikan rizki. Setelah makan selesai, salah satu di antara mereka perempuan tadi menyampaikan kepada ayahnya, enggak sebaiknya kita ambil sebagai pekerja saja, karena saya dapati dia itu adalah pekerja atau laki-laki yang kawiyun aminun, kuat dan bisa dipercaya. Karena dia tahu betul kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan bisa dipercayanya Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita ketahui bahwa di jalan pun sedemikian menjaga pergaulan antara dia dengan dia. Antara Nabi Musa dengan perempuan yang diantar tadi. Tapi beda dengan ayahnya. Saya akan ambil dia menantu. Tambah kaget. Cuman tadinya hanya diinginkan untuk menjadi, kenapa enggak dijadikan pekerja? Ini malah mau dijadikan menantu. Dari situ kemudian sang ayah datang kepada Nabi Musa. Bagaimana kamu bisa memilih di antara dua putriku? Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mas kawin apa namanya, mengembala selama 8 tahun. Kalau mau dikenapkan menjadi 10 tahun lebih baik. Maka dari situ Nabi Musa, baik, saya terima nikahnya dengan apa namanya, mas kawin mengembala kambing selama 8 tahun dan saya akan genapkan menjadi 10 tahun. Dan setelah dinikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri tadi, di satu sisi dikatakan bahwa di satu apa tafsiran laki-laki tersebut adalah seorang nabi ya, Nabi Syu'aib, di satu riwayat, walaupun ada yang membantah, bukan, itu bukan Nabi Syu'aib. Tapi yang jelas, yang harus kita ketahui, laki-laki tersebut adalah laki-laki dari keluarga yang solih. Siapapun dia, Nabi Syu'aib atau tidaknya, Nabi atau tidaknya, dia adalah salah seorang keluarga yang solih, yang menjaga putri-putrinya, sehingga berakhlak sedemikian rupa. Dan seharusnya demikian juga kita, sebagai seorang tua, sebagai seorang saudara laki-laki, harus mendidik, menjaga adik-adik kita yang perempuan, dan anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan-perempuan yang beradab seperti halnya kedua putri tadi. Ini. Setelah itu menikahlah mereka, Nabi Musa dan salah satu dari putri tadi, dan Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan maharnya mengembala selama 8 tahun, bahkan dilebihkan 2 tahun menjadi 10 tahun. Dan kisah ini akan berlanjut di mana Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan maharnya 10 tahun, beliau kembali ke Mesir, di mana dalam perjalanan beliau Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menerima tugas kenabian untuk datang ke Fir'aun untuk menyampaikan kepada dia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Nabi Musa kisahnya adalah kisah yang paling panjang, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga kita tidak bisa selesaikan saat ini. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Mulai dari bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa bersama kaumnya, sehingga ada peristiwa sapi betina, ada peristiwa tersesatnya kaumnya di padang teh, kemudian ada peristiwa penyembahan terhadap anak sapi, peristiwa kaumnya yang menuntut Nabi Musa alaihissalam ketika mereka ingin beriman, disyaratkan saya pun ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan halilintar dan dihidupkan kembali. Tapi setelah hidup mereka pun masih minta sesuatu yang di luar akal dan yang lain. Demikian untuk pertemuan sebagai pembuka kali ini, dan kita belum masuk kepada kisah dakwah Nabi Musa, baru tentang bagaimana Nabi Musa lahir dan Nabi Musa menikah. Setelah menikah kita akan melihat pada kisah selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok pahlawan Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas salah satu sultan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Seorang pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya dalam bidang militer, pemerintahan, ekonomi, dan juga hukum Islam. Nah, pendengar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada tahun 1520. Menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Selim I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana, dan juga memiliki visi besar untuk memperluas serta memperkuat kekuasaan Utsmani. Adapun nama Al-Qanuni, yang berarti pembuat hukum, diberikan kepadanya karena perannya dalam menyusun dan juga menerapkan sistem hukum yang kuat dalam pemerintahan Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadikan kekuatan militer yang dominan, tetapi juga pusat keilmuan, budaya, dan juga keadilan bagi rakyatnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi militer yang sangat luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup 3 benua. Kemudian pendengar, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman menaklukkan Beograd yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hungaria. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke Eropa Tengah. Kemudian pada tahun 1526, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Mohacs
8: Dalam pertempuran tersebut, pasukan Utsmani mengalahkan Hungaria dalam pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Setelah kemenangan ini, sebagian besar wilayah Hungaria jatuh ke tangan Utsmani. Hingga pada tahun 1529-nya, pendengar, Sultan Sulaiman melancarkan ekspedisi ke Wina, ibu kota Austria. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Utsmani di Eropa dan betapa kuatnya pasukan mereka. Kemudian, di wilayah Mediterania, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani di bawah kepemimpinan Laksamana Khairuddin Barbarossa yang berhasil mengalahkan kekuatan laut Eropa dan menjadikan Laut Tengah sebagai wilayah kekuasaan Utsmani. Nah, selain di Eropa, pendengar, ekspansi Utsmani juga terjadi di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sultan Sulaiman memperkuat cengkraman Utsmani di Mesir, Suriah, Irak, dan juga sebagian besar wilayah Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani yang semakin luas dan juga makmur. Dan pendengar, salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman adalah reformasi hukum yang ia lakukan. Ia menyusun Konun Utsmani, yaitu kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, perdagangan, dan juga sistem peradilan. Di bawah kepemimpinannya, hukum Islam dijadikan sebagai dasar pemerintahan dengan menyeimbangkan antara syariat dan juga kebijakan negara. Ia juga memperkuat sistem administrasi dan membagi wilayah Utsmani menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan di Istanbul. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya dan Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Ia sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah mereka. Selain di bidang militer dan juga pemerintahannya, pendengar, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai buktinya, ia senantiasa mendukung para ilmuwan, penyair, dan juga seniman untuk mengembangkan peradaban Islam. Salah satu pencapaian terbesar pula dalam masa pemerintahannya adalah dalam bidang arsitektur. Ya, pembangunan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Mimar Sinan. Masjid ini, pendengar, bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara itu, pendengar, di bidang sastra, Sultan Sulaiman sendiri adalah seorang penyair yang menghasilkan banyak puisi dalam bahasa Turki dan juga Persia, di mana budaya Islam berkembang pesat dengan banyaknya kitab yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dalam hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India dan berbagai kerajaan di Afrika Utara. Ia juga senantiasa menjalin perjanjian dengan Prancis untuk melemahkan kekuatan Habsburg di Eropa. Pendekatan diplomatik inilah, pendengar, yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan yang tidak hanya dominan dalam militer, tetapi juga dalam politik global. Sultan Sulaiman memerintah selama hampir 46 tahun, menjadikannya salah satu sultan dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, dan ia pun wafat pada tahun 1566 dalam ekspedisi militer di Hungaria, pada usia 71 tahun. Sepeninggalnya, pendengar, Kesultanan Utsmani tetap berada dalam kejayaan selama beberapa dekade. Pendengar yang budiman, dari kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Di mana yang pertama, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan keadilan. Ya, Sultan Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Kemudian, pelajaran yang kedua, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya. Kejayaan suatu peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya saja, pendengar, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Sultan Sulaiman mendukung para ilmuwan dan juga seniman untuk membangun peradaban Islam yang maju. Pelajaran yang ketiga yaitu strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga mahir dalam hubungan diplomasi dengan dunia Islam dan juga Eropa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses haruslah memiliki visi global. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini semakin menambah wawasan dan semangat kita dalam memahami sejarah Islam yang penuh hikmah, dan marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menegakkan agamamu, berikanlah kami keberanian dalam menghadapi tantangan, kesabaran dalam perjuangan, serta keikhlasan dalam setiap amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pendengar kisah tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullahu ta'ala, pemimpin besar yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang kubur. Bismillahi wa ada sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ada sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan di atas petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Doa setelah mayat dikuburkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian, agar diberi keselamatan. Hadis riwayat Muslim.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
12: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
11: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
13: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
14: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
15: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-103. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. Nah pendengar, tentang firman Allah, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada yang berpendapat, kepada tali Allah, ini berarti kepada janji Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat setelahnya, ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُكِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, maksud tali di sini, yakni dengan perjanjian dan perlindungan. Maksud tali Allah di sini, yakni perjanjian dan perlindungan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tali Allah itu maksudnya adalah Al-Quran,
9: sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Haris Al-A'war dari Ali sebagai hadis marfu tentang sifat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, وَلَا تَفَرَّقُوا, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka umat Islam untuk bersatu dalam jamaah dan melarang mereka berpecah belah. Dan banyak hadis Rasulullah SAW yang melarang perpecahan dan menyuruh menjalin persatuan. Sebagaimana salah satunya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Dia meridhai kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan setia kepada orang yang telah diserahi urusan kalian oleh Allah. Dan dia membenci kalian dalam tiga perkara, yaitu banyak bicara atau membicarakan pembicaraan orang lain, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Dan pendengar, jika umat Islam mau bersatu, maka mereka telah diberikan jaminan perlindungan dari kesalahan ketika mereka bersepakat dalam suatu

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu karena nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Nah, konteks ayat ini pendengar, ini berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj. Sebab di masa jahiliyah dulu, di antara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan yang sangat parah, rasa dengki dan dendam, yang karenanya telah terjadi peperangan dan pembunuhan di antara mereka. Maka ketika Allah menurunkan Islam, lalu mereka pun memeluknya, jadilah mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum innahu 'azizun hakim." Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar, mereka sebelumnya juga berada di tepi jurang neraka disebabkan oleh kekufuran mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman. Dan mereka juga telah dianugerahi kelebihan oleh Rasulullah SAW pada hari pembagian harta rampasan perang Hunain, yaitu pada saat salah seorang di antara mereka menegur dengan halus Rasulullah SAW karena beliau melebihkan suku Quraisy yang baru masuk Islam dalam pembagian ghanimah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau berseru kepada mereka, kaum Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansor, "Wahai kaum Ansor, bukankah aku telah mendapati kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku? Dan kalian sebelumnya dalam keadaan berpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati kalian melalui diriku, dan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya juga melalui diriku." Nah, setiap kali beliau mengatakan sesuatu, mereka mengucapkan, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih berjasa." Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pendengar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj, yaitu ketika ada seorang Yahudi yang berjalan melewati sekumpulan orang dari kaum Aus dan Khazraj. Orang Yahudi itu merasa tidak senang dengan kerekatan dan kekompakan mereka. Kemudian dia mengirimkan seseorang dan memerintahkannya untuk duduk bersama mereka, mengingatkan kembali berbagai peperangan yang pernah terjadi di antara mereka pada peristiwa Bu'ath dan peperangan-peperangan lainnya. Orang itu tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut, hingga emosi mereka bangkit kembali, dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya. Masing-masing saling mengobarkan emosinya, meneriakan slogan-slogan kesukuannya, mengangkat senjata mereka, dan saling mengancam untuk ke tanah lapang untuk berperang. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Nabi SAW, maka beliau datang dan menenangkan mereka. Seraya bersabda, "Apakah kalian menaati seruan jahiliyah, padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Beliau pun membacakan ayat di surat ini. Maka mereka pun menyesali apa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka saling bersalaman, berpelukan, dan meletakkan senjata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridui mereka semua para sahabat. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil.

0: antaranya, yang pertama, wajibnya berpegang teguh pada agama Islam dan haramnya berpecah belah serta bertikai dalam agama. Kemudian, faedah lainnya, wajibnya mengingat selalu akan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan perbuatan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian, faedah lainnya, perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah dan kemaksiatan sama artinya dengan berdiri di tebing neraka Jahannam. Maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik dan bermaksiat, maka pastilah dia akan jatuh ke neraka Jahannam atas dasar hukum ketetapan Allah atau qada dan qadarnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ

Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Israel adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah ini dan tidak memiliki ilmu tentangnya.'"

0: atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, lalu mengikuti mereka. Maka apakah engkau, ya Allah, akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum, wahai Muhammad, agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.

Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa.

0: فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya.

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Sifat-sifat penghuni neraka.

0: hadun.
1: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj.

Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada sekelompok manusia yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, ibarat mata uang, pengaruh kemajuan teknologi bagi kehidupan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi keluarga, mempermudah kehidupan manusia. Dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus menggunakan surat menyurat melalui pos, atau kalau mau sedikit lebih cepat, bisa menggunakan telegram. Tetapi tetap saja membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai kepada penerima berita. Sekarang, dengan semakin majunya teknologi, surat menyurat hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email atau bahkan beberapa detik melalui aplikasi telegram atau aplikasi yang lainnya. Lihatlah juga bagaimana penemuan mesin cuci mempermudah para ibu rumah tangga dalam mencuci serta menghemat waktu mereka. Melalui kemajuan teknologi juga, berita yang terjadi di belahan dunia lain dari tempat kita berada bisa kita menikmati melalui saluran televisi, radio, maupun internet. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di satu sisi, kemajuan teknologi juga kita tidak bijaksana dan tidak berhati-hati dalam menyikapinya juga dapat membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita. Di zaman seperti sekarang, di mana gadget canggih menjadi kebutuhan sehari-hari, peran tenaga kerja manusia diminimalisir sebisa mungkin. Akibatnya, interaksi antar manusia semakin berkurang. Orang sekarang lebih banyak berinteraksi dengan perangkat mesin yang semakin canggih daripada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan keluarganya. Sebagai contoh, bersosialisasi dengan tetangga menjelma menjadi saling berkirim pesan singkat atau via medsos lainnya. Bahkan acara belanja yang merupakan kesempatan untuk berkumpul dengan saudara kita lainnya menjadi terbatasi. Sekarang sudah berubah menjadi belanja online yang sama sekali tidak membutuhkan bercakap-cakap atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sekarang mari kita lihat dalam keluarga kita. Jika tidak berhati-hati, keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi yang lepas dari pengaruh positif, membawa pengaruh negatif. Salah satunya menjadikan keluarga kita menjadi sosok pribadi yang individualistis. Apalagi di keluarga modern yang tinggal di kota besar, di mana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan. Dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyaknya kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang. Ataupun, kalau ada, akan dilakukan melalui dunia maya. Padahal, interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional. Interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Yang hal itu tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik. Secanggih apapun sebuah gadget, tidak bisa menyampaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan langsung yang penuh kasih sayang. Atau kepedulian seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda atau menggoda adiknya secara langsung daripada sekedar berkirim pesan melalui pesan-pesan singkat.
2: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial bagian kedua. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Poin pertama, pembuatan konten atau informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat grafis, gambar, suara, dan atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Kedua, konten atau informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hukum bermuamalah melalui media sosial bagian pertama sebelumnya. Ketiga, konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Keempat, konten atau informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang lebih luas. Kelima, konten atau informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Keenam, memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak

kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Poin kedua, cara memastikan kemanfaatan konten atau informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut. Pertama, bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kedua, bisa mempererat persaudaraan atau ukhuwah dan cinta kasih atau mahabbah. Ketiga, bisa menambah ilmu pengetahuan. Keempat, bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kelima, tidak melahirkan kebencian atau al-baghdha dan permusuhan atau al-adawah. Poin ketiga, setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk penegakan hukum atau untuk mendamaikan orang yang bertikai atau islahu dzatil bayyin. Dan poin keempat, tidak boleh menjadikan penyediaan konten atau informasi yang berisi hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Kita ini jangan sesekali menunda taubat. Dalam istilahnya adalah at-taswif. At-taswif itu adalah saat tubuh badan. Saya taubatnya besok saja. Saya taubatnya setelah umur sekian saja. Saya sekarang baru 20 tahun, nanti umur 40 saja. Belum tentu sampai kepada 40 tahun dia sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla umurnya. Allahu Akbar. Walisati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Jadi taubat ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat syi'at, keburukan. Hatta idha hadar ahadahumul maut. Sampai dia menjelang maut, baru bertaubat. Artinya, ruhnya telah berada di tenggorokan. Ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun, tetapi

0: dalam keadaan dia tenggelam sehingga hitungan detik mati. Ini tidak bermanfaat sedikit pun. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Qala inni tubtul an. Setelah sekarat baru aku bertobat. Sekarang ini tidak bermanfaat kata Allah Azza wa Jal. Jadi sekarang ya, dalam keadaan normal bertobat. Dalam keadaan normal bertobat. Walalladzina yamutuna hum kuffar. Dan tidak juga tobat diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kuffar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Mempelajari hati ya, memanage hati ya, manajemen kalbu ya, ini sangat penting. Sebelum kita memanage amalan-amalan kita secara lahiriah, secara zahiriah. Dan sudah kita pahami bersama bahwa hati juga kan ada qaulul qalbi dan amalul qalbi. Qaulul qalbi itu kan berisi informasi-informasi yang diserap, niat ya, juga termasuk bagian dari qaulul qalbi. Nah, amalul qalbi yang merupakan implementasi dari qaulul qalbi itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah hati. Cinta, kemudian takut, harap, ini semuanya amalan qalbi. Begitupun sedih, takut, hasrat dan seterusnya, itu juga amalan qalbi. Dan ternyata semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisab oleh Allah bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan, bukan hanya amalan anggota badan, tetapi hati pun baik buruknya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada." Sam'a, basara, fuada. Pendengaran, penglihatan, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semuanya itu akan ditanya oleh Allah kelak. Sekali lagi tadi ya, saat ada bersitan yang tidak baik ya, kalau sudah menjadi suatu amalan hati itu akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya tadi kita sekali lagi mengecek ya, setiap hari kita hati-hati kita. Jadi yang dicek bukan hanya gula darah ya, asam urat. Saat terjadi sesuatu yang tidak beres pada kaki kita, pada perut kita, kita langsung terburu-buru konsultasi. Tetapi ketika hati kita bermasalah, kadang kita tidak merasakan kalau sebenarnya sedang sakit hati kita itu. Para ulama mengelompokkan bahwa kondisi hati itu ada tiga kelompok. Nah, ini sudah masyhur juga ya. Hati manusia itu ada tiga kelompok. Ada yang disebut dengan qalbun salimun, hati yang sehat, hati yang selamat, sehat, selamat dari penyakit, ya sehat. Ini ciri-cirinya yang sangat nampak. Itu selalu bersemangat dalam beramal saleh. Khusunya itu mudah. Khusu mudah. Kemudian terenyuh atau cepat sekali terbawa gitu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan misalkan surga ataupun berkaitan dengan neraka, dia bisa menangis ya. Tidak ada kesombongan di dalam jiwanya, tidak dendam, nah, pemaaf. Ini ciri atau karakter utama hati seorang itu bersih. Salat khusu dia dari awal sampai akhir, bukan saat Allahu Akbarnya saja. Khususnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kondisi hati yang kedua adalah qalbun mayyitun, hati yang mati sebagaimana orang-orang kafir. Sudah jelas itu mukjizat. Bulan dibelah gitu kan. Benar-benar dibelah. Bahkan sampai ditanyakan kepada musafir yang belum datang ke kota Mekah dan mereka juga melihat bulan terbelah. Sudah jelas sekali mukjizat apapun yang diberikan hatinya tidak akan bisa menerima. Kenapa? Mati hatinya. Mati. Gak bisa berfungsi. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, antara sehat dan mati. Sehat, enggak akan ada penyakit. Mati juga, enggak. Karena dia masih berfungsi sebagian. Dan biasanya, yang sakit ini ya kembali ke dua sebab. Antara syahwat dan syubhat. Ya syahwat biasanya karena ingin diakui, adanya hasad dan sebagainya. Kalau syubhat ya tadi kebodohan. Ini yang menjadikan penyakit-penyakit di dalam hati. Dua faktor utama ini. Silakan kita kondisikan hati kita berada di mana itu. Dalam tiga posisi tadi. Apakah yang mati? Insya Allah enggak ya. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita menerima. Ya. Insya Allah enggak itu. Yang sehat misalkan. Sholat kita khusyuk. Saat dengar ayat Al-Quran langsung menangis ya. Atau mungkin pernah sehat, pernah sakit gitu. Pernah kita mendengarkan ayat langsung menangis, langsung merindukan surga dan seterusnya. Tapi di saat yang sama besok lusa, ayat yang sama kok perasaan garing, gak ada sentuhan-sentuhan yang kayak sebelumnya itu. Berarti sekarang lagi sakit itu. Nah berarti apa tindakan kita ya? Silakan diintrospeksi, silakan dikoreksi, silakan dievaluasi, silakan disehatkan hati-hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu hamdan kathiran wa nashkuruhu syukran mazidan. Lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilahi yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. La ilaha illallahu huwal malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kondisi hidup kita ataupun keseharian dalam hidup kita tidak terlepas dari kondisi-kondisi terkadang senang, terkadang susah, terkadang riang, terkadang gelisah, terkadang sedih, ya. Terkadang hari ini punya banyak makanan, terkadang juga tidak ada makanan sama sekali. Kadang-kadang kita lagi banyak uang, sehingga kita terkesan poya-poya. Terkadang juga kita gak punya uang, seolah hidup kita paling menderita. Itulah hidup kita. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang siang, kadang malam. Itulah roda kehidupan. Tidak selamanya kita berada dalam kesedihan dan kesusahan, tidak juga selamanya kita berada dalam kesenangan dan kemewahan. Hidup terus berputar, tidak ada yang menetap dalam satu kondisi. Dan apapun kondisi hidup itu, senang atau susah, banyak uang, tidak punya uang, punya makanan atau tidak punya makanan, di atas atau di bawah, itu semua hakikatnya adalah ujian dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan semua itu adalah fitnah atau ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan kesenangan atau kesedihan, dengan kebaikan atau keburukan, dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kemewahan atau kesengsaraan, yang semua itu adalah ujian. Ujian bagaimana kita merespon semua kondisi itu. Ujian bagaimana kita menyikapi semua kondisi yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita merespon dengan penerimaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita merespon dengan penolakan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, paling bagus amalnya. Jadi yang menentukan hidup kita, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Yang menentukan hidup kita menakjubkan ataukah tidak, baik ataukah tidak, bukan kondisi-kondisi yang tadi, senang atau susah, miskin atau kaya, di atas atau di bawah, tapi yang menentukan kita menjadi orang yang menakjubkan atau tidak adalah respon kita kepada ujian-ujian itu. Ya. Bahagianya atau tidaknya kita bukan kondisi yang kita jalani, baik atau buruknya. Punya uang ataukah tidak, ya, sedang sehat ataukah sakit, penyakitan ataukah sehat-sehat selalu, enggak pernah sakit sama sekali, ya. Posisi sedang menempati pucuk pimpinan atau bukan, sedang banyak bonus atau tidak, yang menentukan ajaban ataupun menakjubkannya kita atau tidak adalah bagaimana kita merespon kondisi-kondisi yang kita hadapi. Ya, jadi bagaimana ketika kita ingin kondisi kita menakjubkan, ya, baik itu ketika senang atau susah, lapang atau sempit, kaya atau miskin, maka ketika diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, maka yang baik dan yang terbaik untuk kita adalah bersyukur. Maka ajaban ataupun kita akan menjadi orang mukmin yang menakjubkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, respon yang benar ketika mendapatkan kesenangan, kelapangan, kesehatan, kekayaan, ya. Punya persahabatan yang baik, punya pertemanan yang bagus, ya. Punya pasangan yang masya Allah, itu adalah dengan bersyukur. Dan itu khair untuk kita. Itu baik untuk kita dan yang terbaik untuk kita. Jadi kondisi yang ajaban ini, kondisi yang baik buat kita ini, bukan kebaikan, itu bukan terbatas pada kondisi, ya. Kebaikan itu adalah ketika kita diberikan kelapangan, kesehatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang, lapang, sehat, banyak uang, dan kesenangan-kesenangan yang lain, ya, itu bukan tentu sebuah kebaikan, bukan sebuah kepastian kalau itu adalah kebaikan. Tapi yang pasti itu semua adalah ujian. Jadi ketika dapat bonus yang banyak, jangan dikira itu sebuah kebaikan. Itu adalah ujian. Diberikan kesehatan ataupun tubuh yang prima, bukan mesti itu sebuah kebaikan, tapi yang pasti itu adalah ujian. Itu semua akan jadi kebaikan ketika kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian bersyukur ketika sehat, senang, banyak uang, gitu ya, diberikan kelapangan, kemudian gak membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak membuat kita menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membuat kita menjadi takabur, sombong, gitu ya, maka ketakaburan, kemaksiatan, kemudian malah membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan malah menjadi sebuah azab untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, inna azabi lasyadid. Ya, jadi kebaikan dalam kondisi ketika lapang, senang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan kelapangan, jangan kita tertipu bahwa itu sebuah kebaikan. Ketika kita mendapat harta yang banyak, uang yang banyak, jangan tertipu kalau itu adalah sebuah kebaikan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersyukur ketika kita lapang, banyak uang, posisi di pucuk pimpinan, banyak bonus yang kita dapatkan, istri yang bertambah dan lain sebagainya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur itu akan meredam kesombongan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perkara yang sering dilalaikan oleh kita ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu yang paling penting adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian ketika naik jabatan selamatan, ketika bonus banyak selamatan, bukan hanya sebatas tasyakuran atau selamatan. Syukur itu adalah puncak ketaatan seorang hamba, ya. Setiap hamba yang merubah atau mengarahkan, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghamba dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dikatakan setiap ketaatan atau setiap kelapangan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahiya baliyatun, maka itu adalah sebuah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribuha minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah musibah. Jadi boleh dikatakan bohong, dusta, speak ripik, bullshit, bokis, ya, ketika orang mengaku bersyukur di lisan tapi kemudian tidak bertambah ketaatan dan tidak pula menambah kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hanya pengakuan di lisan saja. Kemudian yang perlu diingat ataupun sering dilalaikan dari syukur kita adalah bahwa syukurnya manusia tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia berterima kasih terlebih dahulu kepada orang tua. Ada beberapa perkara yang dia berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima atau tidaknya, memenuhi syarat atau tidaknya, ya, yang itu berkaitan langsung dengan hak-hak sesama manusia. Di antaranya syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah terima selama kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang ibadahnya masya Allah, bahkan sampai nafilah-nafilah, sunnah-sunnah, ya, tatawuan-tatawuannya tidak pernah terlewatkan. Kemudian baik dengan istri dan anak-anaknya, tetapi lupa terhadap orang tua. Mungkin dengan alasan jauh, ya, mungkin dengan alasan tidak bisa nengok orang tua karena tidak punya ongkos, tidak punya biaya untuk mudik dan lain sebagainya, sehingga jauh hubungannya pun dengan orang tua. Tetapi hari ini Allah alhamdulillah kasih kemudahan kepada kita untuk komunikasi langsung dengan orang tua, bisa video call misalnya, ya. Jangan lupakan orang tua, ya. Apalagi orang tua kita yang sudah sepuh, mereka butuh teman untuk berkomunikasi, butuh teman untuk bercerita. Ya, berterima kasihlah kepada mereka karena mereka telah melahirkan kita, kemudian merawat kita sampai biidznillah kita menjadi seperti orang-orang yang seperti anda-anda sekalian, ya, yang sudah sukses dari sisi kehidupan dunianya. Biidznillah awalnya adalah perjuangan dari orang tua kita. Kemudian kita sering lupa atau lalai dalam bersyukur ini adalah bahwa dalam bentuk bersyukur itu adalah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Salah satu ukuran Allah menerima syukur kita adalah sampai kita berterima kasih pun kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Bukankah kita sering mendengar man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, berterima kasihlah, doakan dia, ya. Jangan la salam wala kalam, jangan lupa doakan. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sangat disayangkan ternyata wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata memang Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mungkin di antara kita juga sering lupa. Kita menggunakan nikmat, fadilah-fadilah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan bukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, gunakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Saba, ya, dan sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan bersyukur itu memang berat, tidak mudah. Terbukti memang kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalau syukur itu mudah, maka tidak akan ada wa qalilum min ibadiyas syakur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur saja itu sulit, ya, berat. Mungkin dalam alam pikir kita ataupun dalam benak kita yang berat itu adalah bersabar. Ketika mendapatkan kesempitan, ketika mendapatkan kesusahan, sulit untuk bersabar. Kan gitu, ya. Ditimpa musibah yang bertubi-tubi, berat untuk bersabar. Tetapi ternyata jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur itu pun berat. Dan mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ternyata mayoritas penghuni neraka pun adalah karena mereka kufur ataupun tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mayoritas yang ada di neraka kata Rasulullah SAW? Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Di antara sebab utamanya adalah karena mereka tidak mensyukuri nikmat ataupun kufur kepada nikmat yang Allah berikan, ya, tidak bersyukur kepada suami dan kufur nikmat. Jadi mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah lebih nikmat daripada kenikmatan itu sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah, syirik ketaatan. Ketaatan kepada seseorang melebihi batas kadar kemanusiaannya, ini juga tidak diperbolehkan. Taat kepada seseorang dalam hal apapun, ini melebihi kadar kemanusiaan dia. Karena bagi kita kaum muslimin, ketaatan kita kepada siapapun itu harus diiringi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Yahud wan Nasara ya tentang kekufuran mereka, itu disebabkan karena mereka menjadikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka, sesuatu yang ditaati secara mutlak. Apakah pemimpin mereka, tokoh mereka, tokoh agama mereka itu taat kepada Allah atau tidak, mereka mengikutinya. Bahkan masalah penghalalan dan pengharaman, mereka taklid terhadap tokoh-tokoh agama mereka, dan akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu maryam wama umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, rahib-rahib, tokoh-tokoh agama mereka sebagai rob, Allah katakan, selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sama-sama mengerti betapa ayat ini juga pernah dikatakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Nasara. Mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah. Tapi kata Rasulullah, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikutinya? Iya. Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian mengikutinya? Iya, itulah ibadah kalian kepada mereka. Pengikutan mutlak tanpa diiringi dengan pengikutan dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, ini jelas berupa kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman yang tadi kita sebutkan di atas. Kemudian yang keempat tentang dosa kesyirikan yang besar adalah syirik dalam mahabbah. Ya, dalam kecintaan. Ya, ini juga merupakan kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka menyerupai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dalam kategori semuanya syirik akbar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak luput juga banyak di antara kita ya yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala masih melakukan dosa-dosa kesyirikan. Dan ini juga amat banyak di kalangan kaum muslimin yang tadi maka di awal saya katakan hendaknya ketika kita telah membentengi diri kita dari perbuatan itu, maka yang paling hirs seharusnya adalah bagaimana juga mendakwahkan mereka. kaum muslimin dari masalah-masalah yang seperti ini. Ucapan banyak sekali kita dengar di kalangan manusia, ucapan atau yang kita sebut dengan sumpah. Sumpah mereka selain dengan nama dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sering diucapkan. Demi si fulan, demi itu dan demi ini, padahal tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatta dikatakan hatta sumpahnya palsu. Sumpahnya dusta. Berdusta di dalam bersumpah, maka itu pun ya, para ulama mengatakan harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dapat saksikan sekarang, orang banyak disumpah tetapi melakukan perbuatan yang dilarang, yang sudah dilanggar dari sumpahnya. Itu banyak sekali. Ya, itu masih lebih ringan daripada bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori dalam syirik asghar. Bersumpah selain dengan nama Allah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang mereka katakan termasuk dalam kategori syirik asghar. Seperti mereka meyakini dan mengatakan, kalau bukan karena benda ini, tentu penyakit saya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena apa yang saya pakai saat ini, Allah tidak akan memberikan saya rezeki. Dia yakin rezekinya, kesehatannya datang dari Allah. Tapi dia menjadikan sesuatu yang bukan perantara menjadi perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena masalah perantara juga ini menjadi masalah yang sangat penting di dalam ucapan dan perbuatan kita. Karena ini mengandung konsekuensi yang sangat penting dalam agama kita. Ya, menjadikan perantara sesuatu yang tidak ditunjuk atau ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga dilarang. Ya, tadi seperti perkataan demikian. Kalau bukan karena cincin ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya sakit yang sangat berat atau tidak mengangkat penyakit saya ini. Nah, ini menjadikan perantara cincin, ya. Atau masih banyak lagi benda-benda lain yang dia ya akui sebagai perantara antara apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun nas yang menunjukkan bahwa cincin yang dia gunakan, gelang yang dia gunakan, atau benda-benda lain yang dia gunakan ditunjuk oleh nas itu sebagai perantara. Ya, karena kita tahu bahwa perantara dalam syariat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya boleh kita melakukan perantara itu dengan asma dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan amal saleh yang kita kerjakan, atau dengan orang lain yang masih hidup tadi, ya, yang kita jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada sama sekali dalilnya, maka ini termasuk dalam kategori kesyirikan. Tapi kalau dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang memberinya kesembuhan, benda-benda itulah yang memberi dia manfaat, benda-benda itulah yang memberi dia jabatan, harta, kedudukan dan lain sebagainya, maka ini termasuk dalam kategori dosa besar, ya, atau disebut dengan kesyirikan besar, syirik akbar. Kalau bersumber dari benda-benda tersebut. Tapi kalau dia hanya berkeyakinan benda itu sebagai perantara, maka ini termasuk dalam kategori syirik asghar. Jadi hati-hati sekali dalam Islam ini menetapkan sesuatu dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara bagaimana kita melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdoa, berdoalah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadikan perantara, jadikanlah perantara yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serampangan dan tidak seenak kita di dalam menetapkan sesuatu dalam syariat ini. Bagaimana lagi kalau kita katakan ada orang-orang yang menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah beribu-ribu tahun, ratusan tahun telah meninggal dunia, dapat menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau secara langsung saja tadi syaratnya harus hidup, harus mampu dan harus hadir di dalam di hadapan. Bagaimana dia bisa menetapkan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu bahwa dirinya sendiri belum tentu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bagi siapapun kecuali yang telah dijamin oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan dan perbuatan-perbuatan ini masih banyak kita kerjakan, kita lakukan di tengah kehidupan kita, yang menggantungkan benda-benda yang dengannya dia yakini Allah memberi manfaat atau Allah menolak mudarat darinya. Wafak-wafak, jimat-jimat, baik yang digantungkan di rumah, di tempat usaha, ataupun di diri-diri atau badan-badan manusia yang ditempelkan, ya baik di kalung atau menjadi sabuk bagi dirinya, maka itu semua adalah termasuk hal-hal yang dapat menjatuhkan ia ke dalam kesyirikan. Kalau dia jadikan benda-benda itu perantara, maka dia termasuk dalam kategori syirik asghar. Tapi kalau dia menetapkan bahwa benda-benda itu yang mendatangkan manfaat dan mudarat buat dirinya, maka termasuk dalam kategori syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Wa usila an aktsari mayudkhilun nas annar. Dan beliau ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Al-fam, mulut, lidah kita. Ini salah satu yang banyak menyebabkan kita seseorang masuk neraka, entah karena omongan, entah karena makanan. Ya. Yang kedua, wal farj, kemaluan. Dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan, ya. Antara mulut dan kemaluan, ya. Ini dua-duanya sumber, ya. Dua hal yang seringkali menyebabkan manusia susah mengendalikan. Kalau sudah masalah makanan susah dikendalikan, kemaluan otomatis ya susah juga, ya. Makanya seseorang ketika ingin mengendalikan nafsunya, ya, salah satunya dengan mengendalikan mulutnya, ya, baik dari omongan dan makanan. Kemudian itu akhlak kepada sesama muslim. Bahkan di dalam Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak mulia kepada orang-orang di luar agama Islam, ya, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak baik kepada orang-orang di luar Islam, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, ya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Ayat ini turun kepada kaum Yahudi yang pada saat itu memang bermakar, bersekongkol untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketahuan, ya, ketahuan, dan mereka tidak bisa melakukan makarnya itu. Biasanya kalau kita mendapati seorang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya, dan ternyata ketangkap oleh kita, bertekuk lutut di hadapan kita, ya, seringkali orang melampiaskan amarahnya, berbuat tidak adil. Padahal nggak jadi mencuri, nggak jadi mendolimi, digebukin, ya, dipukulin sampai babak belur, ya, sampai mungkin ada yang pingsan atau bahkan ada yang meninggal sampai ada yang dibakar. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu, kalian kepada orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Ini kepada orang yang beda keyakinan, beda agama, ya. Bagaimana dengan orang yang masih sesama muslim, masih saudara kita, hanya mungkin berbeda pengajian, hanya mungkin berbeda radionya katanya, hanya mungkin berbeda ormasnya, hanya mungkin berbeda pesantrennya. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan mereka jauh lebih parah daripada seorang bergaul kepada orang-orang yang di luar Islam, ya, orang-orang kafir. Ya, kadang begitu, saking bencinya kepada sesuatu, ya, kepada satu orang, ya, satu kaum, satu jamaah tertentu misalnya, sehingga pandangannya itu tertutup dengan keburukan yang sedikit itu. Jadi enggak ada ta'dilnya, ya. Kalau ilmu hadis itu kan ada jarh wa ta'dil. Ada kritik, ada saran yang membangun. Ini kritik saja. Enggak ada saran yang membangun, ya. Dan apa namanya? Seolah-olah itu seperti orang kafir, ya. La salam wala kalam. Ya. Enggak ada salam, enggak ada apa? Kalam sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, tidak melukai kalian, tidak mengusir kalian, anta barruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Kalau misalnya ada antrian, ya, ini apa namanya, yang antri misalnya ada orang yang berbeda agama misalnya, dia apa namanya yang antri duluan, ya. Kemudian ada orang muslim, ya, tiba-tiba nyerobot, ya enggak boleh. Itu apa namanya? Tidak berbuat adil dalam muamalah kepada mereka. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
8: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih. Dakwah, gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener? Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
9: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
8: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
10: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
3: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Tidak semua gharar itu dilarang. Kalau misalnya semua gharar dilarang, hampir setiap jual beli itu ada unsur gharornya. Makanya ya, ada beberapa gharar yang dibolehkan. Di anazalika yuadi ila ighlaqi babil buyu. Ya, kalau semua jenis gharar yang kecil ataupun yang besar dilarang, maka pintu-pintu jual beli atau bisnis itu akan tertutup. Akan tertutup. Berbeda dengan riba. Kalau riba sedikit atau banyak dilarang. Riba gitu ya. Mau yang 0, sekian persen itu dilarang. Baik riba jahiliyah atau riba kontemporer. Riba jahiliyah itu begini ya. Dulu kalau ada orang hutang, itu pada awalnya, pada awal akadnya enggak dipersyaratkan ada tambahan. Baru ketika dia gagal bayar, datang ke orang yang menghutangi, ya fulan, angzirni. Kasih tempo dong ya, kasih tempo, kasih perpanjangan waktu. Baik, saya akan kasih tempo tapi akan saya tambah. Di zaman dulu begitu. Ya, awalnya sih baik ya. Tapi zaman sekarang enggak. Kalau teman-teman misalnya lihat praktek di bank konvensional, begitu teken kontrak ya, pembiayaan atau apa, langsung ada kan apa nilai bunganya berapa persen ya, sejak awal akad ya. Sejak awal akad sudah ada. Sama dua-duanya dilarang. Kecil maupun besar dilarang. Kalau gharar masih dibolehkan ya. Yang dibolehkan yang pertama, ayakun al-gharar fi ghairi ma'qud al-mu'awadat al-maliyah. Gharar dibolehkan dalam akad yang sifatnya sosial. Dalam sifat dalam akad tabarru'at. Akad dalam muamalah ada sifatnya mu'awadat, yang profit, jual beli, sewa menyewa, yang memang itu ditujukan untuk mencari keuntungan. Ada sifatnya tabarru'at sosial, seperti hadiah, seperti hibah ya. Ini dibolehkan untuk apa namanya? Ada unsur gharar ketidakjelasan dibolehkan. Karena apa? Tidak ada unsur mendzalimi orang lain, tidak ada unsur mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ya, tadi ya misalnya memberikan apa namanya? Mu'awadhat, memberikan ini ya, hadiah. Ya, hibah. Barang siapa yang demikian atau misalnya anak yang rajin nanti akan saya kasih begini sama gurunya. Tidak apa-apa itu. Belum dijelaskan itu. Yang kedua, ayakun al-gharar tabian, pada akad-akad yang mengikuti, bukan akad utamanya. Ya, pada akad-akad yang mengikuti, bukan akad utama, bukan asolah, tapi tabaiyah. Contohnya begini, kita mau beli, mau misalnya mau kurban atau mau apa saja, ya, beli sapi. Kebetulan sapinya adalah betina yang sedang hamil atau menyusui, yang sedang menyusui. Ya, pasti dong apa namanya sapi itu, terkadang apalagi sapi perah itu ada susunya itu. Kita niatnya yang utama adalah akad jual beli sapinya itu, bukan susunya. Jadi yang jual beli susu dalam putingnya sapi yang apa namanya menyusu itu dibolehkan karena sifatnya mengikuti. Atau mungkin dalam masalah kontemporer ya, teman-teman sekalian kalau mau pergi safar naik pesawat itu dalam harga tiket itu ada harga asuransinya atau tidak? Ada atau tidak? Setiap kita beli tiket ada ya? Niat kita beli asuransi atau beli tiket? Niat kita ketika naik pesawat ya pasti beli tiketnya. Bisa atau tidak dipisahkan itu? Bisa enggak saya beli harga tiket murninya saja? Enggak bisa, Pak. Ini udah plus, udah include apa namanya? Asuransi. Nah, kalau tidak dipisah ya, itu ada unsur gharornya juga, ya. Maka masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Kalau tidak bisa dipisah ya. Tapi kalau sengaja saya ikutin asuransi konvensional ya, biar apa namanya ini dan itu, ya jelas ini enggak boleh. Ya. Jadi dalam akad yang sifatnya adalah tabaiyah, yang mengikuti saja. Mengikuti saja. Kemudian al-amru salis, yang ketiga jenis ghoror yang di an yakuna al-ghoror yasiran, ghorornya sedikit. Sedikit akhirnya enggak bisa di ini ya, enggak bisa diprediksi dan sedikit. Misalnya kalau kita jual beli rumah, apakah kita ngecek kualitas pondasi rumah itu atau tidak? Dari batu kalikah atau dari batu apa namanya biasa, atau jangan-jangan pondasinya hanya berapa senti atau nggak ada pondasinya di atas tanah langsung, kita ngecek nggak sampai ini kualitas pondasinya berapa meter ke bawah dan kualitas batu pondasinya apa, ini mau cakar ayam atau cakar bebek misalnya, kan enggak ya. Itu ada ghoror sebenarnya di situ. Kita beli mobil atau motor, ngecek sampai dalaman mesinnya atau tidak? Ya enggak. Ya ada ghoror sebenarnya, ada tidak jelasan itu dalam objek transaksinya. Tapi karena itu rata-rata sifatnya yasir, yang sedikit, maka para ulama berijma, bahkan ijma, bersepakat boleh idza kana al-ghoror yasir atau hakir, sedikit pasti dibolehkan. Yang kedua, yang keempat, mohon maaf ya. Itu ghoror itu dibolehkan ketika hajat kebutuhan manusia banyak membutuhkan dan gak mungkin dan akan membuat apa namanya kesusahan. Contohnya ya, jual beli sesuatu yang berada di dalam tanah, sayur mayur, lobak, lalu apa namanya

0: sekian petak itu dengan lihat sampel, sampel di ujung sini, ujung sana sama tengah, itu sudah bisa diperkirakan. Sekian nasinya. Ya, ahlul khibrah yang jelas, kalau kita yang enggak tahu gitu ya, enggak pernah main di situ enggak tahu. Ya, enggak tahu itu ada. Jadi dibolehkan ya oleh ahlul khibrah yang sudah berpengalaman, petani itu sudah tahu, misalnya satu petak itu sudah dia sudah bertahun-tahun menanam di situ, kalau segini itu hasilnya sekian kuintal. Ya, sekian ausuk atau wasak. Itu tidak mengapa. Nah, ini apa namanya? Masih dalam apa itu hal-hal yang hajat ya, orang banyak seperti itu ya, banyak melakukan apalagi petani. Kemudian hikmahnya ini yang terakhir, hikmah apa sih kenapa kok dilarang waror di dalam jual beli itu? Pertama adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Min maqasid syariah, maqasid syariah itu salah satunya selain hifdzuddin, menjaga agama, nasl ya, nasab, kemudian apa keturunan, akal, ada juga hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta itu salah satu tujuan diturunkannya syariah Islamiyah. Seperti larangan riba itu untuk menjaga harta juga. Bahkan apa namanya jual beli gharar ini juga untuk menjaga harta kita agar tidak mendzalimi orang lain. Yang kedua, hikmahnya untuk menghindari kerugian dan permusuhan atau sengketa. Sengketa dalam masalah jual beli sering kali terjadi. Nah, dhobitnya, kaidah khususnya oleh para ulama itu, sesuatu yang goror itu kalau banyak terjadi permusuhan atau ketidaksetujuan dalam akad jual beli itu pertanda bahwa di situ ada unsur gorornya. Misalnya jual beli apa ya? Enggak ridho. Ada banyak permusuhan, banyak komplainnya. Ada banyak komplainnya gitu. Rata-rata kalau jual beli antara di mingkum itu apa namanya yang saling ridho itu enggak banyak komplain. Ya ini apa? Banyak komplainnya, komplain ini dan itu. Itu apa? Menghindarkan kerugian dan permusuhannya. Kemudian menegakkan keadilan dan menjaga sistem perekonomian agar tidak terjadi kerusakan. Dalam arti yang luas ya, yang sifatnya apa namanya makro, jual beli gharar itu dilarang apa namanya agar sistem ekonomi itu sehat, roda berputarnya sehat. Kalau merebak di masyarakat ya, sistem gharar seperti ini tidak sehat. Sistem perekonomian masyarakat tidak sehat. Kalau tidak sehat, banyak terjadi kasus-kasus sosial, konflik-konflik horizontal antara masyarakat. Nah, ini sudah dicegah berawal dari apa namanya? Bahkan dulu krisis ekonomi yang berawal di Amerika itu salah satunya banyak spekulasi atau goror ketika bermain saham, ya, yang mengakibatkan jaminan-jaminan ya, yang menjadi underlyingnya itu aset-asetnya itu apa? Kemudian dijudikan dan lain sebagainya. Nah ini untuk menegakkan keadilan. Menegakkan apanya keadilan antara masyarakat, antara penjual dan pembeli. Sama-sama ridho. Ya. Ilan takuna tijaratan antara limingkum. Saling ridho. Gak boleh dipaksakan harus membeli, nyentuh beli. Ya. Kecuali kalau misalnya memecahkan ya, mecahin ya. Ganti rugi, domanah itu memang ya harus gitu ya. Merusakin barang orang lain memang di doman, di garansi. Tapi kalau hanya sekedar nyentuh, apa ruginya kita sebagai penjual? Bahkan harusnya diperbolehkan dan misalnya melihat-lihat, ya, memeriksa barang yang mau diperjualbelikan. Nah ini ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekilas tentang jual beli gharar dalam bab muamalah, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang betapa Islam itu adalah aturan yang sangat adil. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu enggak hanya menekankan masalah akidah, enggak, tapi juga masalah perekonomian, dalam masalah kemasyarakat itu benar-benar dibangun secara utuh, integral, holistik, ya, benar-benar dibangun itu. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
1: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk mendalami kisah-kisah bersejarah dalam Islam yang penuh hikmah dengan pelajaran berharga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah Islam dan mengajarkan kita bagaimana berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan ketawakalan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Perang Badar bukan hanya sebuah peristiwa perang besar dalam sejarah Islam, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kebesaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Mari kita simak bersama-sama, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy sebagai balasan atas perampasan harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Namun kafilah Quraisy berhasil meloloskan diri, dan sebaliknya, pasukan Quraisy yang besar datang untuk menyerang kaum muslimin. Dengan jumlah sekitar 313 orang saja, kaum muslimin menghadapi 1000 pasukan Quraisy yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin, dan banyak keajaiban terjadi di medan Badar. Inilah beberapa kisah menakjubkan yang patut kita renungkan. Keajaiban pertama, bantuan malaikat dari langit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam dengan berdoa dan memohon kepada Allah agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Doa beliau yang penuh harap ini dikabulkan oleh Allah. Allah pun mengirimkan bantuan dalam bentuk pasukan malaikat untuk mendampingi dan membantu kaum muslimin dalam pertempuran. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankan bagi kalian. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para sahabat radhiyallahu anhum merasakan kehadiran malaikat dalam pertempuran ini. Beberapa sahabat bahkan melihat dengan jelas bahwa ada sosok-sosok yang mengenakan pakaian putih dan berada di antara barisan kaum muslimin. Para malaikat ini berperan untuk memberikan ketenangan, keberanian dan kekuatan kepada kaum muslimin, serta membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang lebih besar jumlahnya. Keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai mereka yang berjuang di jalannya. Keajaiban kedua, Abu Jahal gugur di tangan dua pemuda muslim. Pendengar yang budiman, salah satu kisah yang sangat mengagumkan di Perang Badar adalah gugurnya Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal sangat memusuhi Islam. Abu Jahal adalah salah satu musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras dalam menindas umat Islam. Rasulullah pun mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abu Jahal. Di medan perang, dua orang pemuda dari kalangan Ansar, yaitu Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami yang mana Abu Jahal itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan posisi Abu Jahal di medan pertempuran. Dengan penuh semangat dan keberanian, kedua pemuda ini mendekati Abu Jahal dan menyerangnya hingga terjatuh. Setelah Abu Jahal terjatuh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekati Abu Jahal dan mengakhiri nyawanya. Kematian Abu Jahal merupakan salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin dan menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dua pemuda muslim ini masih muda dan berhadapan dengan musuh yang besar, Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengalahkan Abu Jahal. Keajaiban ketiga, penglihatan Rasulullah SAW dalam melihat jumlah pasukan Quraisy. Pendengar dirahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW sempat mendapatkan penglihatan tentang jumlah pasukan Quraisy. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-43 Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kalian menjadi gentar dan tentu kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati. Penglihatan ini memberikan ketenangan dan keberanian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah memperlihatkan seolah-olah jumlah pasukan Quraisy lebih sedikit daripada yang sebenarnya, agar kaum muslimin tidak merasa gentar dan tetap yakin dalam menghadapi musuh. Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan fisik, tetapi pada pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban keempat, hujan yang turun untuk kaum muslimin. Pendengar, sebelum pertempuran dimulai, kaum muslimin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air di medan Badar. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang berada di dataran tinggi memiliki akses yang lebih baik. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan turun di malam sebelum pertempuran. Hujan ini memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, menguatkan tanah tempat mereka berada serta memberikan mereka air yang mereka butuhkan. Hujan ini menjadikan tanah di sekitar kaum Quraisy menjadi becek dan licin yang membuat pergerakan mereka di medan pertempuran menjadi lebih sulit. Allah menurunkan hujan ini sebagai bentuk bantuan bagi kaum muslimin agar mereka bisa menghadapi pasukan Quraisy dengan lebih siap dan tenang. Keajaiban ini kembali menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menolong hamba-Nya, segala sesuatu yang nampak mustahil pun bisa terjadi. Keajaiban kelima, keberanian para sahabat yang luar biasa. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar kita juga melihat keberanian yang luar biasa dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka memiliki semangat juang yang luar biasa. Salah satu contoh keberanian itu adalah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib yang terkenal dengan julukan Singa Allah. Hamzah berjuang di barisan depan dan menunjukkan keberanian yang besar dalam menghadapi musuh. Selain itu, ada juga kisah keberanian Ali bin Abi Thalib yang meskipun masih sangat muda, mampu mengalahkan musuh-musuh Quraisy dengan ketangkasan dan keberanian. Para sahabat yang lainnya juga tidak gentar, karena mereka yakin bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa dengan iman yang kuat dan keyakinan penuh kepada Allah, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan dengan teguh. Allah menguatkan hati mereka dan memberikan mereka ketenangan sehingga mereka mampu menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa kisah menakjubkan yang terjadi di perang Badar. Kisah-kisah menakjubkan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada meskipun kondisi kita tampak sulit. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui bantuan malaikat, hujan yang menyegarkan kaum muslimin, dan kekuatan iman yang luar biasa. Semoga kisah-kisah ini menambah keimanan kita dan menginspirasi kita untuk selalu bertawakal kepada-Nya dalam setiap situasi. Semoga Allah memberikan kita keteguhan iman, seperti iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian pendengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Keberuntungan bagi orang yang beramal saleh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas satu tema penting dalam sejarah Islam, yaitu sebab internal runtuhnya Daulah Bani Saljuk. Dinasti Saljuk pernah mencapai puncak kejayaannya dan menjadi benteng kuat bagi umat Islam. Namun seperti banyak dinasti besar lainnya, dinasti Saljuk pun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita bahas bersama dengan penuh perhatian. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan berhasil membangun kekuasaan yang mencakup Persia, Irak, Syam, dan Anatolia. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk dikenal sebagai pembela Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah seperti Madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat pendidikan Islam. Namun sepeninggal Sultan Malik Shah, kemunduran dinasti Saljuk mulai tampak. Faktor-faktor internal menjadi penyebab utama melemahnya dinasti ini. Di antara faktor internal tersebut adalah 1. Perpecahan internal dan perebutan kekuasaan. Pendengar yang budiman, salah satu sebab utama runtuhnya dinasti Saljuk adalah perpecahan internal di kalangan keluarga kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, anak-anak beliau terlibat dalam perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat menyebabkan kekuasaan dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian. Setiap anggota keluarga Saljuk mengambil wilayahnya masing-masing, seperti Kesultanan Saljuk Rum di Anatolia dan Saljuk Irak di wilayah Persia. Perebutan kekuasaan ini membuat mereka saling berperang satu sama lain dan melupakan musuh-musuh eksternal yang mengancam. Faktor kedua, lemahnya pemerintahan pusat. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan pemerintahan pusat juga menjadi faktor penting dalam keruntuhan dinasti Saljuk. Sultan-sultan yang datang setelah Malik Shah tidak memiliki kemampuan dan karisma yang sama dalam mengendalikan wilayah yang luas. Para gubernur daerah mulai berani melepaskan diri dari pemerintahan pusat dan membangun kekuasaan otonom. Kekuatan pusat yang lemah menyebabkan hilangnya kendali terhadap daerah-daerah strategis, sehingga dinasti Saljuk kehilangan pengaruh politiknya. Faktor ketiga, korupsi dan ketidakadilan di sebagian kalangan penguasa. Pendengar yang budiman, salah satu penyakit yang sering melanda pemerintahan yang besar adalah korupsi dan ketidakadilan. Di masa kemunduran dinasti Saljuk, banyak penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat dan gubernur mengumpulkan pungutan yang tinggi dari rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Ketidakadilan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat yang kecewa tak lagi mendukung kekuasaan dinasti Saljuk. Faktor yang keempat, konflik dengan kelompok-kelompok oposisi. Pendengar rahmati Allah, dinasti Saljuk juga menghadapi tantangan internal berupa gerakan-gerakan perlawanan. Salah satunya adalah gerakan Syiah Batiniyah. Kelompok ini melakukan pemberontakan secara tersembunyi dan sering melakukan aksi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dinasti Saljuk. Pembunuhan tokoh besar seperti Nizamul Mulk, wazir yang sangat berjasa bagi dinasti Saljuk, melemahkan stabilitas pemerintahan. Gerakan Batiniyah juga berhasil memperkeruh suasana politik dan memicu kekacauan di berbagai wilayah. Faktor kelima, melemahnya semangat jihad. Pendengar yang mulia, pada masa kejayaan dinasti Saljuk, semangat jihad sangat tinggi di kalangan umat Islam. Namun ketika dinasti ini melemah, semangat jihad pun perlahan pudar. Perpecahan internal, perebutan kekuasaan dan ketidakadilan membuat umat Islam lebih sibuk dengan konflik di antara mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ancaman dari luar seperti serangan tentara salib tak dapat dihadapi dengan kekuatan penuh. Faktor keenam, beban ekonomi yang berat. Selain masalah politik, dinasti Saljuk juga mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perang saudara dan pemberontakan menyebabkan kas negara terkuras. Pungutan yang tinggi semakin memberatkan rakyat, sementara perdagangan dan pertanian menurun akibat ketidakstabilan wilayah. Kelemahan ekonomi ini membuat dinasti Saljuk kesulitan membiayai pertahanan dan pembangunan. Ketika tentara salib menyerang, dinasti Saljuk tidak memiliki cukup sumber daya untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebab-sebab internal keruntuhan dinasti Saljuk. 1. Persatuan adalah kunci kekuatan. Perpecahan adalah sumber kelemahan yang terbesar. Ketika umat Islam bersatu, kekuatan mereka pun tak akan mudah dikalahkan. 2. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Pemimpin yang adil dan amanah akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan kejayaan bagi umat. Ketidakadilan hanya akan menimbulkan keresahan dan kehancuran. 3. menjaga semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati umat Islam. Ketika umat kehilangan semangat ini, mereka akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. 4. Pengelolaan ekonomi yang baik. Stabilitas ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kekuatan suatu negara. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan melemahkan pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Pendengar dirahmati Allah, keruntuhan dinasti Seljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa kejayaan suatu bangsa, suatu umat, tergantung pada persatuan, keadilan pemimpin dan semangat jihad yang tak akan pernah padam. Sejarah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kebersamaan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berusaha menjaga kejayaan umat Islam di masa kini dan masa datang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd.
7: Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Amr bin Qais rahimahullah, salah satu ulama dan wali Allah yang hidup di kota Kufah, Irak, pada masa generasi awal Islam. Amr bin Qais dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang perawi hadis yang terpercaya, dan juga seorang pengajar Al-Quran dan ilmu faraid. Kehidupan sederhana dan penuh ketakwaan menjadikan Amr bin Qais sebagai teladan bagi umat Islam. Kisah hidupnya dipenuhi dengan hikmah dan pelajaran tentang pentingnya memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Amr bin Qais dikenal dengan beberapa julukan seperti Al-Kufi karena berasal dari Kufah, dan Al-Mulai merujuk pada kebiasaannya bekerja di pasar. Ia memiliki kepribadian yang rendah hati dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama para pedagang. Amr bin Qais bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang hamba Allah yang selalu berupaya mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, zikir, dan renungan tentang kehidupan. Amr bin Qais meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama besar, seperti Ikrimah, seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Abbas, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli fikih dan hadis di kota Kufah, atau seorang ulama terkenal yang dikenal dengan keluasan ilmunya, Mus'ab bin Sa'ad, putra sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan hadis. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah juga menjadi guru bagi tokoh-tokoh besar seperti Sufyan Ats-Tsauri yang mengakui pengaruh besar Amr bin Qais dalam hidupnya. Dan Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Amr bin Qais adalah orang yang mendidikku. Ia mengajarkanku Al-Quran dan ilmu faraid. Aku sering mencarinya di pasar, dan jika tidak menemukannya di sana, aku akan mencarinya di rumahnya. Jika tidak di rumah, aku menemukannya di masjid sedang menangis, atau di makam sambil meratap atas dirinya sendiri." Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Hari-harinya dihabiskan untuk ibadah, membaca Al-Quran, mengajar, dan merenungkan nasib dirinya di akhirat. Ia memiliki kebiasaan yang sangat istimewa, yaitu sering kali menangis ketika melihat orang-orang di pasar. Ia berkata, betapa lalainya mereka terhadap apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Selain itu, Amr bin Qais juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ketika mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, ia duduk di hadapan mereka dengan penuh penghormatan. Sikap ini mencerminkan betapa besar perhatian dan rasa hormatnya terhadap ilmu yang diajarkan. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais mendapat pengakuan yang luas sebagai seorang yang siqah atau yang terpercaya dan jujur dalam menyampaikan hadis. Imam Abu Zur'ah menilai Amr bin Qais sebagai orang yang dapat dipercaya dan amanah. Bahkan Sufyan As-Sauri memujinya dengan berkata bahwa Amr bin Qais adalah teladan dalam ibadah dan ilmu. Amr bin Qais adalah seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Salah satu kebiasaannya adalah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, baik di rumah maupun di masjid. Ia juga sering mengunjungi makam untuk mengingatkan dirinya akan kematian dan kehidupan akhirat. Sikapnya yang demikian mencerminkan kesungguhannya dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah wafatnya Amr bin Qais rahimahullah dipenuhi dengan keajaiban dan keberkahan. Ketika ia wafat, penduduk kota Kufah menutup pintu rumah mereka dan berbondong-bondong mengiringi jenazahnya. Ia berwasiat agar Abu Hayyan At-Taimi, yakni seorang ulama besar, yang memimpin sholat jenazahnya. Saat prosesi pemakaman berlangsung, terjadi fenomena yang luar biasa. Orang-orang mendengar suara yang berkata, "Telah datang seorang yang baik, yaitu Amr bin Qais." Selain itu, langit dipenuhi burung-burung putih yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan penghormatan Allah Ta'ala terhadapnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Amr bin Qais, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama tentang prioritas akhirat. Amr bin Qais mengajarkan pentingnya mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Kesibukannya dalam ibadah dan renungan tentang akhirat menunjukkan betapa ia memahami tujuan hidup di dunia ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesederhanaan hidup. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang sibuk dengan urusan duniawi, Amr bin Qais tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keilmuan yang mendalam. Sebagai seorang ulama, Amr bin Qais bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak mulia dan semangat beribadah kepada murid-muridnya. Terakhir, tentang pentingnya murojaah. Kehidupan Amr bin Qais yang penuh dengan membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu faraid menunjukkan betapa pentingnya terus memperbarui dan menjaga ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Amr bin Qais adalah sosok yang tidak hanya menginspirasi generasi tabi'in, tetapi juga generasi setelahnya hingga kini. Ketekunan, ketakwaan, dan keilmuannya menjadi teladan yang relevan sepanjang masa. Biografi tentangnya ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang berfokus pada keridhaan Allah Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Demikian, wallahu a'lam.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 104 sampai 109. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Abu Ja'far As-Sa'ir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair sampai seterusnya. Lalu beliau bersabda, kebajikan itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Dan maksud ayat ini pendengar, hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, yakni kekuatannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dan setelah ketiganya, yakni tangan, lisan, dan hati itu, maka tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa memohon kepadanya, dan Allah tidak mengabulkannya untuk kalian. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam masalah ini, banyak juga hadis lain dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masalah ini. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat ini, yaitu umat Islam, menjadi seperti umat-umat yang terdahulu dalam perpecahan dan perselisihan mereka, serta keengganan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hujjah sudah jelas bagi mereka. Lalu pendengar firman Allah berikutnya, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُهُ وَتَسْوَدُّ وُجُهُ. Pada hari yang pada waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, yakni maksudnya, pada hari kiamat kelak, ketika wajah ahlus sunnah wal jamaah putih berseri, sedangkan wajah ahlul bid'ah wal furqoh, yakni ahli bid'ah dan perpecahan, hitam muram. Kemudian, فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat, mereka itu adalah orang-orang munafik. Kemudian firman Allah, فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Nah, gambaran ini mencakup seluruh orang-orang kafir. Kemudian, wa ammal ladzina biyadhdhat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yakni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi rahmat Allah di sini yaitu surga, yang mereka akan tetap tinggal di sana selamanya dan tidak ingin beranjak darinya sejenak pun. Lalu Allah berfirman, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Maksudnya, inilah ayat-ayat, hujah-hujah dan penjelasan Allah yang kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad, bilhaq, yakni dengan benar. Kami menyingkapkan hakikat persoalannya di dunia dan juga di akhirat. Wa ma'allahu yuridu zulman lil'adamin. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim terhadap mereka. Bahkan Allah bertindak bijaksana dan adil yang tidak menyimpang. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga dengan demikian itu, Allah tidak perlu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kepunyaan Allah lah segala itu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu adalah kepunyaannya dan semuanya menjadi hambanya. Wa inallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Artinya, dialah Allah pengambil keputusan yang mengendalikan apa yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan-penjelasan ini, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib adanya sekelompok dari umat Islam yang bertugas mengajak umat lain agar masuk ke dalam agama Islam. Kelompok ini menyampaikan agama Islam kepada mereka, bahkan memerangi mereka jika mereka mengangkat senjata. Dan wajib juga adanya yayasan atau lembaga yang bergerak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di wilayah-wilayah perkotaan maupun pedesaan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian faidah lainnya, dilarang berpecah belah antara umat Islam yang berbeda pendapat dalam masalah furu agama. Kemudian faidah lainnya, para pelaku dan pembuat hal-hal baru dalam agama, juga para pengikut aliran sesat, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka-muka mereka yang berwarna hitam muram. Lalu faidah lainnya, ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang hidup dengan akidah dan ibadah sesuai dengan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka mereka yang putih berseri. Kemudian faidah lainnya, penegasan akan kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah, sekaligus pengakuan atas kenabiannya, serta kemuliaan bagi orang yang beriman dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Dan terakhir, di antara faidah yang ada, bahwa akhir perjalanan segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat, adalah kepada Allah. Karena itu, hendaknya bagi orang-orang yang berakal, agar mengikat janji kepada Allah, dengan ia beriman, dan senantiasa mengesakan Allah dengan beribadah kepadanya saja, yaitu merealisasikan kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari penjelasan tersebut. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu

0: mendapatkan ilmu yang penuh berkah dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
1: Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat ya di dalam. Dalam keadaan apa? Beliau berdiri sambil memandang tempat sujud. Ya, sampai beliau selesai sholat, ya posisi ketika berdiri ketika sholat, pandangan kita kemana? Ke tempat sujud, ya, bukan ke depan, apalagi ke atas ya, tidak mungkin. Ke depan misalkan, atau ke samping, tapi kemana? Ke tempat sujud kita. Ya, ini menandakan bahwa ketika sholat, dimakruhkan apa? Memejamkan mata juga. Karena pengen khusyuk misalkan memejamkan mata. Nah, yang sunnah adalah apa? Dia melihat apa? Dia melihat ke tempat sujud. Hatta ketika ruku. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian orang. Ketika ruku, tetap pandangan kita kepada? Ke tempat sujud. Bukan ke kaki, apalagi ke dengkul misalkan, ini ke lutut. Nah, kecuali ketika di tasyahud, di tahiyat. Ya, ketika di waktu tahiyat, maka pandangan kita bukan ke tempat sujud lagi. Tapi kemana? Kita akan sebutkan hadisnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahud wada'a kafahu al-yusra 'ala faqdihi al-yusra wa asyara bis-sababah hatta la yujawizu basaruhu isyaratah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau duduk tahiyat, beliau menaruh tangan kiri di atas paha kiri dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya. Dan pandangannya tidak keluar dari isyaratnya. Artinya ketika tahiyat, maka pandangan kita kemana? Ke jari telunjuk kanan. Ya. Ini yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Kadang lalai melihatnya. Padahal ketika tahiyat, kita memandang apa? Jari telunjuk ini. Isyarat jari telunjuk kanan ini. Bukan ke tempat sujud, apalagi ke depan. Misalkan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa untuk mempelai pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani. Doa untuk yang mengundang setelah selesai makan. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik

0: barik lahum fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, pendengar yang berbahagia, dan lebih khusus terutama kaum muslimah yang mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bersama-sama mencoba menggali sejauh mana peranan yang bisa kita berikan sebagai seorang muslimah agar kita bisa membentuk atau memberikan sumbangsih terhadap dinullah, terhadap agama yang kita anut. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu pilar asasi dalam pembentukan masyarakat Islami adalah terbinanya keluarga yang senantiasa merujuk pada tuntunan Islam. Ya, harus dipahami ini dalam-dalam bahwa keluargalah tempat bersemainya pribadi-pribadi muslim yang saleh, pribadi-pribadi muslimah yang bertakwa. Dan karena itulah Islam sangat memperhatikan akan terwujudnya sebuah ikatan keluarga yang harmonis, yang sakinah, yang mawadah, yang rahmah, serta jauh dari berbagai macam kekisruhan dan juga huru-hara rumah tangga yang terjadi. Untuk itu masyarakat muslimin rahmanallahu wa iyyakum, banyak sekali permisalan dalam Al-Quran, peringatan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran pada setiap kita dan juga setiap anggota keluarga, khususnya bagi sosok sang pemimpin, yaitu para suami, sebagai kepala rumah tangga, agar senantiasa memperhatikan aturan-aturan ilahiyah dalam membangun atau membentuk masyarakat Islami yang paling mendasar, yaitu di dalam rumah tangganya. Kita bisa menemukan bagaimana sosok pasangan atau seseorang yang ada di samping kita bisa menjadi sebuah nikmat yang harus disyukuri, tapi juga bisa menjadi sebuah amanah yang harus dipelihara agar tidak berubah, berbalik menjadi musuh ataupun fitnah yang akan mengancam. Tentunya kita tidak berharap semuanya seperti itu. Ya, kita berharap yang baik, tetap pada kondisi sebagai sebuah nikmat yang bisa disyukuri dan juga sosok yang bisa menenteramkan hati. Semua pria ataupun suami pasti menambahkan orang yang ada di sampingnya adalah sosok seorang wanita atau istri yang salihah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya. Kalau ditanya sama orang yang awam sekalipun, "Kamu ingin dapat istri yang bagaimana?" Yang baik tentunya, yang saleh. Setiap laki-laki menambahkan istri yang dapat membahagiakan kehidupannya. Sosok wanita yang saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi adalah sebaik-baiknya perhiasan bagi seorang suami dalam kehidupan dunianya. Bahkan setelah ketakwaan sang suami, tidak ada kebaikan yang lebih besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang kecuali adalah istri yang salihah. Seorang istri yang jika dipandang menarik hati, senantiasa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Ketika berbicara, tutur katanya lembut, penuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, penuh kesabaran menghadapi ujian kehidupan. Sosok istri pelipur lara di kala duka, kawan perjalanan yang menyenangkan dalam keceriaan. Sosok yang ketajaman jiwanya dapat merasakan kapan suami mereka berbahagia dan kapan suami mereka dalam keadaan gundah gulana. Setiap lelaki mendambakan sosok yang ada di sampingnya adalah sosok yang menjadi penyemangat hidup mereka, yang bisa memberikan motivasi, mendorong agar sang suami selalu dalam menjunjung kebenaran ataupun ketaatan. Untuk itu, masyarakat muslimin rahmanallah wa iyakum, terutama para wanita atau kaum muslimah, hal yang seperti ini bukan tidak mungkin, tidak bisa diraih. Sudah ada dan telah banyak melewati masa-masa ini sosok-sosok muslimah yang memang benar-benar menjalankan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lahir menjadi sosok-sosok istri yang saleha. Oleh karena itu kesempatan ini terbuka juga bagi kita, terutama kaum istri atau wanita. Bisa diraih atau sesuatu yang mungkin bisa didapat, ya. Bisa diusahakan. Bukan berarti satu hal yang sulit gitu ya. Kalau memang memiliki tekad yang kuat, niat yang jujur, dan semangat yang tinggi, maka predikat seorang istri yang salihah bisa disandang oleh seorang muslimah. Apa yang harus dilakukan? Peran apa yang harus diambil atau diraih oleh seorang istri yang ingin menjadi dirinya mendapat predikat istri yang salihah? Paling tidak hal yang pertama, masyarakat muslimin rahmanallah wa yakum, yang harus dilakukan oleh seorang istri sehingga dia mendapatkan perannya sebagai istri yang salihah adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Perbaiki, jalin hubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Ini adalah kaidah robbani, ya. Kaidah syar'i yang bisa diterapkan dalam semua keadaan. Artinya, ketika kita berperan sebagai seorang istri pun, yeah, kalau kita ingin diterima dan baik dan mencapai predikat seorang sosok wanita salihah, ambil kaidah ini, laksanakan, terapkan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jalin kemesraan dengan Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Terutama dalam hal ini adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Siapa itu? Suami. Jika seorang istri menghendaki bantuan dan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan resepnya. Tidakkah kita sering membaca firman Allah Azza wa Jal? A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Khitabnya bukan hanya untuk laki-laki ini. Juga untuk siapa? Kaum wanita, para istri. Yeah. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Atau di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Jika seorang istri ingin dicintai oleh orang-orang yang beriman, terlebih seorang suaminya yang paling terdekat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya. A'udzubillahi sami'al minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa apa? Wudda, rasa kasih sayang, masyaallah. ya, Ar-Rahman udah. Jadi ditanamkan rasa kasih sayang. Syaratnya apa? Amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah dan rasa. Jadi menjalin hubungan mesra, meningkatkan keimanan dan peribadatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicintai dan dikasihi dalam hati orang-orang yang beriman, bayangkan. Bukan hanya suaminya, bayangkan. Orang lain yang di sekitarnya pun akan apa? Akan respect. Akan cinta, akan senang dengan perilakunya. Lebih jauh dari itu, masyarakat muslimin rahmanallah wa yakum, pada para istri. Ya, jika menghendaki perlindungan dari kejahatan manusia, maka Allah akan berikan jaminan perlindungan pada hamba yang menyembahnya dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Jika seorang istri akan ingin dimudahkan dari kesulitan, keluar dari jalan kesempitan atau berbagai macam kepenatan, ingin mengetahui mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin hal itu bagi siapa saja yang taat dan bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar. Segala kepenatan apapun yang dihadapi dalam problematika rumah tangga, sikap ketidaksukaan yang muncul dalam diri suami, kesalahan yang nampak, kata-kata yang menyakiti, yang muncul dalam diri pasangan kita, ketika kita bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahkan dalam ayat yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa iyyakum, Allah memberikan jalan baginya, memudahkan segala urusannya. Ya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Begitu pula masyarakat muslimin rahmani Allah wa iyyakum, jika seorang istri ingin terhindar dari perbuatan keji, bersabar terhadap kezoliman yang muncul dalam diri suami, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam firman-Nya, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin." Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Bentuk ketaatan dan hubungan yang selalu dijalin dengan baik antara seorang wanita kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini, masyarakat muslimin, dengan konsisten dalam ketaatan kepada Allah, yakinlah Allah akan membebaskan dan membersihkan seseorang dari segala keburukan. Allah akan memeliharanya sebagaimana Allah memelihara nabi-nabinya. Selalu dijaga dikarenakan apa? Adanya hubungan yang mesra antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam situasi yang paling sempit pun atau yang paling sulit pun bagi diri manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, perbaiki hubungan antara diri kita dengan Allah. Ya, perbaiki hubungan seorang istri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Ini modal dasar gitu.

dipandang oleh mata suaminya, ya, menarik dalam hati suaminya, menjadi sosok yang begitu indah didengar tutur katanya, ya, sosok yang selalu sabar dalam menghadapi kondisi yang ada di dalam rumah tangganya. Hal ini bisa muncul, ya, ada dalam sosok istri tadi, dikarenakan di saat dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah pun akan memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hubungan hamba-hamba pilihannya dengan istri-istri mereka. Ya. Lihatlah cerita Nabi Zakaria alaihissalam, ya, dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi sami'ali minasyaitonir rajim, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin." Kami memperkenankan doanya. Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang baik. Jadi ketika yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah jadikan mereka hamba-hamba yang baik pula. Gitu ya. Hamba-hamba pilihan diperbaiki, Masya Allah. Diperbaiki hubungan antara keluarganya dikarenakan hubungan baik mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertutur, "Barang siapa yang tulus niatnya dalam melaksanakan kebenaran sekalipun terhadap dirinya sendiri, maka Allah Azza wa Jalla akan melindunginya dari manusia. Juga sebaliknya, barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak pantas baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memburukannya." Masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, kita harus yakini itu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, maka siapakah yang bisa mengalahkan atau mengusiknya? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya, maka adakah yang ia takuti? Sebaliknya, jika Allah tidak bersamanya, lantas kepada siapa lagi dia akan berharap? Kepada siapa lagi dia akan menggantungkan hidupnya? Dan siapa lagi yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila seorang hamba melaksanakan kebenaran terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, dan semua itu ia lakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk yang lainnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya, memberinya kelapangan dan jalan keluar. Begitu pula, barang siapa yang melakukan perbuatan batil, maka ia tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahmanillah wa yakum, kesimpulannya adalah hal yang bisa diraih oleh seorang wanita, dalam hal ini ketika perannya menjadi seorang istri, agar dia mendapatkan predikat istri yang salehah, maka murnikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan tauhid dalam melaksanakan perintah Allah, tidak mengharapkan sesuatu apapun melainkan pahala darinya. Ya. Maka niscaya balasannya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan dalam menjalin hubungannya dengan sesamanya. Tentunya dengan siapa? Dengan suaminya. Oleh karena itu, percaya sekali lagi, gitu ya. Percaya akan pertolongan, bantuan, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang istri istiqamah di atas jalannya dan memperbaiki hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada sang istri tadi.

0: dia dianugerahi suami yang saleh, suami yang adil, maka dia akan bergembira, ya, bergembira dengan kebahagiaan lahir dan batin. Namun jika dia diuji dengan suami yang tidak memelihara hak Allah yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan kehilangan kebahagiaan batin, gitu ya. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah masih tetap terjaga. Dia akan menerima ketentuan Allah dan qada-nya. Dia pun akan bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah kepadanya. Seperti inilah keadaan orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, ya, seorang istri yang ingin mendapatkan predikat kesolehan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu langkah yang harus diperbaiki, ya, maaf, yang harus diambil. Jadi kalau kita ingin seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi, ya, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang saleh, bagaimana sih wanita yang saleh itu gitu? Bagaimana upayanya untuk meraih kesolehan itu? Maka peran yang bisa kita lakukan atau langkah yang bisa kita ambil, ya, oleh seorang istri adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini diambil, ya, ketika ini dilakukan, maka niscaya Allah pun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memperbaiki hubungannya dengan yang lainnya, dengan makhluknya, dengan sesamanya. Terutama dalam hal ini adalah dengan orang yang ada di sampingnya, yaitu suaminya yang tercinta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih dakwah,
5: gitu kan. Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita sudah membahas tentang Firqatun Najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki nar sebelum memasuki surga, di mana disebutkan bahwa prinsip nama dari kelompok yang selamat itu disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Jama'ah dan Sawadul A'zam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan pula tentang apa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan cara berpikir dan penerapan Islam menurut yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jika kita menyelisihi dari prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka kita berada pada furqah atau penyelewengan atau kelompok yang sesat yang akan mengarah kepada neraka, pintu jahanam ya dalam hal ini. Apa prinsip-prinsipnya? Di dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita menilai kita berada dalam konsekuensi dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Ini yang mungkin perlu sekali bagi kita untuk memperdalam satu persatu agar tidak ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mana yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita akan sebutkan nanti di dalam 21 poin dari prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dari prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat penting bahwa ketika dalam menempuh perjalanan kehidupan kita membutuhkan sumber berakidah terhadap yang gaib, mengikat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui wahyu, lalu sumber beribadah, sumber mengabdi bertaqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembelih hewan untuk taqarrub pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir, itu semua sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumber agama Islam kita tidaklah wahyu Allah Azza wa Jalla dengan sumber-sumber lain yang bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita telah menyeleweng dari prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kita berada pada firaq dallah, firaq-firaq yang sesat gitu ya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di dalam buku ini ya, di antaranya dalil Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Di sini yahdi memberi jalan terlurus dalam perjalanan kehidupannya dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya. Di bagian yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bukan hanya untuk orang yang beriman. Ya, tidak disebutkan wa yahdi lillati hiya aqwam lil mukminin, tidak. Lil mukmininnya wa yubasyir. Artinya ketika isi Al-Quran itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh umat manusia. Ya, isi Al-Quran itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia menuju jalan yang lurus. Di mana kandungan-kandungannya merupakan kandungan-kandungan yang akan mengantarkan seorang kepada jalan yang terlurus. Asy-Syinqiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa dzakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخر عهد من رب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوى أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang agung ini adalah kitab samawiyah teragung ya, yang menghimpun seluruh ilmu-ilmu pengetahuan dan akhirnya adalah ahdan,
0: memberikan perjanjian dari Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan Yahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang terlurus. Apa itu ay at-tariqah, jalan yang sangat teguh, sangat adil, sangat lurus, sangat jelas, sangat benar, sangat tepat, gitu ya. Ini mana bahwa Al-Qur'an akan menuntun manusia ke arah jalan yang teradil, terlurus, terbenar. Wa hadhil ayatul karima ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq. Ayat Al-Qur'an ini, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla mengglobalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an berupa hidayah kepada jalan terbaik. Jadi diglobalkan wa adaliha wa aswabiha, yang paling adil dan paling tepat. Jadi diglobalkan, tidak dirinci apa jalan-jalan itu. Sehingga kalau kita falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamali la ataina ala jami'il Qur'anil 'adzim li syumuliha li jami' ma fi minal huda ila khairid dunya wal akhirah. Kalau kita meneliti rinciannya, yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna dan lengkap, mencakup seluruh kandungan hidayah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini yang sangat sangat banyak dilupakan oleh kita, bahwa Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti sumber akidah kita harus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber akhlak kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber beribadah kita Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak informasi-informasi akidah bukan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dari mimpi seseorang, mimpi tokoh dipercaya. Apalagi karangan-karangan dusta dari para dukun, para normal dan sebagainya, kadang-kadang didengarkan, dijadikan pendapat gitu ya, dijadikan keyakinan berita gaib. Ada apa, kejadian-kejadian alam yang berputar di sekitar kita, kita jadikan standar akidah kita. Ini itu, ini dan sebagainya. Banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Ini berarti penyelewengan dari sumber asasi kita, prinsip dasar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, surah ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima dia. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَيْ مَهْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, lakukan. وَمَهْمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Apa saja yang Rasul larang untuk kalian, tinggalkan. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَنْهَى عَنْ شَرٍّ. Karena larangannya atau perintahnya pasti mengandung kebaikan, dan larangannya pasti mengandung keburukan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi dia sangat memperhatikan perintah dan larangan itu dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena yang dibawa Rasul adalah Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. Wa ma atakum, apa saja. Berarti Al-Qur'an dan Sunnah semuanya kalau Rasul bawa kepada kalian, kalian harus kerjakan apa yang Rasul larang, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka harus ditinggalkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah misalnya, lalu banyak para ulama tafsir lain mendukung penafsirannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang ulama di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan nafisat wal mutanammisat wal mutaballijatil husnil mughayyirat khulqillah. Allah melaknat orang-orang yang minta, orang-orang yang menato dan minta ditato, orang-orang yang menipiskan atau mengukir alisnya dan meminta diukir alisnya, dan orang-orang yang merubah ke wajahnya karena ingin kecantikan, padahal dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu fabalagha dzalika imra'an min Bani Asad. Berita ini sampai kepada, terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang disebut atau dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Dan dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Ya, sedang membaca Al-Quran. Fa'atathu. Lalu wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ma haditsun balagani ank?" Apa hadis yang engkau sampaikan ini gitu ya? "Annaka la'antal washimat wal mutawshimat." Engkau melaknat ini, melaknat itu gitu ya. Apa yang maksudnya nih gitu ya? Kok Anda main cerita tentang laknat, melaknat gitu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah?" Apakah aku tidak pantas melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ada di dalam kitabullah? Maka wanita itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan, "Qad qara'tu ma bainal wahyil mushaf fama wajadtu. Lawhayil mushaf fama wajadtu." Aku sudah membaca semua apa lauh atau lembaran-lembaran mushaf, tapi aku enggak dapati apa yang kau katakan. Enggak ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang engkau sebutkan itu, Allah melaknat ini, melaknat itu, enggak ada. Dari mana Anda mengatakan begitu? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan dapati apa yang aku katakan tadi. Allahu azza wa jalla, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fandhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang dia larang atau beliau larang maka tinggalkan. Kata wanita itu, "Fa inni ara syai'an min hadza ala imratikal a." Kalau begitu aku pun melihat ini ada engkau dilakukan oleh istrimu juga sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, "Pergi sana, lihat. Ya, kalau dia ada pada dia, maka aku tidak akan pernah menjimaknya." Ya, ini menandakan bahwa marah Ibnu Mas'ud kalau benar itu ada istrinya. Tapi terbukti ternyata itu hanyalah isu dan omongan palsu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhujjah, berdalil dengan hadis, dengan ayat ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak tercantum di dalam Al-Quran kalimatnya langsung, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quran dan Sunnah adalah sumber agama Islam yang merupakan wahyu kedua-duanya dalam hal ini. Wallahu'alam.
10: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. جماعة المسلمين رحمكم الله. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya. Sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit, atau saudara sebapak mayit, atau saudara seibu mayit, gitu. Atau campuran, si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua maka ibu sepernah. Mimba diwasiatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit, atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha udain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana 'aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah. Bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman, tidak. Ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat, nggak ada kemungkinan yang lain, ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja, gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, si fulan menikahi si fulanah, janda, punya anak dua, misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulana punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Min ba'di wasiyatin yusina biha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad. Kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan awi mura'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran, satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya. Syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat saudara saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Kulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya. Allah yang langsung menentukan angkanya. Inni mru'un halaka alaysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu matarok, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wahuwa yarisuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan ashabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya, jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Perlu diketahui pendengar, bahwa suatu bentuk permintaan dapat berbeda predikat dan ragamnya tergantung siapa yang diminta. Apabila pihak yang diminta setara dengan yang meminta, maka disebut mencari hajat. Kemudian apabila yang diminta lebih rendah, maka itu disebut perintah. Namun, apabila yang diminta lebih tinggi, maka itu disebut dengan doa. Tidak diragukan bahwa seorang yang memohon perlindungan, dia tengah meminta kepada yang lebih tinggi darinya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun." Artinya, dan katakanlah, "Wahai Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Fussilat ayat 36. Oleh karena itu pendengar, seorang mukmin hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semata dari segala keburukan yang menimpanya, baik dari pertemuan dengan para setan, kehadiran mereka yang mengejutkan, ajakan setan, bisikan atau godaan mereka untuk berbuat kemaksiatan, dan yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari celaka dan berbagai macam keburukan, serta diberikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin masuk ke benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. dan pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Adapun cara-cara yang dilakukan setan untuk dapat masuk ke dalam diri dan hati seseorang, di antaranya yaitu, yang pertama, ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang yang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan ke dalam dirinya. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi segala sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar atau berdosa. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, ini juga merupakan pintu terbesar masuknya setan ke dalam diri seseorang, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti itu, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling ampuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang marah, lalu dia mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan redamlah amarahnya. Disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah. Selanjutnya yang ketiga, para pendengar, yaitu suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan segala perabot yang ada pada seseorang. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi. Kenapa? Karena waktunya hanya dihabiskan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, terutama untuk akhiratnya. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap makanan yang sangat banyak sekali, melampaui batas kadar dirinya. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian lainnya akan dia dapati di akhirat kelak, ya, ketika dia tidak merubahnya. Rasulullah SAW bersabda, fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, maka dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, yaitu tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Maka akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, menjilat di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau tidak terburu-buru, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat tergesa-gesa, maka itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta dengan bagaimanapun caranya, halal ataupun haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu. Tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Yang kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang dalam masalah yang paling urgen, yaitu masalah akidah. Dan yang kesepuluh, para pendengar yang berbahagia, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu bersuudzon atau berburuk sangka kepada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari udzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib dalam diri saudaranya.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja, ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, ya. Yang kelima, wa fir-riqab, pada budak. Budak di sini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan, "Majikan, saya ingin merdekakan diri saya. Kau hargai diri saya berapa?" Misalnya majikannya bilang, "Saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka." Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Zaman sekarang sudah enggak ada. Para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak tapi ditawan. Ditawan, kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berfatwa iya. Kalau zaman sekarang ada tawanan perang kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat, ya. Wallah alam bisawab, ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa kontemporer yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Dia ada dua model hutangnya. Yang pertama hutang untuk dirinya. Yang kedua hutang untuk keperluan orang lain. Seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi diantaranya seperti untuk mendamaikan. Ini dua model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya, tapi diantaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya, dua orang bertengkar atau dua kubu bertengkar, maka dia untuk mendamaikan dua kubu ini daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus-menerus, maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta. Dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta. Biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah, orang seperti ini, hutang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat, karena punya hutang. Nah, hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bersengketa, agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia hutang 200 juta, maka boleh dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita cek, dicek ternyata benar dia hutang
6: Dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Ini diantara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa ya, agar mereka tenang, enggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah ada dua orang berkelahi. Jadi dua TKI kalau enggak salah di Bangladesh ya berkelahi. Yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 rial atau berapa ribu rial. Tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini apa namanya ibadah. Bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya. Dia berhutang. Dengan syarat, utang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan. Ya. Yaitu keperluan yang halal. Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktik riba, maka enggak perlu, enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat dan diketahui tobatnya serius, bahwasanya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya. Kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia enggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak, ya ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual, ya. Jual asetmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. 19 miliar buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup, ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak. Rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini al-gharimin yang keenam. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya pendapat yang kuat bahwasanya wa fi sabilillah ini yang umum mengatakan semua ketaatan fi sabilillah. Untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah, kalau dia butuh uang kita boleh kasih. Di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka, di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia enggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Kalau mazhab Syafi'i, fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya. Dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, enggak perlu dikasih lagi. Dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya. Karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang untuk memotivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanggung. Dia ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebagian ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluruh

0: sendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang dengan pena lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jihad dengan pena, dengan lisan, di mana-mana dilakukan. Terutama orang yang berdakwah di aqaliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang bantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantah. Ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya. Ya, karena ini fisabilillah, tidak harus tamlik. Beda dengan empat yang pertama. Yang penting, dakwah berjalan. Ya, dakwah berjalan. Bisa dengan untuk cetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya, misalnya. Ini dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan kalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik, tidak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir, tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh. Karena zahir mereka adalah Muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad, dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapati misalnya, dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi. Dari kemiskinan, dan juga dari dakwah mereka. Ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ya, kalau antum lihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah-susah, kasih uang zakat, ya. Kasih uang zakat untuk mereka agar mereka bisa. Mereka memang sudah bekerja tapi mungkin kurang karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya. Harus kerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai masya Allah pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian, ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu. Kalau di sebagian negara dai-dai ditanggung. Seperti contoh Arab Saudi dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, dosen-dosen ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja. Mereka fokus untuk berdakwah, nuntut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak, ya. Maksudnya dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat sebagian ulama, mereka berhak mendapatkan uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya. Ya, maka mereka perlu dibantu, ya. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia.

juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Kisah ini memberikan pelajaran tentang ketegasan dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan, serta mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan dan kehormatan umat. Pendengar yang budiman, di masa awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, termasuk suku-suku Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi beberapa kabilah besar, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membangun masyarakat yang damai dan rukun, sehingga beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, termasuk dengan kaum Yahudi, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Namun tidak semua pihak memegang teguh perjanjian ini. Salah satu orang yang sangat membenci Islam dan sering melakukan provokasi terhadap kaum muslimin adalah sosok Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang memiliki pengaruh besar di Madinah. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang tajam lidahnya dan sering menggunakan syair atau puisinya untuk menghasut orang-orang kafir Quraisy agar memusuhi kaum muslimin. Bahkan setelah kekalahan Quraisy di Perang Badar, Ka'ab sengaja pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy agar menyerang kembali Madinah sebagai pembalasan dendam. Pendengar dirahmati Allah, setelah kaum muslimin memenangkan Perang Badar, Ka'ab bin Ashraf merasa sangat marah dan terhina atas kemenangan tersebut. Ia menganggap kaum kafir Quraisy yang kalah sebagai sebuah penghinaan, sehingga ia berusaha memprovokasi dan menghasut mereka untuk melawan umat Islam. Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan mengungkapkan perasaan bencinya terhadap kaum muslimin di hadapan para pemimpin Quraisy. Ia membacakan puisi-puisi yang menghina dan mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Ka'ab juga menyebarkan propaganda jahat di Madinah. Ia menebar fitnah dan berita bohong untuk memecah belah kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ia juga membuat puisi-puisi yang menghina kehormatan perempuan kaum muslimin, yang mana tindakan ini sangat melukai perasaan kaum muslimin. Hasutan dan fitnah Ka'ab bin Ashraf benar-benar menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman Madinah, serta mengancam persatuan umat Islam yang baru mulai terbentuk. Pendengar yang budiman, setelah melihat tindakan Ka'ab bin Ashraf yang semakin meresahkan dan membahayakan umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani, dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan, dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf.
Misi ini berhasil. Dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah tegas demi melindungi umat dari ancaman yang serius. Berikut ini adalah beberapa hikmah penting dari kisah ini. 1. Keamanan umat lebih utama. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga keamanan umat adalah hal yang sangat penting. Ketika ada pihak yang terus-menerus memusuhi dan mengancam kehormatan serta persatuan umat, maka perlu diambil tindakan yang tepat dan tegas untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. 2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan. Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah, dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis
1: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasa